0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah itu boleh dong kalau dudung gaya tuh yang abutia. Syukuru itu dong kalau oto dua umuru. Syukuru yang dong kalau oto dua. Insya Allah itu amiyati ada boi sehat ya hi kuat ya hi orjiki ya tadulah ibutia. Tunggu lo mula akhiria wa utipi aminia.
1: Amin ya robbal alamin.
0: Mengobla mengau tato tantu lima dapat dapato lamiyati au tato. Tadulah umma pangka pangka to. Ngope elio de buma molinga ngato dapat to wolo lam niatia uma muslita melo ia wolo uhi walia metoli pun to butia usilita lo uito uilonga alo toli pun to hulon talo de uito ito amiatia ma muslita melo ia botia tanggula lio malaria
1: iya malaria nuni ya. Di ini nuni ini malaria ini di batu da pantai sana ati satu meninggal.
0: Nah itu memang betia malaria betiju bo tinggal orang acu-acuin aja.
1: Waduh. Udah nah, wow. Nah, ini kira-kira nyamuk babintik-bintik ini nuni ya.
0: Iya. Itu betul. Orang bo pandang remeh betul malaria betul ju. Ya dah itu cepat sekali proses di mata di panas matahari begini.
1: Kalau panas begini?
0: Iya.
1: Iya.
0: Nah itu proses pertumbuhannya lo cepat. Itu malaria betul tu. Wah itu betul tu memang mah. Apalagi di Pohuwato.
1: Iya.
0: Nah. Iya itu di Pohuwato itu di tambang itu.
1: Iya. Itu. Ini Allah katanya orang tambang Allah ati.
0: Iya.
1: Begitu info yang tiang terima Allah dari tiang petaman ini ati.
0: Orang tambang itu wajib malaria. Sudah bisa dikatakan begitu.
1: Karena orang tinggal di utang ya.
0: Itu. Tingkat kelembaban yang tinggi, dingin yang tinggi, baru ambulati di situ.
1: Nah itu. Tidak boleh orang itu bawa ke sana ini, apa dulu obat nyamuk, lagi itu.
0: Oh, debo. Karena debo pernah, debo ini ada ini yang bentuk apa ini di lehan body uti.
1: Iya.
0: Itu anti nyamuk dan lehan body.
1: Bu tidak mempan.
0: Dia sampai muka telinga walaupun tidak saya ada pakai.
1: Debo tidak mempan.
0: Itu. Dia buat orang mau datang mau basingga, dia buat kepala angin am nyamuk lo anu am lo
1: hutan.
0: Dia buat orang mau datang singga, boleh langsung orang terbang poli. Yuh, mau ambil kamar poli buti poli gosok lagi. Itu karena rasa khawatir itu.
1: Iya, mesti itu orang-orang lagi mau pakai itu orang-orang ditambang hati.
0: Nah itu. Orang tambang itu yang itu di Pohuwato itu yang paling banyak malaria itu karena apa pendatang itu tidak sempat dideteksi.
1: Oh belum sempat ya.
0: Tidak sempat dideteksi pendatang ke Pohuwato dari luar daerah. Seorang ini yang bakal mari malaria.
1: Berarti orang itu kalau pulang dari tambang harus ke puskes dulu ya.
0: Harus wajib.
1: Jangan dulu ke rumah ya.
0: Kalau sesakit di tambang turun kemari jo malaria itu.
1: Iya malaria itu ya.
0: Nah itu kan berjangkit dong.
1: Seperti di Kecamatan Batu Da Pantai ini kan ada 11 warga ati.
0: Nah itu.
1: 11 warga baru satu meninggal.
0: Memang dinginnya panasnya dingin panas betul. Iyan dia tahu atamelo jo bahetamela botilo lo mo poto oh dia lujuk. Jo tetap jo de bo penakwa ma penakwa dulu o bo penakwa dulu tetap di rumah sakit wan ma malaria itu beda ini ya kalau warga saya ada juga warga saya ati ya begitu turun pernah ada puskes si o
1: iya
0: ya pernah puskes baru mengaku di puskes
1: dari tambang supaya langsung dorang mau ada pencegahan
0: langsung.
1: Kan
0: langsung itu supaya yang di dalam rumah tidak mau embita.
1: Memang.
0: Itu kan berembit-embit kan itu.
1: Iya mau tular-tular itu nun ya. Heran nuni kan nyamuk cuma gigi padia baru menular ke orang lain. Bagaimana itu nun?
0: Itu penularannya itu bagi ya dari segi napas, dari segi bersin-bersin dan lain-lain sebagainya. Untuk itu ketularan-ketularan itu. Pokoknya kalau sudah serumah dengan yang malaria pasti ketularan. Kalau tidak ditangani lebih awal. Kalau ditangani lebih awal kan sudah dikendalikan dengan obat tuh itu penyakit.
1: Apalagi dia kalau pulang kemari bade demam-demam
0: Iya.
1: Ciri-ciri ibu itu ya.
0: Iya, itu begitu. Mesti juga hati-hati yang dikhawatirkan ini orang Gorontalo ini. Kan baku embit-embit tuh ini.
1: Betul.
0: No, kalau dorang mau datang kemari datang belanja di kota.
1: Sama tanya duluan. Dari tambang. Orang bilang orang dari tambang itu kan banyak uang.
0: Nih itu banyak uang. Baru ya kesehatan di sana bak jalan dorang. Itu tim kesehatan itu mengadakan pengobatan-pengobatan apa cek kesehatan gratis toh. Tapi orang yang tidak mau berobat takut mau minum obat. Takut mau suntik dan lain-lain, umpulah minum obat tidak mau, apalagi dia mau suntik.
1: Iya. Nana. Bu bikin takol ini nyamuk ini, padahal buka Bu Ani nong sekali ini nyamuk ini.
0: Nih itulah, itu yang paling bahaya itu. Kan bolo keluarga itu jual lo, nak ada tambang, langsung bawa juto ke puskes, langsung juga.
1: Iya.
0: Karena wayu-wayu mai penyakit iyo.
1: Nana. Baru ini nyamuk penama pekeren lagi.
0: Iya.
1: Nyamuk Aedip. Aegypti.
0: Iya.
1: Nah, berarti.
0: Nah itu.
1: Baru dia penama keren.
0: Nyamuk yang paling ganteng di dunia dia. Iya, boh mau lihat di bakun sudah apa lihat. Boh lihat juga dia penama. Aedes aegypti.
1: Nanti.
0: Baru dia penama.
1: Keren sekali penama.
0: Iya. Boh tidak ada yang kena perkembangan nama sekarang. Semua kan ikut-ikutan. Tidak ada yang mau pakai itu nama itu Kalau saya semua pakai ini uombu. Aedes aegypti Daniel hadir. Aku sudah tu meter.
1: Dan sudah lagi nih. Jangan. Ya, bawa malaria dia.
0: Malaria dia ini.
1: Padahal ada tanaman nuni yang bisa mau usir-usir nyamuk ini nuni. Ada tanaman yang mengusir nyamuk.
0: Ya.
1: Cuma dia penama ini atau tanaman apa dia penama mau cari politri itu nuni ya. Mau tanam di pinggir-pinggir rumah. Mengusir nyamuk.
0: Ya, kalau orang tua punya itu dia pun panggil mau ambil kemari ini buah lobitila. Sukun. Ada buahnya yang memanjang bukan yang membulat.
1: Iya, yang baru mau babu KDP bunga itu kan?
0: Iya, dia mau memanjang kan, baru dia mau ciri.
1: Iya.
0: Mau ciri itu sekiring. Ah, itu yang dia mau pasang.
1: Dia mau pasang, dia mau bakar itu?
0: Iya, mau bakar kayak obat nyamuk, dia baca lampalang-palang dia.
1: Iya ada itu sana, peti Om Ridu sana.
0: Iya, itu sana itu. Kalau ada yang memanjang itu tidak membulat dia, cuma memanjang, baru dia mau ciri. Nah itu jadi obat nyamuk itu.
1: Masya Allah.
0: Ya itu obat nyamuk dulu itu pokoknya kalau semusim kering begini, Allah kan produksi nyamuk Allah banyak toh. Apalagi genangan air semulai ba PC-PC itu, nah sudah proses dorong cepat.
1: Ini nyamuk ini nuni tidak bagi gigi tengah malam dia.
0: Dulu itu di itu yang malam itu, tapi sekarang ini malaria ini Aedes aegypti ini sudah digital.
1: Sudah digital
0: dorong. Biar siaran dorong nih.
1: Biar siang dorong bagi
0: siang malam.
1: Biasanya katanya ini dari dorang itu menggigit pada malam hari mulai pukul 18 senja sampai jam 6 sore baru jam 6 pagi.
0: Itu
1: paling aktif itu dorang bagi gigi manusia pada malam hari hingga menjelang pagi. Jadi vampir.
0: Makanya untuk menghindar itu kain-kain yang di kamar itu jangan banyak yang bergelantungan.
1: Betul.
0: Itu.
1: Berarti kalau sore-sore begitu, ini dulu itu yang apalagi yang tata gantung-gantung. Dorang suka sekali itu.
0: Ya, dianjurkan pakai kelambu.
1: Pakai kelambu.
0: Sumpah pakai kelambu.
1: So dapat lihat ada nyamuk-nyamuk bagi sumpah pakai kelambu tieng ya. Sama tidur dalam kelambu saja.
0: Nih itu harus bersih.
1: Tapi dulu
0: di luar dan dalam rumah.
1: Nih dulu kamari orang tua itu kan tidur pakai kelambu, ya. Tiangnya masih dapat itu tidur dalam kelambu pakai ini kelambu di kamar.
0: Nih itu masih pakai kelambu dulu.
1: Iya dulu pakai kelambu.
0: Itu karena menghindar dari gigitan nyamuk.
1: Betul.
0: Itu kalau sepakai kolangku, so kipas kasih turun kolambu, tidak ada
1: selesai.
0: Aman. Manggorok tidur. Nah sekarang biar pakai obat nyamuk, napa dia bang? Wih, palato nyala. Apa tulu helawau?
1: Tetap dia menyanyi.
0: Tetap dia menyanyi di telinga.
1: Kok enggak boleh jadi penyanyi di musik?
0: Ya, bagale telinga nana di pebunyi nana.
1: Kompas betul tuh bagian tuh masuk di telinga lagi.
0: Tapi nyamuk itu sangat sopan. Dia itu datang menggigit, memberitahu dulu.
1: Dengan musik ya?
0: Dia beritahu, anak mau gigit ente.
1: Karena dia semua putar-putar.
0: Ya. Baru boleh itu nyamuk, orang mau duduk di sini tidak ada nyamuk. Nah, instingnya nyamuk itu 6-7 meter. Lewat 6-7 meter lewat di sekitaran kita, dorang setahu, oh napa ada mangsa. Itu dorang semua dapat cium dari jarak 6 meter. Itu dan 6 meter dia semua dapat cium, dorang semua terbang kemari.
1: Memang dorang pe penciuman itu ya. Baru dorang pe bagi gigi itu ya, cuma
0: cuma
1: tapi dorang langsung meninggalkan ini kegatalan yang luar biasa dan kepedisan.
0: Cuman dia mau car serabu-rabu aman. Itu
1: ini nyamuk.
0: Makanya itu kehati-hatian baik tujuh, utamanya itu keluarga yang ada di tambang itu. Karena sudah bisa dikatakan bahwa yang orang di tambang itu wajib malaria.
1: Wajib
0: sudah
1: malaria.
0: Sudah bisa dikatakan itu dan itu pasti.
1: Nuni, kan orang-orang malaria. Ini jadi istilah di ini ya, kalau di keluarga Peti Enge ya. Orang biasa malaria itu dombel baru ada perubahan-perubahan begitu. Betul tidak itu ya?
0: Ya, memang perubahan di kesehatan. Dan tanpa malaria tewolati madiongo itu anu di sana.
1: Itu nah yang di Enge mau tanya itu. Karena dombel istilah mama lari tiba-tiba.
0: Nah itu memang kalau dulu itu kan begitu. Ya karena dia belum meninggal. Jadi karena kebingungan panas ya panasnya tinggi amat.
1: Tinggi amat ya.
0: Bukan teh amat yang tinggi bukan. Nah tiba-tiba kebersihan itu yang perlu kita jaga. Baik diri sendiri, baru bagaimana lo bersih, setengah mati air, sedang kamu minum, tidak ada, belum mau mandi.
1: Apalagi mau mandi, sekarang ini kan lagi orang kesusahan dengan air poli ya.
0: Iya, apalagi mau lo singo, rabu-rabu itu ada, rabu-rabu kamar itu nyamuk apa.
1: Baru nuni ini nih, Buti ada yang masuk kamarin nuni ya, tipe Mursyid Said. Enggak Pak Kuni, kalau di Kalbar nyamuk malaria itu menjauh, karena tangkis akan ini asap lo batu bar.
0: Mahuo alo amlamu ambu alo.
1: Ini kalau 6 meter dia sudah dapat cium, 6 meter dia kabur. Baru tipe onal-onal. Alipo lo buhu lo moali popo heto lamu olo kuni.
0: Kulit langsat.
1: Kulit langsat ya. Betul.
0: Itu, baru kulit langsat itu kulit dia olo harum toh. Baru dia mau berasap sekali.
1: Iya gitu.
0: Mau basah sekali itu kulit langsat.
1: Mata
0: itu.
1: Poli yang semua bayi ini semua bateri.
0: Tidak pengaruh di mata.
1: Oh, tidak pengaruh di mata ya, itu.
0: Iya, asap dari bohulo itu tidak pengaruh di mata.
1: Ya Allah.
0: Itu baik. Panari, wei alipo bohulo kasih kering sama dengan anak-anak toh. Ada makan bohulo, saya ambil lidi, satu tusuk kayak sate. Baru tiba kuning baking apa? Baking sate uti. Iyalah, masa Allah kulit lo bohulo mau baking sate. Ngonin baking sate bagaimana? Bukan mau tusuk-tusuk begini.
1: Baru, iya, dia tusuk-tusuk, malah tusuk sate begitu.
0: Baru dia bilang, iya, mau tusuk lo. Ini orang baking sate. Baru, tapi mau kasih kiring dulu, Pak, supaya dia...
1: Iya, dulu. Dulu itu juga taruh di atas seng dulu. Kasih sekering, bu sekarang sudah ada orang bikin begitu, belum pikir sudah ada banyak sekali ini pembasmi nyamuk.
0: Iya, itu baru dulu lo juga jadi dupa itu.
1: Iya.
0: Iya.
1: Boleh itu nun ya, mau apa dulu mau kasih kan dia mau kasih kering, baru mau blender, baru mau kasih apa bikin serbuk-serbuk bagi itu boleh?
0: Ya boleh. Saya punya saya mau tumbuh. Ya kalau sekiranya sekali biar tidak mau tumbuh mau ojok dentangan yang penting dia sekiranya sudah.
1: Nah, betul.
0: Cepat sekali dia asap, mubah asap sekali. Tapi enak dicium.
1: Di Ibu Evi Safi.
0: Ya Ibu Evi.
1: Kuni, mau pakai anti nyamuk wau kolambu mama wali. Kalau dulu-dulu ti mama mau taruh di piring minyak kelapa baru mau kipas-kipas. Nyamuk tak terperangkap di situ. Iya betul. Taruh di piring plastik kong pakai ini. Kuni juga tangkap nyet.
0: Iya.
1: Dulu ya.
0: Iya,
1: dulu-dulu kan begitu. Apalagi kalau mau lewat di kepalanya. Satu kali minyak kelapa jatuh.
0: Tapi Ibu Epi mahal Ibu minyak kelapa sekarang
1: lagi
0: Ibu
1: Epi. Mau goreng pisang goreng tidak ada.
0: Maksud saya Ibu Epi. Kalau dulu minyak kelapa tak curah-curah.
1: Iya betul.
0: Sekarang mahal eh.
1: Mahal eh buai. Berarti Pak Mustang bilang begini. Pak Kuni enggak? Semoga sehat selalu.
0: Amin. Amin.
1: Alhamdulillah sampai sekarang di sini masih ada itu program basemprot-semprot dengan asap busuk tiap 2 bulan sekali. Baru juga mudah-mudahan dengan musim polodula hebat ini tidak ada air-air yang terendam di barang-barang bekas karena itu yang menjadi doram pesarang di
0: cepat.
1: Ini yang dari Kuandang yang Mbak bilang. Iya, kalau musim-musim kemarau begini memang kecuali tidak buang-buang itu DP air yang diin. Memang musim kemarau, tapi kalau DP air tak tampung tidak apa tidak buang, tetap dia ada DP jentik-jentik di situ.
0: Proses itu proses. Berarti kalau sudah diasapi itu fogging.
1: Fogging, iya dia fogging itu.
0: Itu nyamuknya yang mati, tapi jentik-jentiknya belum tentu. Itu kan?
1: Iya.
0: Disemprot di rumah, di lingkungan dan lain-lain sebagainya. Sedangkan di sana ada genangan air atau air yang tertampung tidak tersemprot. Dan itu jentik-jentik kan ada dari situ. Yang mati ini yang nah makanya itu harus betul dikurangi apa yang tak gantung-gantung dalam rumah, apa yang membuat itu jadi tempat bersinggahnya betul lamua betul. Nah itu betul harus dikeluarkan itu anak-anak karena itu betul juga mama itu betul upeti tempat bersembunyi nyamuk itu betul juga apalagi peredaran udara tidak cukup di dalam rumah
1: betul
0: itu peredaran udara itu baruan tidak mau masuk akang matahari cahaya
1: baru tak tutup-tutup semua sama itu. Jo tetap nyamuk mau batampak akan. Memang polodula he, tapi ada yang tak gantung-gantung. So itu dia petampak lo nyamuk. Deng kain-kain tak tumpuk,
0: Nah itu.
1: So itu dia petampak.
0: Iya, itu yang pasti ini sudah orang yang punya balangga. Orang punya balangga itu yang semulai kering toh.
1: Iya.
0: Awas semulai banyak orang di situ.
1: Iya kan sudah tidak ada air. Air tinggal sedikit.
0: Di got-got kan? Di got-got itu kan cuma mengalir sedikit. Coba dia ke sana banyak sekali jentik nyamuk di situ.
1: Iya.
0: Iya. Nah itu harus kita siram dengan apa ya? Apa dulu ini yang mau siram ini
1: selalu. Motor apa dari situ?
0: Kaporit.
1: Mau mati air ini.
0: Mau
1: ikan-ikan.
0: Ya, mau mati itu jentik-jentiknya itu mau mati.
1: Berarti ikan-ikan sisa sama mati.
0: Ya, kalau ikan-ikan di bulotau begitu di tangki begitu, tidak meyakinkan itu. Kan semua pembuangan dari rumah kan menuju pembuangan air itu. Ya, got-got itu kan.
1: Kalau tipe Mursid saat bilang begini di rumah itu harus ada kolam ikan ngafani pakuni biar itu. Berkurang itu nyamuk.
0: Ya, nah, apabila ada kolam dilepas ikan. Nah, itu. Kalau ada kolam dilepas ikan itu jadi santapan lo ikan. Tapi heran ikan tidak mau malaria ame.
1: Iya. Malah dia makan itu nyamuk.
0: Ya, itu cepat sekali. Apalagi ini kalau ikan-ikan dumbaya ini, rabu-rabu dorang moseka apa?
1: Ya. Memang telar.
0: Ya.
1: Ikan dumbaya suka sekali makan nyamuk, ya?
0: Iya, jentik-jentik nyamuk.
1: Nanawau,
0: ya, memang. Ikan Jawa juga. Pokoknya apa yang di dalam situ dorang moseka. Ya itu. Nah itu ya apalagi yang punya kolam di dalam rumah, yang kolam buatan, ya itu. Baru tidak ada ikan di dalam, lebih buang itu air.
1: Betul.
0: Jadi produksi itu.
1: Daripada
0: nyamuk.
1: Iya, jadi bukan ikan yang ada produk, sebut nyamuk yang banyak di situ. Yeah. Akhirnya dia menyerang tuannya.
0: Nah itu.
1: Dan sekitarnya.
0: Ya, yeah, itu. Tapi sekarang ini got-got itu yang saya lihat sekarang, aduh. Ya, air tidak mengalir, nambah pembuangan dari rumah-rumah banyak sekali. Jentik-jentik memang terpelihara dengan baik. Nah itu.
1: Memang ya. Luar biasa.
0: Nah itu produksi nyamuk sekarang banyak.
1: Betul.
0: Karena itu dari got-got itu kan. Got-got apalagi dengan panas begini. Oh, cepat sekali dorang. Ma bawa dulu buti pesawat. Ma dulu apa ini di perang. Ini nyamuk ini nana. Ma boleh nyiung-nyiung aloma. Oh, wow dorang pe bapak top upi di sana beti nyamuk sekarang. Soalnya nyamuk sekarang so digital pak, itu ikut perkembangan zaman. Ambala udu mah digital ju.
1: Boleh. Saya tidak tahu orang mau lewat. Biasanya dulu udu itu kan udah beli orang mau lari toh.
0: Melari.
1: Ini tidak, dia lari akan di kaki lagi.
0: Mah digital beti udu pak.
1: Yeah. Mau dapat ingetin Tino Tino Tio Uli Kanena. Dia mau lari kudu ada baku dusu.
0: Iya, nah itu.
1: Ya Allah, ini udu saya tidak takut orang.
0: Sudah serba digital, buat masa tiapa atau udu telah mulamu sama digital.
1: Oh ya Allah, Om Ayati, baku ini enggak. Saya kalau sama tidur pakai awutan, pakai kaos kaki, palipa, selimut, babungkus macam ninja. Baru bagaimana itu bernapas?
0: Mabuk dulu ninja betina aku. Yo. Oh kalau saya polisi pegado itu nana.
1: Mak kaos kaki, madalah so tidur di kutub.
0: Ya, kutub selatan dorang toh.
1: Buat di Tianingo kau pakai begitu, bagaimana itu?
0: Ya, itu di Tianingo.
1: Di Tianingo.
0: Ya, satu titipan kata Tianingo itu berulang-ulang kali harus disebut dan tiap menyebut kata Tianingo itu banyak disebut. Itu supaya kata itu tidak akan tenggelam. Yang aslinya itu Tieningo, oleh karena Belanda tidak bisa menyebutkan Tieningo sehingga disebut Siendeng.
1: Jadi Siendeng.
0: Ya.
1: Nah, itu kata orang Belanda, Belanda ya.
0: Ya. Begitu juga Uanengo. Uanengo itu tidak bisa disebut sehingga jadi Kuandang.
1: Padahal Uanengo ya.
0: Dulu dipertanyakan ke Tipak Mus, adakah desa Uanengo? Adakah jalan Uanengo? Adakah dusun Uanengo di Garut?
1: Ini harus dipertanyakan. Tapi dulu-dulu itu Uanengo itu top sekali Nuni waktu di masa hati anak-anaknya. Dorong mau tanya dari mana? Dari Uanengo.
0: Uanengo, iya.
1: Dari Uanengo.
0: Ya, itu.
1: Pakuni Enga, intinya orang yang ada penyakit malaria dengan orang yang tidak ada uang sama dia DP gejala.
0: Siapa itu?
1: Tipe Mustang bilang DP gejala sama, yaitu rasa tidak enak badan, sakit kepala berat, susah tidur, dengan badan terasa lemas alias malas bergerak.
0: Semalaria wow jatuh, wow.
1: 11-12.
0: Nenawa. Udah bos sama Allah ame. Angku botia dompet tiga atua mak bok dulu tak malaria.
1: Baru tiba pemursid Said bilang begini Nuni. Karena pasal ini ada kolam ikan sadiki semua panen. Lagi ada tola, ada ikan jawa, karpel. Karpel empat jari semua boleh panen itu ya. Semua boleh pemursid. Bo jauh sekali.
0: Yo, kaltinan semua tolong kemarin bapak panen ofi.
1: Bola minggu
0: hindalan bo di jalan Kalimantan timah bo dekat bo timah tak asli Kalimantan Barat pak.
1: Bolu apa jalan Kalimantan? Ya Ibu Evi, udu ini yang susah mau berantas Nuni
0: Iya, itu.
1: Dia panggil bataman saya itu udu.
0: Oh ya, itu udu itu harus dibunuh itu. Kalau tidak, udu lalat itu. Kalau
1: yang harus dibunuh ya.
0: Kalau
1: nyamuk,
0: tidak dibunuh,
1: bahaya.
0: Dia akan membunuh kita. Itu. Dia akan membunuh kita.
1: Betul. Nanti dia akan memakan kita.
0: Ya itu. Bunuhlah lalat. Kalau tidak, kita yang dibunuh.
1: Itu. Kan?
0: Begitu nyamuk. Begitu malaria.
1: Betul. Ya.
0: Harus itu dibunuh itu Pak. Itu begitu. Alihuju betia. Ya tergantung dari kita juga. Lingkungan juga itu harus diperhatikan. Itu.
1: Ya Allah.
0: Apalagi baru-baru ini kan ada banjir. Ha. Kan ada buti welu opu o itu iya, itu kan tempat jadi tempat nyamuk itu pasti.
1: Iya.
0: Karena di situ tingkat kelembaban yang tinggi.
1: Iya, apalagi habis banjir. Tidak gagal sekali pebau.
0: Nah, itu gagal.
1: Banjir kombaku dapat dengan banjir dari danau. Nuni tidak gagal sekali pebau lo rumah. Karena tengah su pengalaman toh banjir dari apa baku dapat air laut dengan air danau. Pasta tinggal yang dari danau toh. DP bau nau jubila yo.
0: Baunya itu rumputan yang sudah membusuk.
1: Iya betul. Naku.
0: Nah itu rumput itu yang sudah membusuk.
1: Iya.
0: Jadi dia menguap. Tapi enak kalau mencium.
1: Masuk tidak gagal sekali dia punya bau.
0: Ya,
1: memang bikin sakit kepala.
0: Ya.
1: Sampai tatu-tatu lama.
0: Iya. Tapi saya poli itu poli diberi arahan oleh dokterku yang baik hati. Bapak Dokter Rusli Katili.
1: Di dokter. Baru. Ya.
0: Kuni ya toli mualo hilawa uti. Toli mualo akali. Anu jabu motu olo turusi. Ah itu. Ya itu. Itu kayak itu busuk kan?
1: Iya. Yeah.
0: Kenapa dia busuk? Itu yang perlu dicari. Berarti proses pembusukan rumput itu.
1: Iya.
0: Sehingga yang namanya proses pembusukan itu dia akan menimbulkan bau.
1: Iya.
0: Nah itu. Begitu Allah torang Allah buang kotoran. Apakah torang ini makan yang busuk-busuk? Tidak mungkin toh. Tapi begitu yang namanya kotoran yang terakhir,
1: iya.
0: Dia pasti dia akan menimbulkan bau. Tapi selama ini Tuhan tidak pernah makan yang busuk-busuk. Itu harus terima dengan akal. Maka terkendalilah emosi untuk buat.
1: Berarti itu Pak Tahir Mart. Pak Kuni Enga, apa kabar?
0: Baik.
1: saya pekebun. Sobanya rumput.
0: Indah. Betul. Tidak.
1: Dengan pohon.
0: Hah?
1: Sejagata banting. Saya tako mau bakar. Bagaimana DP cara mengatasi Pak Kuni?
0: Jangan bakar. Jangan bakar. Jangan bakar.
1: Bagaimana DP cara mengatasi?
0: Ya. Itu napa di Boidu sana. Di Boidu sana sampai sekarang belum tertangani. Itu. Seberapa hari menyala jadi tontonan orang di malam hari.
1: Jadi menyala terus itu Nuni.
0: Menyala terus. Ya, itu
1: berarti buat ada api unggun itu.
0: Debo saya so pergi ke sana. Tidak bawa bengkeng penasaran buat itu tahun-tahun. Pergi. Ternyata di sebelah lalu irigasi. Ya itu. Keke Pak Tahir keke.
1: Jangan Pak Tahir.
0: Ya.
1: Soalnya itu Tia Ningo baku dekat dengan Tia ngapai kampung di kampung tenda di Borogo.
0: Banyak padat rumah di situ Nana.
1: Iya baku dekat Buti. Tia ngapai rumah itu baku dekat dengan Tia Pak Tahir di Sabla Koala. Berbatasan jembatan.
0: Mending kita daunnya maupun batangnya kita ambil, saya ambil drum.
1: Drum. Itu dia sudah tahu kasarnya.
0: Ya, di daunnya saya tumpuk di situ, batangnya
1: situ.
0: Juga tumpuk di situ di belah-belah sampai dia lapuk. Dan itu jadi pupuk.
1: Betul, tak usah bakar ya.
0: Ya.
1: Bikin pupuk.
0: Itu jadi pupuk.
1: Daripada mau bakar, mendingan bikin pupuk.
0: Ya, itu lebih bikin pupuk. Ya itu. Saya sudah dapat ini drum ini yang plastik ini yang warna biru.
1: Drum itu?
0: Iya. Tapi prosesnya di dalam supaya dia cepat prosesnya dilubangi. diberi penguapan di bawah itu, ya, supaya dia menguap, ya itu yang di dalam itu,
1: ya. Jadi pupuk.
0: Ya, baru, ya, saya tidak campur apa-apa, hanya ada daunan-daunan. Kan dia jadi bom ojo dan tangan menjadi
1: bayar.
0: Tidak, kan sukiring. Baru itu dicampur dengan ekotoran sapi yang sudah bercampur dengan tanah, gitu kan? Dicampur itu, ya, kotoran sapi kita ambil dulu, kita angin-anginkan yang ada sekalian sudah menyatu dengan tanah.
1: Iya.
0: Kita angin-anginkan, bukan dijemur. Diangin-anginkan itu. Ya,
1: supaya baru itu campur,
0: dia baru campur dengan dedaunan itu jadi subur tanaman loh.
1: Waduh, keren.
0: Ya.
1: Hey, Pak Mursyid, longola, saya ada dapat bantuan bibit ikan 1000 ekor seeng apa kuni.
0: Hamba ente
1: 1000 ekor nuni.
0: Ya.
1: Bomba panen jauh sekali.
0: Jauh amat.
1: Oh, mola mingo.
0: Nanti anak semua tolong ente mau bapak panen otu tulu mak itu.
1: Bo lu buti jalan ke Kalimantan. Ya lu jalan tiram sampai di Kalimantan tu orang.
0: Ya, alhamdulillah bantuan jalan itu.
1: Iya, betul. Nah,
0: itu.
1: Alhamdulillah.
0: Paturang ini mah susah, kecuali sedangkan di tapasana susah. Susah itu padahal ada irigasi toh, karena kiringnya koala.
1: Mau itu. Ganti dengan bantuan ini kambing.
0: Ya, polisi tengah mati ke semakang ngaut atau tulu masuk kiring rumput.
1: Tapi tiangnya tidak pernah dapat dengar ada bantuan kambing bagi tuan. Dulu-dulu itu dapat dengar bantuan kambing ini ada. Sampai ada kambing Etawa.
0: Ya, ya itu sekarang di do Etawa, ma Otawa, ma mo Otawa.
1: Iya, dulu itu kan top sekali kan kambing Etawa. Jadi tiangnya sudah dapat dengar buat kambing Etawa ini. Tapi dulu itu pemerintah ada kasih bantuan ke para peternak ya. Dulu kamar di tahun berapa itu? Tiangnya masih ingat. Dulu. Nah, sekarang dia sudah ganti nih. Ya, ini sudah dengan ikan, baru dengan yang lain, ya.
0: Itu. Ya itu. Kalau ya kambing masih ada, saya rasa
1: masih ada,
0: ya,
1: tapi bukan di sini ya.
0: Sapi, ya, sering sapi jadi sapihi. Ya, semakan orang petah namanya itu bukan sapi,
1: so kiri, so tidak ada lain orang mau makan hati,
0: ya,
1: pantasan.

0: Meren ini.
1: Dorang kan berpikir apa hubungannya panta botol dengan sapi kurus? Mm-mm. Memang, ma walopoli uti iyo. Makanya ngoni pe sapi ini kurus karena apa? Ini gara-gara panta botol pak. Ngun tidak tahu ini panta botol dan seterus satu-satu.
0: Meren.
1: Ini panta botol ini bekeng kasana kacamata lo sapi supaya semua rumput dia mau dapat lihat hijau, dia mau seka itu. Biar kayu dia dapat lihat hijau, biar batu dia dapat lihat hijau, dia mau seka. Boleh memang iya bopolok kololo ini.
0: Akhirnya tajat tuh dia ngain. Oke, Pak Mustang. Kalau Pak Mustang bilang ini nyamuk-nyamuk itu suka dengan tanaman, baramakusu, wangi, apa ini baramakusu wangi, bukan baramakusu biasa, baru juga dengan daun balakama, dengan daun selasi. Coba lihat ke sana, kalau malam tidak ada dorang di situ, ada juga bunga lavender. Oh iya, tiang ini baru dapat ingat ini baramakusu merah. Nanti mau minta peti kakak Hendra dulu.
1: Wanu mohile baid, wanu baidai, walo timbu ale monu. Karena alam tak ada hati amal itu pulau datali.
0: Oh, sebanyak tinggal punya? Sudah jadi banyak? Tengah punya tengah tinggal di Pemancar. Belum dapat bawa ke ini. Nanti mau tanam.
1: Itu belum tak boleh, belum tak paham lah Pak Bepati Alu.
0: Oh, tapi jadi subur ya?
1: Kalau sore-sore mau ambil kamar itu
0: petaun. Harum sekali.
1: Ojot di tangan, ya. Baru orang mau lewat ya sedikit ojo di badan. Minyak arah polo po pakai ada minyak arah polo timo ta timbu ale monu
0: iya
1: belum monu mo
0: betul. Kalau yang baramakusu merah itu yang ada kasih tinggal di Pemancar Atit. Jadi boleh Mbak minta sana baru Mbak tanam ulang. Mudah-mudahan sorimbun. Mudah-mudahan nanti Kakak Hendra ada piara terus Atit.
1: Mudah-mudahan. Ya boleh wali moli.
0: Nanti menempati Kakak Hendra mau minta ulang.
1: Ini apalagi kan jab biasa lah udah itu. Biasa buti bomehe upah
0: utama. Soalnya ada bakar jauh nun jauh di sana itu. Dari dari Luk Sulawesi Tengah.
1: Bom bola bomehe upah utama merasa jiji mamolo nuo ulolo buti baku.
0: Buti titatara lika. Kuni enga. Jamu wanu tobol mana ni wanu tobole bongo botu mau lo lamu tobele kuni tobele ini dia wanu tobele bongo botu mana walaupun mau lamu tobele kuni watia wanu moruluhu dilata mau make ulu to
1: maksudnya
0: bagaimana ini dilata mau make boti tolola hepa pomade wawao. Maksudnya bagaimana ini dia nuni salah menulis mangat. Salah menulis bahasa Gorontalo salah arti oleh ini
1: tidak baca baik-baik.
0: Jamu wanu tobole bongo botu mau mulamu tobele kuni sebetulnya itu nuni
1: maksud
0: lamu wanu tobole bongo botu bongo botu ma lamu tobele kuni. Mama ngerti
1: ya mecer mengerti dulu.
0: Watia wanu moruluhu dilata momake uloto dilata mau make boti tolola hepa pomadi wawa
1: watiano mamo tuluhu itu
0: tobele tita talika suka sebaik kamari. Iya oke bod bagian ini nih ulang mau baca kuni enga lamu wanu tobele tobele bongo botu tobele bongo botu mao lamu tobele kuni. Watia wanu moruluhu dilata memake wuloto.
1: Motuluhu itu maksudnya.
0: Tak salah bak itu salah ketik salah bahain. Dilata memake boti tolo lahepa pomade wawa kuni enga. Pomade itu ini toh apa dulu?
1: Pomade tawawau itu maksudnya.
0: Ya apa dulu? Begitu.

0: timbua lemonu enggak ada data tobele. Oke. Gas.
1: Itu. Ya, nah itu. Itu juga. Ini juga yang ya tanaman-tanaman begini yang harus kita pelihara juga. Betul. Kan ada juga tanaman-tanaman anti nyamuk. Itu yang perlu juga. Ya, bok lantau tiali kan sudah serba instan. Dia potai lemai betok bat nyamuk. Dia potai lemai buti yang gosok-gosok di badan dan lain-lain sebagainya.
0: Ada juga yang alami itu pakai-pakai daun itu. Dia bilang kata
1: itu yang disebut-sebutan
0: iya,
1: itu
0: kan. Supaya nyamuk tidak mau gigi.
1: Ya. Ini itu, buat dia mau gosok-gosok di badan tuh itu.
0: Iya, betul.
1: Ini itu. Ya, obat nyamuk dulu orang-orang tua.
0: Orang-orang tua dulu, ya. Ya,
1: itu.
0: Pakai-pakai yang begini ini ya. Timbuale.
1: Ya.
0: Timbuale monu.
1: Timbuale monu. Ya, beda dengan itu bukan timbuale.
0: Timbuale merah.
1: Baramakusu. Baramakusu itu timbuale. Ada yang untuk dimakan, dia pohon boka cili.
0: Oh, iya.
1: Ya, setinggi lutut. Kalau yang namanya timbuale monu setinggi saya.
0: Oh, itu.
1: Itu.
0: Kalau timbuale merah itu Poli tidak boleh tidak boleh mutar di makanan dia ya, mau rasa minyak kayu putih.
1: Iya.
0: Minyak tahun atau minyak tahun?
1: Baru dia kepahit-pahitan.
0: Iya.
1: Nah itu.
0: Kalau yang itu tidak boleh taruh di makanan ya.
1: Yo.
0: Cuma untuk obat buat obat gosok ya nuni.
1: Itu.
0: Uru akan.
1: Iya, ngomong-ngomong jam ngolong buti pindah lo bintang radio.
0: Iya, nanti jam 14 nuni.
1: Allah kuat.
0: Di Lalipata dengarkan tol Pro 4. Pro 4 atau tol Pro 2.
1: Macam-macam audito.
0: Iya.
1: Jam 40 helon aku. Iya.
0: Abis tin bi berarti nuni mau bawa hulon dalipu di sebelah.
1: Iya, tawa nu lolo. Ya, di petang tol jam 2 mulai.
0: Jam 2 nuni.
1: Iya. Sudah dari hulon dalipu langsung situ.
0: Atau di Indonesia bawa dari situ dan dari pu. Iya di Lalipata mau tato mengudula buti final lo bintang radio Tokorwil ya.
1: Yeah.
0: Putaran pertama buti tang to Gorontalo ya.
1: Yeah.
0: Di Gorontalo tapi di peserta tidak di Gorontalo.
1: Diseleksi buti ya buti mao untuk diutus ke Korwil.
0: Korwil.
1: Magota. Manado iya. Gorontalo Tahuna. Nah itu beda. Nah itu lagi
0: diseleksi lagi ya. Masih
1: diseleksi.
0: Putaran pertama ya Nuni ya. Putaran pertama lagu walo Nuni pop ya.
1: Iya.
0: Lagu pop. Baru putaran kedua di Tahuna. Disiarkan dari Tahuna. Baru putaran ketiga nanti di Manado.
1: Iya dong.
0: Baru kata terang aku dapat di Manado itu dia Nuni.
1: Nah itu siapa yang juara di situ ke tingkat nasional.
0: Iya. Jangan-jangan terakhir semua di Manado ini.
1: Tapi tidak ada di studio ini buat dalam bentuk video ini.
0: Dalam bentuk video.
1: Iya. Efisiensi.
0: Jadi boleh nonton di YouTube RRI Gorontalo.
1: Iya.
0: Di Lalipata yang mau suka nonton mau lihat DP DP peserta mau tampil di Bintang Radio Indonesia Gorontalo ada Andika sama Ti Pratiwi.
1: Iya.
0: Iya. Lo ngolah
1: tahu.
0: Kacamata.
1: HP
0: tak ada di sini. Dari kemarin buat di HP entah tinggal. Ada pergi di mana tuh? Coba lihat di situ tadi ada balia diin
1: gantung saja di leher. Mohon maaf ada penampakan lewat di belakang saya.
0: Di dalam album tidak ada. Coba lihat di Tata Noah ada pergi di album Sita.
1: Iya, yang bukan penampakan itu, yang lewat di belakang saya itu Bu Hedia Daud.
0: Ya Allah. Berarti ada yang masuk. Kalau di rumah saya tidak ada nyamuk, ada satu ekor. Begitu. Saya tidak pakai sarung kalau mau tidur, tidak pakai obat nyamuk, tidak pakai yang molap akan badan. Okay. Karena Tita Talika ini sama nyamuk dia usir. Sampai nyamuk besar lewat di muka rumah dia usir.
1: Iya. Kalau pakai obat nyamuk kan ada yang bentuk bakar. Ada yang sudah bentuk elektrik.
0: Iya betul. Berarti ada di Ibu Evi lagi Nuni. Kalau dulu itu saya ingat saya penene kalau sore mau babekeng api di bawah jendela.
1: Iya.
0: pakai gonopu.
1: Ya.
0: Baru tataru daun lo baramakusu harum.
1: Itu.
0: Tidak ada nyamuk Allah.
1: Ya.
0: Semua bikin begitu nuniam
1: pak. Mohenelalamuo.
0: Iya eh.
1: Orang tua bilang itu mohenelalamuo.
0: Biasanya dulu itu kan orang suka apa dulu dia penama ini kalau mau babakar ini dia penama polulo. Mau bak polulo. Ini kata polulo ini so jarang dapat dengar Allah.
1: Polulo itu dia mau taruh itu daun lobara makusu itu.
0: Iya.
1: Nah, kan menyengat juga itu baunya. Itu mulai semua itu. Itu zaman itu dia mau taruh. Kan dulu itu kan rumah-rumah tinggi.
0: Iya.
1: Ya, rumah tinggi dia mau kasih asap di bawah rumah itu. Itu yang kasih dia mau usir akan nyamuk. Pada lari semua, baru di dalam rumah dia mau bakar akan boti alipopohulo. Ya itu.
0: Memang dulu-dulu itu ya Allah.
1: Iya.
0: Dulu itu memang dong bilang kampung, tapi orang pakai yang alami. Tapi tidak ada yang DP nyamuk sobagi ini menyebar.
1: Nah itulah. Ya. Ya, karena dunia semakin canggih, semua lo canggih. Masuk digital, digital, udumah digital.
0: Baru kalau sekarang juga nyamuk so jaga pakai apa dulu dia pukul-pukul nyamuk. Kalau ibu Evi bilang kan pakai ini, pakai minyak kelapa di piring. Minyak kelapa di piring. Kalau sekarang kan ada DP alat yang mau pukul-pukul nyamuk.
1: Reket nyamuk.
0: reket nyamuk. DP reket nyamuk sampai DP orang kalau mau tacar.
1: Bagi gigi sekali
0: jadi bawa lomba lo depo orang bukan depo nyamuk satu kali depo orang yang tak kena.
1: Ya betul. Jadi itu utiaju. Wanu bololo ngalahan do mau malaria langsung bawa pak itu de berobat supaya jujata palalo bertambah parah orangnya dan dia akan berjangkit ke orang lain di keluarga. Itu apabila ada keluarga kita yang kerja di tambang itu sudah wajib malaria dorang
0: wajib
1: belum mau pulang langsung
0: periksa
1: ya andila itu mau embital dia karena tinggal di mahe dulu ame malaria itu pak
0: jangan boleh dorang bilang soba layang-layang
1: apalagi orang gemi masuk malu buh nah itu beda sesegera. Nah, itu betul. Mau elok tunggu elok jamu tahu ni. Mau pokoknya ikat DP tangan dan DP kasih minum obat. Ya, supaya aman. Artinya itu berarti menjaga kebersamaan, ya kesehatan, menjaga kesehatan bersama. Itu betul. Ya, tinggal boleh hilang tu. Elok juga tidak berobat sekarang ini cek kesehatan gratis. Tinggal boleh hilang. Alat dia lo ungong-ungong tak ala tak. Jangan berharap begitu.
0: Ya.
1: Kan itu kan di screening toh ndek walau dia lu jangan tetap walaupun sehat orang itu mau suruh periksa betul alihuma tinggal jata tamaju ini penyakit apa yang mengendap di badan ini betul kalau sudah terperiksa polio orang mah bilang ndek walau di dokter semua larang kamari ini begini ya alhamdulillah dia melarang karena untuk menjaga jangan sampai jadi parah. Itu maksud dia. Jangan nanti sesaki. Masih sehat tetap berobat juga mengecek kesehatan. Namanya cek kesehatan gratis. Nah itu. Kalau sudah ada penyakit kan sudah akan dikendalikan dengan obat gitu loh.
0: Begitu. Tita tuh indah ada sakit hati. Ada kirim ini. Ada kirim surat sakit 3 hari hati. Semoga cepat sembuh tatu. Semangat sembuh.
1: Banyak makan.
0: Jangan stres. Sehat.
1: Nih, gua main lopul itu waktu itu.
0: Sama lopul itu.
1: Iya, mape tak meli Pak Mustang lo dolo.
0: Ya, tim apa Mustang sama Pak Riki kemarin ini deh.
1: Mahe utalo Pak Mustang, mahe utalo sudah.
0: Masalah saya. Tinuni dong gua mau baking. Boti masih ada Pak Mustang. Boti itu Pak Mursid. Tunggu nuni. De bopolulo lombulo de otutumulo ito modudung gaya polikuni enga wasalam. Kasih pantun dulu. Patah tumbuh hilang berganti. Mati satu tumbuh 1000. Oh, jikalau gitu? Waktu sudah menanti, cepatlah ambil langkah seribu. Seribu, iya. Kaki seribu lari semua.
1: Iya. Mantan MC, mantan MC dia ini.
0: Makanya banyak dia
1: coba bisa menyanyi, mau MC jadi.
0: Masya Allah.
1: Tiba musang Allah tunggu.
0: Balas nih nih, balas.
1: Jangan pancing, kita lewat polijam.
0: Oke, tuh ini dong mau persiapan dengan segala sesuatu. Persiapan sabantar mau bajuri Olo Ati di Bintang Radio Indonesia. So tingkat koryo nuni ya. Tinuni bajuri dengan Gorontalo tinuni, Manado ada, dan Tahuna juga ada.
1: Iya, ada tiga.
0: Kolaborasi ya, tiga daerah ya.
1: Iya, itu tiga dewan juri. Yang namanya juri itu harus ganjil. Kenapa harus ganjil? Supaya dalam penentuannya itu tidak jadi sama. Kalau dia tiga orang, pasti dalam penentuan kejuaraan itu pasti akan jadi 2-1.
0: Betul.
1: Kan masing-masing mempertahankan pendapatnya.
0: Betul.
1: Baru dewan juri itu hanya menjumlah nilai yang terbanyak, saya belum yakin kejuaraannya.
0: Betul.
1: Tanpa disertai dengan nilai visi.
0: Nilai visi.
1: Kalau tidak disertai dengan nilai visi, hanya jumlah nilai, saya belum yakin kejuaraannya. Yang bagaimana nilai visi, itulah kunci rahasia dewan juri. Gitu loh.
0: Di Lalipatolo nuni ini penjurian 70-30. Juri 70 baru voting 30. Jadi di Lalipatolo masyarakat Gorontalo dukung Ati di Andika Wauti Pratiwi dengan sistem voting ya.
1: Iya. Nah itu apa lo pilih lama apa cuma lo pilih tu waktu tujuh mengotato tu udah mah waktu tu umai mau tu mah waktu tu lo umai mau bubul waktu ya tipa kuning
0: waktu ya tiang afani
1: demo di toba amianti yang menghindu po.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hampir setiap hari kita menemukan bangkai tikus di jalan, baik itu pagi hari, siang, dan malam hari. Tahukah Anda, Human Society of the United States mencatat bahwa tikus adalah binatang yang dapat menyebarkan penyakit ke manusia dan makhluk hidup lainnya, seperti leptospirosis, penyakit yang ditularkan dari urin atau feses tikus yang keluar pada saat bangkai tikus ditabrak mobil atau motor. Parahnya lagi, ketika urin dan feses tikus ini terbawa aliran air hujan, bisa menyebar kemana-mana. Dan saat pada cuaca panas, akan mengering serta terkena angin, kemudian bertebaran masuk ke dalam membran mukosa dalam mulut. Akibat dari bangkai tikus yang dibuang di jalan, banyak sekali penyakit yang ditimbulkan. Pembakaran bangkai tikus juga sangat tidak dianjurkan karena asap dan debu yang terbawa angin jauh akan tersebar bakterinya terhirup oleh manusia.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Siapa yang tak kenal dengan tumpeng? Ya, tumpeng merupakan bagian penting dalam perayaan kenduri tradisional. Perayaan atau kenduri adalah wujud rasa syukur dan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa atas melimpahnya keberkahan dalam hidup. Tumpeng berasal dari sebuah singkatan, Tumuju Pangeran. Artinya, bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah menuju kepada Sang Maha Pencipta. Tak heran jika nasi tumpeng dari dulu hingga saat ini sering dijadikan hidangan dalam suatu perayaan. Sebab makna tumpeng sendiri adalah baik, yaitu manusia harus menjalani kehidupan dengan penuh semangat, yakin, fokus, dan tidak mudah putus asa atas ridho dari Yang Kuasa.
3: Tumpeng itu adalah berasal dari bahan dasar beras, dimasak, kemudian cara menghidangkannya dibentuk kalau zaman dahulu itu dengan kukusan anyaman bambu berbentuk runcing, kemudian kalau dibalik jadi nasi yang sudah matang dimasukkan ke dalam kukusan, kukusannya dibalik diletakkan di nampan, maka bentuk yang terjadi dari nasi tersebut adalah ujungnya menuju ke atas. Ke atas kenapa? Satu titik itu. Jadi kita kembali kepada kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang kita, utamanya di Jawa. Kalau di Bali mungkin dengan keyakinan Hindu, mereka menganggap memanggilnya Sang Hyang Widji. Namun untuk di Jawa, mereka itu memiliki satu keyakinan bahwa untuk mengatur dunia seisinya itu ada satu kekuatan, ada sosok yang mencipta, yang mengatur isi dunia ini. Kemudian siapa dia belum bisa menyebutkan seperti sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena agama Islam belum masuk ke Indonesia. Jadi pada waktu itu mereka hanya menyebut bahwa yang mengatur dunia dan seisinya, juga menciptakan semua makhluk hidup, itu ada satu sosok yang tidak kasat mata. Kita tidak bisa melihatnya, tapi ada kekuatan itu. Nah, kemudian mereka menyebutnya dengan pangeran. Jadi kita bedakan dengan pangeran. Kalau pangeran itu sebutan untuk keluarga kerajaan, namun mereka menyebutnya ada satu kekuatan itu yang diperoleh dari kegiatan dia untuk puasa, semedi, tirakat. Nah, tirakat semedi yang dilakukan itu menyebabkan mereka itu menganggap bahwa ada satu sosok yang tidak kasat mata, disebut aja pangeran. Nah, kemudian untuk mengungkapkan itu, pada saat-saat tertentu untuk acara-acara ritual, mereka membuat makanan itu berbentuk lancip ke atas, ujungnya runcing ke atas, kemudian mereka menyebutnya dengan tumpeng. Tumpeng itu depannya yang tum itu tumuju, menuju. Jadi tumuju, pengnya itu pangeran. Jadi itu melambangkan bahwa mereka meyakini semua perilaku, semua kegiatan apapun di dunia ini sebaiknya hanya tumuju marang pangeran. Jadi ditujukan pada satu kekuatan itu saja. Apakah itu dalam bentuk kita menyembah, kita memohon, barangkali seperti berdoa, memohon, seperti itu. Mereka hanya pada satu kekuatan itu, mereka memohon, meminta. Nah, disebut doa atau berdoa atau memohon, tumuju marang satu kekuatan pangeran. Sehingga disingkat saja tumpeng, tumuju pangeran.
2: Nasi dibentuk menjadi kerucut, dilambangkan dengan tangan yang merapat agar selalu menyembah Sang Maha Pencipta agar hidup semakin sejahtera. Sementara nasi yang digunakan biasanya adalah nasi putih ataupun nasi uduk. Warna putih berarti suci, sementara warna kuning melambangkan kesejahteraan, kekayaan, atau rezeki yang melimpah. Dalam penyajian nasi tumpeng biasanya dilengkapi dengan berbagai macam lauk pauk, diantaranya ayam, ikan, telur, mie, sayur urap, dan lain sebagainya.
3: untuk lauk pauk itu bisa menurut selera saja, ini di dekat apa, di dekat apa. Namun ada pakemnya yang mesti diadakan, itu adalah telur dan ayam. Kalau telur itu karena mereka mengingat bahwa telur itu adalah calon satu kehidupan. Jadi dari telur itu akan pecah dan akan lahir satu kehidupan. Telur apapun itu sumber dari kehidupan, asal dari kehidupan. Mereka mesti adakan telur. Entah dimasak apapun, diolah apapun, silahkan menurut daerah masing-masing. Kemudian yang ayam itu karena mereka meyakini bahwa ayam itu adalah binatang yang paling cerdik. Pada waktu malam hari jam 2, maksud saya dini hari, itu mereka sudah membangunkan kita semua dengan keluruk. Nah, begitu, berkokok, kemudian membangunkan kita untuk kita beraktivitas apapun macam aktivitasnya. Kemudian dia kalau mendidik, si ayam maksud saya, kalau mendidik anaknya, kalau masih kecil memang dijuju, dibantu untuk mencari makan anak-anaknya tersebut. Biasanya anak-anaknya mengikuti induknya kemana untuk mencari makan. Tapi kalau anak-anak itu sudah besar, itu biasanya diperdel. Kalau bahasa Jawanya diperdel itu diusir, dijauhkan dari induk. Mereka harus mandiri, diajarkan mandiri untuk bisa mencari makan. Kemudian lauk pauknya kalau misalnya dikaitkan dengan otak, atik, matuk, teri. Nah, kenapa mesti pakai teri? Karena teri itu dengan harapan, dengan doa, semoga akeh sing teri rezeki. Nah, begitu. Kemudian kalau sayurnya kluweh, itu lodeh kluweh, ben luwe jadi menungso kang linuwe. Linuwe itu semuanya serba lebih, lebih berperilakunya, ekonominya dan sebagainya, derajat pangkatnya dan sebagainya, kemuliaannya dan sebagainya. Kemudian kalau urap-urap itu hanya melambangkan bahwa kita bisa menikmati yang sehat itu dari lingkungan kita. Kita ambil dari tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Kemudian kalau menggunakan kelapa untuk diurap-urap itu, karena seperti tadi saya sampaikan bahwa pohon kelapa itu bisa dimanfaatkan semuanya, dari akarnya sampai batangnya, sampai daunnya, sampai bunganya, sampai buahnya, sehingga mereka lebih ke kelapa, telur, ayam. Selebihnya itu bisa bervariasi sesuai dengan daerah masing-masing, produk yang unggulan daerah masing-masing, budaya lokal. Iya.
2: Dari penjelasan tersebut, tergambar jelas bahwa pemilihan bentuk dan lauk pauk sebagai pelengkap tumpeng bukan sekedar kebetulan atau tanpa alasan. Setiap kali tumpeng hadir dalam sebuah acara, kita akan diingatkan kembali akan hubungan kita dengan alam. Tumpeng pun beragam jenisnya bergantung pada perayaan yang dilaksanakan. Ada tumpeng robyong, tumpeng nuju bulan, tumpeng pungkur, tumpeng damar murup, tumpeng menggono, dan lain sebagainya.
3: Karena acara-acara itu bisa dibagi acara tradisional dan acara yang modern. Kalau yang modern itu lebih bervariasi dan bisa dimodifikasi, tapi mereka masih tetap ngugemin satu inginnya itu berbentuk seperti tumpeng, tumuju pangeran, tumuju pada satu titik ke atas, sehingga tidak mendatar. Kalau mendatar barangkali bisa digantikan pada zaman sekarang itu dengan kue tart dan sebagainya untuk acara syukuran. Sementara untuk acara-acara yang tradisional itu masih dipertahankan untuk dalam bentuk tumpeng, walaupun tumpengnya itu bisa putih, itu untuk saat-saat untuk acara-acara ritual dan tradisional. Kalau yang kuning itu lebih ke acara-acara yang seremonial, yang menggembirakan, syukuran dan sebagainya, kebahagiaan dan sebagainya. Itu melambangkan dengan warna kuning, itu juga warna janur, janjanin nur, itu diambilkan dari kelapa, itu kan juga dilambangkan dengan warna kuning.
2: Puncak sebuah upacara di mana terdapat tumpeng di dalamnya ditandai dengan pemotongan bagian teratas atau terlancip. Pemotongan ini biasanya dilakukan oleh orang yang paling dituakan atau dihormati. Ini menyiratkan bahwa kita masih memegang teguh nilai-nilai kekeluargaan dan memandang orang tua sebagai figur yang sangat dihormati. Semangat kebersamaan dengan sekitar, perlindungan orang tua terhadap anaknya, serta kecintaan kita terhadap tradisi harus tetap terjaga. Makna inilah yang menjadi identitas budaya dan masyarakat Jawa serta Indonesia pada umumnya, sehingga hadirnya tumpeng bisa mengingatkan kita tentang siapa kita dan apa yang membuat bangsa kita berbeda dari bangsa lain. Dengan begitu, tumpeng juga merupakan salah satu perangkat identitas nasional yang harus dijaga dan dilestarikan. Bukan dalam hal bentuk tumpengnya saja, melainkan juga makna-makna atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Baik, sahabat budaya, mau tato mau dola, kita ke resep di pagi ini ya. Ada resep spesial yang tidak mau kasih. Ini gampang-gampang biar bisa bikin di rumah sekarang. Apalagi ada yang mbak pikir-pikir mau bikin apa lagi, mau masak apa lagi di Pulau Dula hebat gini. Pokoknya gampang. Beli tempe saja. Ini tempe murah ya, Tata Rahma ya. Tempe murah, baru kalau ada ikan teri sedikit di rumah juga boleh ya. Pokoknya begitu, kalau ikan teri sekarang memang kering-kering habis. Oke, langsung saja sahabat budaya, terus mau bikin tempe sama ikan teri yang merupakan dua bahan sederhana yang mudah ditemukan di dapur. Kalau di Gorontalo ikan teri mahal ramah? Hah? Mahal ya? Murah ya? Ikan teri, ikan putih mahal. Mahal ya? Oh, mahal di sini am. Ikan kering mahal. Padahal Pulau Dula ya. Apa yang murah? Sagela yang murah. Oke. Ikan teri. Ikan garam. Oh, oke. Alhamdulillah peti ingat pedapur masih ada ikan garam. Oke sahabat budaya, kedua ini bisa jadi lauk yang gurih, renyah dan juga bikin makan lebih lahap. Betul, apalagi di Pulau Dula, Dula hebat gini ya. Jadi tak usah baca-cari yang pokoknya ada yang

Jadi dia beb ini tenang bisa sedia satu papan tempe. Boleh juga lebek, yang penting kasih baku rasa. Tempe baru 100 gram ikan teri, 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 5 buah cabai merah, baru cabai rawit sesuai selera. Mau 5 sampai 10 terserah, mau 15 juga boleh. Baru daun jeruk 2 lembar saja ya, karena pulau dulahnya jangan ambil banyak-banyak. Kering. Baru 1 ruas lengkuas, itu orang mau geprek. Baru 2 sendok makan kecap manis. Baru 1 sendok makan gula merah. Tambah setengah sendok teh garam, sedikit air, baru DP minyak untuk menggoreng. Belum babi kan sobang, sobang ngiler. Jadi cara membuat, terus siapkan dulu DP tempe, DP tempe, DP ikan putih atau ikan teri. Potong DP tempe berbentuk korek api atau kecil-kecil. Cuci DP ikan teri seperlunya, kemudian tiriskan sampai benar-benar kering agar DP hasil akhirnya tetap renyah ya. Setelah itu terus mau goreng tempe sama teri ini. Jangan lupa kasih panas dulu minyak kelapa ya. Baru goreng ini tempe sampai warna kuning, jangan sampai warna hitam. Kalau sewarna hitam berarti itu angus ya. Kuning keemasan dan bagian luarnya cukup kering. Setelah itu goreng ikan teri sampai renyah. Baru itu angkat sampai tiriskan dulu ya. Tumis DP bumbu, irisan bawang merah, bawang putih, cabai merah dan cabai rawit. Tumis bersama daun jeruk dan lengkuas sampai harum. DP bumbu kasih masuk ini, DP gula merah, DP kecap manis, DP garam dengan air sedikit. Masak sambil diaduk sampai DP bumbu ini mengental, baru dia bermodel seperti karamel. Setelah itu kasih masuk tempe sama teri. Jangan lupa kasih kacili api supaya tidak mau angus. Kemudian kasih masuk tempe sama teri yang sudah digoreng. Baru itu aduk secara merata seluruhnya. Dia berbaur menjadi satu dan merata. Kalau sudah angkat dan siapkan nasi panas, baru itu torang sajikan. Beuh, memang enak sekali. Baru DP par kangkung ca atau kacang panjang ca. Memang enak sekali ya Tata Rahma ya. Mari kita memasak. Ya Allah, DP kangkung, cak pakai bawang putih banyak ya. Memang enak sekali. Oke, sahabat budaya, selamat mencoba, selamat memasak dan semoga masakan hari ini lebih enak dan dilalipata masaklah makanan itu dengan cinta dan kasih sayang supaya tidak bagaram.

Iya, sahabat budaya, mau atau mau ngedla, kalau tadi terang masak tempe pakai ikan putih ya. Sekarang diingat mau balik lagi mau baking cookies. Nah, kalau mau tanya baking cookies, wah Tita Rahma DP jago ya. So jago dia sekarang. Dia selawan tienga. DP kue sekarang so enak-enak. Maka bahkan DP alat-alat lo kue so banyak. DP alat-alat. Dia so beli oven lagi. Jadi jangan heran ya, di Tata Rahma pe cookies dia suka bikin-bikin sendiri. Karena panas matahari dia tuh suka bajalan. Jadi dia suka beli bahan semua baru kurang dia mau baking. Oke, sahabat budaya, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi, kita bikin kue-kue enak ya siang-siang begini. Jadi lebih enak bikin masakan yang bikin kue dulu ya. Kita orang balik dulu mau bikin cookies. Cookies yang enak, terus juga cookies yang pokoknya. Kalau ini tiangnya mau kasih, oh ini ada buah naga. Buah naga tak harus dimakan langsung, bisa jadi cookies ya, bisa jadi bolu. Jadi sahabat budaya, kalau ada buah naga di rumah, kalau tidak ada babilis saja. Karena paling mudah itu dia. Karena mau beli buah naga sekarang banyak. Orang mau balik ke kiri, mau balik ke kanan, ada orang jual buah sekarang di Gorontalo ya. Apalagi kalau mau lewat di Jalan Agus Salim, sebelah kiri itu ada orang jual buah naga ya. Pokoknya di Agus Salim lurus-lurus. Sebelah kiri, kalau dari arah sini, dari arah RRI baru belok kanan, sebelah kiri itu dia enggak tahu ada orang jual buah naga banyak di situ ya. Semoga laris manis ya di buah naga. Jadi yang punya buah naga, orang bisa buat buah naga bisa diolah menjadi bolu lembut dengan warna alam yang cantik. Tetap warna lo buah naga. Sahabat budaya, jadi yang terima sedia pertama 250 gram buah naga atau ya 250 gram buah naga, baru 2 butir telur, 150 gram tepung terigu, 100 gram gula pasir, tambah 100 ml minyak goreng, 1 sendok teh emulsifier, baru setengah sendok teh baking powder, tambah setengah sendok teh vanili. Sekarang DP cara mau babeken sahabat budaya. Pertama, DP buah naga bukan torang makan, torang haluskan dulu ya. Karena biasanya tiang-tiang langsung makan ya. Jadi yang pertama terhaluskan buah naga menggunakan blender atau cukup dilumatkan dengan garpu. Baru itu kocok telur, gula pasir, dan emulsifier sampai mengembang. Setelah itu kasih masuk terigu, baking powder, dan vanili sedikit demi sedikit sambil diaduk perlahan. Kemudian tambahkan buah naga yang sudah dihaluskan dan juga tambah minyak goreng sadiki. Aduk sampai seluruh DP bahan tercampur rata. Tuangkan DP adonan ke dalam cetakan yang sudah diberi sedikit minyak. Kukus selama kurang lebih 20-30 menit sampai DP bolu ini matang sahabat budaya. Kalau so matang, angkat dan biarkan dingin sebelum dikeluarkan dari cetakan. Jadi ini buah bolu buah naga ini bisa disajikan begitu saja atau di topping sesuai selera seperti keju parut, meses, dan susu kental manis. Jadi begitu sahabat budaya dari cara membuat kue bolu buah naga ya. Cantik sahabat budaya, masya Allah. Tita Tabela PM ini dia peresep ya. Tata Gabriela, Aini Yahya. Oke, Tata Bella, DP resep luar biasa ya Tata Bella ya. Memang Tata Bella ini sudah ada atau tidak ya. Oke, lanjut lagi sahabat budaya. Tara mau ke lagu Ambon sekarang. Jodoh sing kemana? Tara mau ke lagu ini. Selamat pagi buat semuanya dan tetap semangat. Dan juga sekaligus dia enggak mau pamit. Insya Allah nanti mudung gaya pol di lain waktu. Setelah ini ada Titi Mahaya Rahma yang akan menemani sahabat budaya semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Di Lalipata sebentar ada Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 5 yang akan disiarkan di Pro 2 FM sahabat budaya. Dan juga yang pengen nonton silakan bisa nonton di YouTube RRI Gorontalo di jam 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi jelang siang sahabat budaya. Alhamdulillah masya Allah untuk hari ini Amah hadir lagi ke ruang dengar sahabat budaya semuanya di gelaran Selasa 29 September 2026 untuk Nusantara Siang insya Allah sampai jam 2 siang nantinya. Dan saat ini kita ada di request Nusantara sahabat budaya, akan saya bikin selesai sampai di jam 11. Seperti biasa untuk request ini sahabat budaya bisa ikutan di line telepon kami di 0811 4304040 sama 0822599628266. Juga bisa di line WA kami di 0811 4304040. Oke. Dan untuk list lagu yang bisa sahabat budaya request untuk hari ini itu ada dari daerah kami, dari Gorontalo seperti biasa ada 2 lagu, terus ada Sumatera Utara ada Sulteng, ada Manado, ada Maluku, ada pop Melayu juga sahabat budaya ya. Ada Jawa. Oke, sekali lagi untuk Gorontalo, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, Manado, Maluku, Pop Melayu, sama Jawa. Oke, silakan untuk sahabat budaya yang ingin bergabung di siang ini. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan.
0: Halo juga sayang Ibu Nelly, silakan sayang.
1: Aduh Maluku.
0: Maluku, oke. Okay. Ibu Nelly, tunggu dulu. Tahan dulu.
1: Wow.
0: Tahan dulu lah. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, dengan
2: salam budaya Lolondao.
0: Iya, salam budaya Lolondao.
2: Ibu Lian di Pekanga.
0: Ibu Lian, tahan dulu Ibu Lian ya, saya ke Ibu Nelly ya. Oke, Bu Nelly silakan sayang.
2: Kirim salam, ada Ibu Lian di samping, salah satu lalu, ada Kak Noko, ada Wasi, Inca, Pasani Kekaudin, pertama sama aja, sampai terkenali.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Semoga bahagia bersama orang tuanya yang cantik, insyaallah tetap diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Terima kasih banyak.
0: Oke, terima kasih Bu Nelly. Oke. Halo. Ibu Lian. Halo Ibu Lian. Lah. Suaranya mana? Halo Ibu Lian. Ups, halo. Ibu Lian suaranya saya hitung sampai 3 ya. 1 2 3. Oke, terima kasih. Silakan sahabat budaya yang mau bergabung di siang hari ini. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke sayang.
3: Salam budaya Lolondao.
0: Oke Inka, silakan sayang.
3: Lagu Manado siapa?
0: Lagu Manado, mana Manado?
3: Manadoi.
0: Iya Manadoi. Ya iyalah. Mana ini Manado ini sayang, cinta. Vivin atau Vivin?
3: Oh iya, itu dong.
0: Oke, okay, Beb.
3: Iya, kirim salam buat Tata Aman.
0: Vivinnya ya, mau yang pulang, Jo? Pulang, Jo. Paling tak cinta sama pulang, Jo.
3: Jangan pulang.
0: Oh, paling tak cinta. Oke, sayang. Oke, sayang. Lanjut. Kita
3: aman, salam sukses selalu, bahagia selalu, sehat selalu. Amin.
0: Amin.
3: Buat seluruh fans biasa dan sesat sekali. Makasih, assalamualaikum.
0: Terima kasih, sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belakangnya Inka, sahabat budaya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya Lolondao.
0: Iya sayang, Tanu.
4: apa kabar sayang?
0: Kabarku baik-baik aja. Kabarnya Tano U, apa kabar?
4: Alhamdulillah baik, sama Den Tata Ama.
0: Oh, Masya Allah. Oke, sayang. Lanjut.
4: Lagu?
0: Lagunya ada.
4: Kalau Jo.
0: Bentar. Iya, cuma baku Iko.
4: Ikutan dua-dua Jo.
0: Oke, sayang.
4: Oke, sayang, bawa kirim salam buat Ibu Tuti, Tiketi, Ibu Lika, Ibu Neli, Ibu Rosti. Oh, maaf nih, Om Albani dan seluruh fans tanpa terkecuali. Kecil untuk Tata Ama sayangku, insya Allah sehat selalu, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona

0: Oke, sahabat budaya. Torang sesi kedua ya. Oke, kita gaskan untuk sesi kedua, silakan. Halo. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nenek sayang. Halo nenek. Halo. Nenek suaranya hilang-hilang. Iya putus-putus. Putus-putus banget leh. Tidak tahu, ti nenek pe jaringan mungkin. Halo. Halo. Halo, ha Nini, suaranya mana?
1: Dari jalan.
0: Halo. Jalan. Nini, suaranya hilang-hilang sekali, tidak jelas sekali. Banget pakai banget. Nini, coba Nini tutup dulu, nanti Nini coba masuk di 811. Oke. Silakan 0811 sama 0822 sahabat budaya ya. Kita coba untuk penelpon selanjutnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, silakan Ibu Rostin. Iya, salam budaya luhur lendalo. Silakan sayang.
2: Jawa.
0: Jawa. Oke, boleh.
2: Salam buat Tanoul, Bu Lika, buat sahabat buruk di Katin, buat sama-sama tetap pada kecuali yang spesial buat seterama yang dekati. Insya Allah sehat selalu bersama keluarga tercinta. Amin. Makasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 822. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke. Salam budaya luhur lendalo, Papa Latif, silakan. Alhamdulillah, insyaallah. Papa Latif juga sehat ya.
3: Insyaallah, amin ya rabbal alamin.
0: Oke, Papa Latif. Lagu apa?
3: Selain lagu apa tadi Rosinda?
0: Ibu Rosin tadi lagu Jawa. Ini masih ada Sulteng Sumut Maluku,
3: Maluku
0: Jo. Oke.
3: Maluku buat semua Jo, sahabat rompa di mana saja berada, insyaallah semua rompa dan segala fiat.
0: Amin.
3: Mulai dari Ibu Ani Batubarani sampai di Bu Mbak Sinku yang ada di Tasikmalaya.
0: Oke, siap.
3: Ayu Maluku silakan masuk. Spesialnya buat Kakak Ama, buat sehat selalu.
0: Amin ya Robona.
3: Ada di rumah. Amin ya Robona.
0: Amin.
3: Makasih banyak.
0: Terima kasih Pak Herman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Lundalo.
0: Salam budaya.
4: Balik lagi.
0: Oh. Oke, okay, Bulian sayang.
4: Lagu pop Melayu?
0: So ada DP lagu sayang. Ada Maluku sama Jawa.
4: Kutan lagu Maluku Jo.
0: Oke. Okay.
4: Ngirim salam buat Ibu ya di Bolemo, buat Si Panto, buat Pak Asri, buat sama-sama Jo tempat terkecuali.
0: Oke.
4: Okay. Buat Kak Ama yang lagi tugas, insya Allah sehat selalu sama keluarga. Amin.
0: Terima kasih. Amin.
4: Buat keluarga, insya Allah sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Makasih Kak Ama.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iyo. So ini Pak Asri pesuara so tidak jaga dapat dengar ya. Ibu Lika juga tim Mama Lika lagi ngapain? Insyaallah dagangannya laris manis Mama Lika ya. Pokoknya untuk semuanya. Silakan penelpon selanjutnya lagi satu penelpon setelah itu sama ke lagu. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa? Salam budaya, salam sehat dengan
5: dari Bang Oki.
0: Nana. Oke, Bang Okin. Lagunya Sampai Tue sama Maluku.
5: Tunggu kenapa tadi itu Unan awal kenapa?
0: Tidak, ada. Tadi soalnya Tim ini ada masuk. Baru iya Tim Meso,
5: Baru.
0: Iya, baru Bang Okin sama so mestinya kalau satu rumah dua orang itu tidak boleh lagi.
5: Baru Tim Meso.
0: Tidak betul Pak Kusedo. Boleh, boleh. Tim ini tidak sempat tadi. Tim ini jaringan besar sekali.
5: Oh, oke, ada jaringan nih. Kalau di saya Bang Okin bagus ya.
0: Bagus, bagus. Ah. Mungkin Tini ini lagi tidak direstui untuk hari ini.
5: Kira-kira tidak direstui. Oke. Okay.
0: Cerita indah sama sampai tuwek, mau yang mana?
5: Oh, cerita indah saja.
0: Cerita indah ya, oke. Okay.
5: Karena cerita indah itu dia termasuk dalam lingkup cinta.
0: Asik.
5: Okay. Iya. Karena cinta itu kan cerita indah gak ada arti.
0: Kok ubah curhat?
5: Tidak, itu buat apa? Ayu ya. Ada Mama juga ya.
0: Oke. Okay.
5: Dalam laris-laris ya.
0: Amin.
5: Dalam bisa jom. Karena Bang Okin itu sudah pernah bersama Mama Lika.
0: Oke.
5: Okay. Kali kalau tak salah. Dan buat siapa yang baru lewat tadi?
0: Yang baru lewat tadi Pak Herman, Ibu Rostin.
5: Oh, yang terakhir tadi?
0: Yang terakhir tadi sih.
5: Oh iya. Hai, Ibu Lian ya. Ibu Lian yang di sana. Dan buat bukakan semuanya tetama ya.
0: Oke. Okay.
5: Kalau semuanya dalam kan. Dan sehat.
0: Amin.
5: Dan buat tata aman, insya Allah sehat-sehat selalu. Tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kekuatan, kesehatan, dan umur panjang.
0: Amin.
5: Dan mati nih, dalam benar labuta. Sebenarnya mau saya sempat di Bang Onis, sebenarnya pasti jadi. Jadi ini adalah labuta. Eh, salam nih, Nen.
0: Oke, okay. Iya, itu sudah nyambak baku rampas bilang Pak Tinene, bobo
5: iya, juga. Iya, itu saya salam hati pada bebes di Pak Bang One.
0: Oh, hati, oke.
5: Hati sehat-sehat di Bang One. Dan bahas dalam hujan. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

0: Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Iya, sahabat budaya masih di request Nusantara yang mau gabung. Sorry, Amal lihat WA dulu ya. Oke, ke WA kayaknya dulu. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di ingat som togor pali ama bercerita cepat. Ya, assalamualaikum. Iya, ingat obat di ingat PWA ini. Di ingat tidak baca. Awas ingat. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya luhulun dalu, request Nusantara. Salam kenal dari Ibu Lisna di Limboto Barat. Oke, salam kenal Ibu Selisna. Selamat bergabung di Pro 4. Salam buat semua fans Pro 4 tanpa terkecuali, dan paling spesial buat yang sedang bertugas, Ibu Rahma. Salam kenal juga, mau request lagu Gorontalo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next ada assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya luhulun dalu dari Cik Kartin di Tangkobo. Pengen cerita indah. Kirim salam buat semua fans Pro 4 tanpa terkecuali. Juga buat keluarga di Manado, spesial buat Steven di Jakarta. Terima kasih, Teta Rahma, sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih. Dan nama cukupkan untuk request Nusantara hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung di WA dan juga lain telepon, sahabat budaya. Dan tetaplah bersama kami, insya Allah Amal sampai jam 2 nemenin sahabat budaya semuanya.
0: Keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, pesona.

Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Tuhulondalo, Butia Polima, Bandabandalo, Habali, Lo, Hulondalo, Habali, Uhiwalia, Metolipundo Butia, Tehas Din Daniel Watia, Ta Mopotunggulolo Ia. Mengundla awa mengautato. Ta dihu-dihu terminal tolimutu. Pohilelio umong hihiyango ode UMKM umo potalia to terminal. Alihu terminal buti onto ngamola rame. Wau mai mooro dawa ekonomi. Ita uwa lo komisi tiga to bandayo pombo ide provinsi Espintuli lo otangulai. To umopolai a UMKM beti pohutua lahi lenggo-lenggota. Uma menghihiyango to umopotalia to limbunga lo terminal. Terminal de dilabo mai mopulita to umola etau wau barangi. Nabo olo mai menghihiyango ode UMKM umopotalia. Alihu olai aloti la pulo wau tutumulo. Owol-wolio lo UMKM to terminal, may onapa atilio o deta da data.
1: Aota wau heluma. Aota artinya bergaul, atau lebih luas lagi, mempererat tali silaturahmi, rasa persaudaraan, dan kebersamaan, sehingga dapat menyatu dengan semua kalangan. Sedangkan bilohe artinya bersimpati, yakni menghargai orang lain dan menghindar dari perilaku yang mungkin akan menyakiti hati orang lain. Faktor penting pada seorang pemimpin adalah musyawarah untuk menghindari potensi konflik atau adu pendapat yang berkepanjangan dan emosional. Seorang pemimpin harus mampu bergaul dengan berbagai tokoh yang memiliki keahlian berbeda-beda dari berbagai ilmu agar lebih mudah memahami permasalahan.
0: Odu olo itu donggola miatia tua bali u bahasa lo hulondalo. Pamalenda Kabupaten Bonebolango lo peela umai mo ganti KTP. Wanu bolo lo heito u ilomoia, kalaja, agama, wau wanu malo nika. Momoli a KTP buti musi motu ude wolo u wali-wali to batanga. Ikadis Dukcapil Bonebolango Octavianus Rahman lo otangulai, dudutu lo batanga wanu dila motu ude wolo KTP mai mo obubula kokolio'o. Tidio poto u melolimo wolo upo mantulo pamalenda. Talo heito u ilomoia lio wau ma ilo kalaja, pohile lio uhu amoganti KTP to Dukcapil Bonebolango. Pohile lio odela iati lo Bonebolango, mai moganti KTP u popotu udulio wolo dudutu lo batanga. Alihu dila mai mo obubula to u mololimo wolo u pomandulo pamalenda.
2: Tahuda lo momo panggola. Wanu pale lo luhe, hua lo bua umali labu.
3: Jika beras sudah basah, secepatnya ditumbuk jadi tepung. Artinya, menyelesaikan masalah dalam keluarga.
0: Odu olo ito donggo lamia tia tuha bali u bahasa lo hulonda lo. Pohile lio odela iati lo bualemo, umai mohu ila to u mo pohingade lo ladio lo narkoba. Uti-beti ilo tanggula mai wakil Bupati Bualemo Lahmudin Hambali to'u loha diria du lohupa lo P4GN u koli-kolio a olo badan narkotika nasional mialo BNN to Bualemo. Itu yang abito wakil Bupati Bualemo Lahmudin Hambali lo otanggulai to umo pohingga de lola dio lo narkoba de dilabo mai kalaja lo tahi popo de hua lo buto'o mia lo pamalenda. Dabo utie mai ohu ila lo tamo aami. Toti mi idu limbunga u ilomo iya. Sabu la iati tango inda mola motota wolo uhe moali to kambungu. Musi hu amo pelaburu wanu bolo mo otahu olotahi potolo narkobawa. Palalu odela iati wahiala pahamu de unar koba buti mai mo otopotala batanga. Musi ungala amadahalo wa wahiala pahamu. Uma mo kalaja helumo wolo utanggulalio pencegahan pemberantasan penyalahgunaan wa peredaran gelap narkoba mialo P4GN.
2: Lumadu lomo panggola.
3: Boode lo dila lo tulidu.
2: Seperti lidah ular, artinya munafik.
0: Odu olo ito donggola miatia tuha bali u bahasa lo hulondalo. To umai mo polai ati la pulo wau tutumulo la iati ma to paduli pamalenta lo pohuato. Sabu motolo pertanian beti de bombonga onggo sidamango. Hinda-hinda ilo hasili mongotani boleh haragali oto tibawa. PLT Kadis Pertanian Topo Huwato Ahmad Juuna lo otanggulai ma mongo-mongotani lo tamai modaha utanggulalio ketahanan pangan. Wau olo mai mo'oro dawa ekonomi telipu. Poro rampa malenda lo pohuwato ngopohia umai mo polai akalaja lomongotani wau olo mai mo polai hasil lomongotani to umo polai ati la pulo wau tutumulo potala to umo ela dulahu hari pertanian nasional beti mai mo ohundula sumangati lomongotani to umo polai hasil lo pilomulo pamalenda mai mo ila mongotani bolilo woluo umo obubulo ma mai hua opadulia lo pamalenda alihu mongotani tatapu ohasini.
2: Lumadu lomo panggola.
3: Bo odelo pingge ma huli-huli.
4: Seperti piring yang sudah retak, artinya kecewa.
0: Oduolo ito donggo lamia tia tuha bali u bahasa lo hulontalo. Dabo maa pucu danu maha bali pulitio. Pamalenda kota lo hulontalo ma lo posadia balangko lo KTPE. Tulade uwoluo to dirjen kependudukan wau catatan sipil donggo tolo lihu wopatahetuta wolomo pula toulota. Tadi po meloro kamu to odudata lo tama wajibu lo KTP. Ikabit lo aminduk toduk capil kota prangki RDU lo otanggulai. Ma tililah hepa lo kokolio'o uhe popowalio lo pamalenda. Alihu mo'a amila ayati lo kota mahidihi makatepe. Dukcapil mahi polahe ode kelurahan wau ode siko-sikolawalo utonggoro kamu katepe. Sabu katepe beti ohunalio to ungo tupalo tutumulo to umai mengurusi tililah hepo.
4: Bo odelo ti po upong.
3: Seperti bunga jambu merah, artinya warna menyolok.
0: Mengodula awa mengoda to tanu bo o odimola uma pilopo sambil meilamia tia to hianga botia insya Allah poli de mududunga ya to hianga peenda mai. Bali betia, yuk tanumai lah pato. Udilah mau patato, maapu ode mongotato. Utila la to bahasa bolo pohiniala petunua petuhata wa utila la to iya inde bolo petunua mai amiati ya wa tia te has din Daniel bolo me i odu ola po opo o nata da bo ando to di pomohindu amiati ta tapu mo po era mai u lalaita isi isiali wau di lamo palongo to u hitua tua ua ti diopo u dongo lanto lantonga polo dulahe odie bo oditopo wa tiamo hindupo wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Mangau tato latia mangadi timali dilalipatkan mau bahasa lo hulun talo.

Dan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Salatil qa'imah Ati Sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah Wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah Wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Tahukah Anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih dan hafiz Al-Quran sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah.

Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia.

Kisah sahabat Nabi ini bermula ketika pada suatu hari Umar bin Khattab yang ketika itu sangat membenci Islam bermaksud menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dia ingin menghentikan dakwah Rasulullah karena dianggap telah memecah belah suku Quraisy. Dari beberapa teman, Umar tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sedang berada di Bukit Safa. Maka dengan menyandang pedangnya, Umar bergegas menuju Bukit Safa. Di tengah jalan, dia bertemu dengan Nuaim bin Abdullah yang sudah memeluk Islam lebih dahulu. Kepada Umar, Nuaim bertanya, "Hendak kemana engkau wahai Umar?" "Aku hendak menemui Muhammad, orang yang telah menimbulkan perselisihan di antara kaum Quraisy dan menganggap bodoh mimpi-mimpi mereka. Ia juga mencela agama dan mencerca Tuhan-Tuhan mereka. Aku akan membunuhnya," jawab Umar. Nuaim menuding Umar telah menipu diri sendiri. Sebab saudara perempuan Umar, Fatimah binti Khattab dan anak pamannya, Sa'id bin Zaid, sudah masuk Islam mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Jadi, engkau harus mengurus mereka lebih dulu," kata Nuaim kepada Umar. Mendengar jawaban Nuaim, Umar pun balik badan. Tak jadi ke Bukit Safa, Umar menuju ke kediaman adik perempuannya, Fatimah dan suaminya, Sa'id bin Zaid. Di rumah Fatimah saat itu ada juga Khabbab bin

Kisah sahabat Nabi Umar bin Khattab kemudian berlanjut ketika masuk pekarangan rumah sang adik. Umar sayup-sayup mendengar bacaan Al-Quran Fatimah. Sejumlah sumber menyebut yang sedang dibaca Fatimah, Said dan Khabab adalah surat At-Toha. Saat tahu ada Umar yang datang, Fatimah dan Said menyembunyikan lembaran bacaan Al-Quran. Umar sempat menanyakan suara bacaan yang dibaca Fatimah. Namun baik Fatimah maupun Said kompak menjawab tak ada suara apa-apa. Tak puas dengan jawaban adik dan iparnya, Umar mencengkram Said sambil berkata, "Aku telah diberitahu bahwa kalian telah menjadi pengikut agama Muhammad." Fatimah bermaksud membela suaminya, namun mendapat pukulan dari Umar hingga berdarah.

Umar menyesal telah memukul sang adik. Dengan suara tak lagi meninggi, dia meminta agar Fatima dan Said menunjukkan lembaran yang baru saja mereka baca. "Aku ingin melihat apa yang dibawa Muhammad," kata Umar. Said dan Fatimah pun kemudian menyerahkan lembaran surat At-Toha kepada Umar.

Umar pun bergegas menuju Bukit Safa, tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berkumpul saat itu. Di depan Nabi Muhammad dan para sahabat, Umar menyatakan diri masuk Islam. Gema takbir berkumandang di ruangan tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berkumpul saat mendengar Umar telah masuk Islam. Sejak itu, Umar menjadi salah satu sahabat terdekat Rasulullah. Umar juga menjadi khalifah yang kedua setelah Abu Bakar Siddiq.

Umar yang dikenal sebagai orang keras, disegani yang ditakuti di kalangan kaum Quraisy itu masuk Islam setelah mendengar bacaan surat Thaha. Masuknya Umar bin Khattab al-Adi al-Quraisy menjadi pemeluk Islam adalah jawaban Allah atas doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab di awal kenabiannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa agar Allah memperkuat Islam dengan Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Ya Allah, perkuat Islam dengan Abul Hakam bin Hisham atau Umar bin Khattab. Begitulah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Banyak orang percaya bahwa makanan bersantan seperti opor atau rendang yang sering dipanaskan bisa berubah menjadi kolesterol jahat. Namun, menurut penjelasan guru besar FMIPA UI Prof. Sulis, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Santan sebenarnya mengandung lemak alami yang memberi rasa gurih khas pada masakan. Yang menjadi masalah bukan santannya, melainkan proses pemanasan berulang dalam waktu lama. Saat dipanaskan terus-menerus, lemak pada santan dapat mengalami oksidasi atau kerusakan. Proses ini bisa menghasilkan zat yang membuat makanan menjadi tengik atau kondisi bau dan menurunkan kualitas gizinya. Selain itu, oksidasi juga dapat memicu munculnya radikal bebas yang kurang baik bagi kesehatan. Namun perlu diingat, lemak santan tidak otomatis berubah menjadi lemak jahat hanya karena dipanaskan. Karena itu, makanan bersantan masih aman dipanaskan kembali dengan suhu yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu sering. Disarankan maksimal 3 kali pemanasan saja. Jadi, yang perlu dihindari bukan santannya, tetapi kebiasaan memanaskan makanan secara berulang-ulang.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona budaya Nusantara.

Baik, sahabat budaya. Oke, tampilan dari Ria Amelia tadi dengan Cinta Jangan Dibeli. Oke, cinta jangan dibeli mungkin ya. Iya, iyalah ya, cinta gak boleh dibeli, sahabat budaya. Selamat siang, DP panas di luar paling Masya Allah sekali. Jadi sahabat budaya yang pasti selamat menikmati pekerjaan Anda. Untuk sahabat budaya yang saat ini lagi pada menikmati pekerjaannya, ada baiknya break dulu, yang masih di belakang meja break dulu, makan dulu, charge dulu kata itu badan. Kalau macam HP itu kan harus di charge gitu. Otomatis kalau kita mau kerja butuh tenaga kan, makan dulu Bu, Pak ya. Dan juga kalau pas cuaca lagi panas-panas begini, tips kecilnya ya sahabat budaya, yaitu apa namanya, minum, jangan tunggu haus. Pokoknya kalau pas dikit-dikit minum, dikit-dikit minum, karena memang di luar lagi panas sekali gitu kan sahabat budaya. Dan kalau memungkinkan juga istirahat sebentar di tempat yang teduh, cari yang agak sejuk-sejuk begitu ya. Jangan terlalu juga memaksakan aktivitas kalau torampe tubuh juga sudah berasa capek sahabat budaya ya. Jadi buat yang kerja di dalam ruangan juga ya, sesekali berdiri dan lakukan peregangan gitu biar enak supaya badan enggak kaku. Apalagi kalau yang seumur-umur 30 tahun, apalagi yang 40 tahun ke atas. Oke, dan sahabat budaya, pastinya juga Tatama akan berbagi informasi untuk sahabat budaya semuanya yang di siang hari ini masih terus juga bersama kami. Tapi sebentar, Ama lewatin dulu beberapa musik Nusantara ke ruang dengar Anda, dan tetaplah bersama program 4 Gorontalo.

0: Makanan lokal bukan sekedar makanan, tetapi juga cerminan jati diri dan warisan budaya suatu daerah. Setiap hidangan tradisional menyimpan cerita tentang alam, sejarah, hingga kearifan leluhur yang diwariskan turun-temurun. Dari bahan baku yang ditanam di tanah sendiri hingga cara pengolahan yang khas, semuanya yang membentuk identitas yang membedakan satu daerah dengan daerah lainnya. Ketika kita mengkonsumsi pangan lokal, sejatinya kita sedang merawat budaya dan menghargai perjuangan para petani serta pelaku usaha pangan di sekitar kita. Menjaga dan mencintai pangan lokal juga berarti memperkuat ketahanan pangan daerah. Dengan mengutamakan hasil bumi sendiri, kita tidak hanya mendukung ekonomi lokal, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada produk luar. Mari bangga menyajikan pangan lokal di meja makan keluarga, mengenalkannya kepada anak-anak, dan menjadikannya bagian dari gaya hidup sehari-hari. Karena lewat pangan lokal, identitas budaya tetap hidup dan generasi masa depan tumbuh dengan rasa cinta pada daerahnya sendiri.
1: Kue waffle berasal dari Yunani dan sudah ada sejak abad pertengahan. Kemudian pada Perang Dunia Pertama, kue waffle yang berasal dari Inggris menjadi kue terkenal dunia. Pada zaman kolonial, di Gorontalo, kue waffle hanya dinikmati oleh pejabat kolonial. Masyarakat Gorontalo saat itu menyukai kue ini. Karena bahan kue ini memakai coklat, maka orang Gorontalo menggantikannya dengan bahan dari tepung, gula merah, santan, dan telur. Kemudian orang Gorontalo menamakannya kue wapili.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Inga Mama Pung kata-kata satu tampilan dari daerah Ambon, sahabat budaya Kortelipta hadir di siang hari ini. Dan ya seperti biasa kita akan dengan update informasi seputar BKD Malut itu temukan 184 P3K perlu ditindaklanjuti. Nah, terancam putus kontrak. Jadi pemerintah Provinsi Malut ya menemukan itu 184 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang perlu ditindaklanjuti sahabat budaya setelah evaluasi kinerja dan disiplin pegawai, dan jumlah tersebut mencapai 4,45% dari total 4.137 P3K yang bekerja di lingkungan Pemprov Malut. Jadi PLT Kepala Badan Kepegawaian Daerah BKD Malut Zulkifli Bian juga mengatakan temuan ini belum otomatis berujung pada pemberian sanksi. Jadi pemerintah masih akan melakukan verifikasi dan validasi terhadap setiap pegawai yang masuk dalam daftar evaluasi. Jadi data BKD itu menunjukkan juga tenaga guru yang masuk evaluasi tersebar di 10 kabupaten dan kota. Dan Kabupaten Halmahera Selatan menjadi daerah dengan jumlah terbanyak, yakni 47 orang. Di Taliabu, Pulau Taliabu 21, Halmahera Utara 20. Untuk Halmahera Barat 17 orang dan Kepulauan Sula itu 16 orang. Selanjutnya, sahabat budaya, terdapat 13 P3K guru dari Kota Tidore Kepulauan dan 12 orang dari Halmahera Tengah itu, 9 orang dari Pulau Morotai, juga 7 orang dari Halmahera Timur, serta 5 orang dari Ternate. Nah, adapun 17 P3K tenaga teknis ini tersebar di sejumlah organisasi perangkat daerah, dan rinciannya, sahabat budaya,

Ada yang berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, ada dari Biro, ada dari Sekretariat DPRD, dan dua orang dari Satuan Polisi Pamong Praja, dan dua orang dari Dinas Komunikasi Informatika, Sahabat Budaya. BKD mencatat indikasi pelanggaran disiplin dan persoalan etika kerja sebagai bagian dari bahan evaluasi dan penilaian tersebut. Itu mencakup juga kepatuhan terhadap aturan kedinasan, profesionalitas, komunikasi, serta tanggung jawab sebagai pegawai terhadap tugas yang diberikan. Nah, untuk informasi selengkapnya terkait berita tadi, Sahabat Budaya bisa akses di laman kami rri.go.id.

0: Indonesia merdeka!
1: Setiap tanggal 17 Agustus, kita mengenang para pahlawan bangsa. Nama mereka diabadikan di jalan-jalan kota, di uang kertas, dan pada buku sejarah. Tapi, tidak semua pejuang mendapatkan tempat itu. Pada bulan Maret 1946, Bandung Selatan, seorang pemuda bernama Muhammad Toha bergerak dalam gelap. Usianya baru 19 tahun. Ia menyusup ke gudang amunisi milik tentara Sekutu di Dayakolot bersama seorang rekannya, Muhammad Ramdan. Mereka menanam bahan peledak, lalu menyalakannya. Ledakan itu menghancurkan sebagian besar amunisi Sekutu. Toha dan Ramdan gugur di tempat. Tetapi aksi mereka memberi waktu bagi rakyat Bandung untuk melancarkan strategi bumi hangus. Dan peristiwa itu dikenal sebagai Bandung Lautan Api. Namanya mungkin tak sepopuler pahlawan lain. Tak banyak foto, tak banyak catatan. Bahkan, hingga kini status kepahlawan nasionalnya masih diperdebatkan. Tapi keberaniannya nyata adanya. Pahlawan tak selalu dikenang lewat nama besar. Kadang mereka hidup lewat kemerdekaan yang kita rasakan.
2: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona budaya Nusantara.

0: Jadi dia bilang nanti mau telepon ulang, Jo.
1: Iya. Mau bikin bagaimana?
2: Banyaknya Durina.
3: Oh, di Tolo Uti. Ini hutan masih perawan. Belum banyak yang datang di sini.
4: Wih, kita ini bingung.
5: Kenapa gak bingung?
4: Yang tadi itu sandiwara atau drama?
5: Tidak tahu, weh. Kita bingung.
6: Dua hal yang sering membuat kita bingung itu yaitu sandiwara dan drama. Banyak orang bilang itu sama saja, tapi ternyata berbeda loh. Menurut KBBI, sandiwara adalah pertunjukan lakon atau cerita yang dimainkan oleh orang, teater, atau tonil. Istilah ini juga sering diartikan sebagai kejadian yang direkayasa untuk mengelabui. Sementara drama adalah komposisi syair atau prosa yang menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku acting atau dialog yang dipentaskan. Istilah sandiwara berasal dari bahasa Jawa, yaitu sandi artinya rahasia dan warah artinya ajaran, yang berarti ajaran yang disampaikan secara rahasia atau tersamar. Sementara istilah drama berasal dari bahasa Yunani dramai, yang berarti berbuat, berlaku, atau bertindak. Sandiwara ceritanya punya pesan moral atau nilai budaya yang kuat, sementara drama punya cerita apapun, mulai dari yang klasik sampai yang sangat kontemporer, kayak cerita tentang hidup muda atau masalah sosial sekarang. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kamu sering melakukan sandiwara atau drama?
7: Sahabat budaya, tahukah Anda, Gorontalo di zaman dulu mengenal pembuatan kain tenun yang memiliki corak tersendiri dengan kain tenun daerah lain. Tanaman kapas sebagai bahan untuk pembuatan benang saat itu banyak tumbuh di Gorontalo. Proses pembuatan kain tenun butuh 1-2 bulan, mulai proses memintal kapas, membuat benang, kemudian mewarnai hingga menenun. Alat pemintal dinamai titinggola. Untuk bahan pewarna, diambil dari bahan alami. Warna jingga diambil dari tanaman liar walude yang ditumbuk lalu direbus. Warna coklat diambil dari kulit bahan pohon bakau, dan warna kuning menggunakan kunyit.
8: FM 95,1 MHz.

Nada Hikayat Malu Sahabat Budaya. Iya, sahabat budaya, tidak terasa menit ke 16 menitas dari pukul 1 atau pukul 13 saat ini di studio kami masih dengan update informasi sahabat budaya ini seputar penyakit kulit pada anak yang sering terjadi ya, bu ibu yang harus kayaknya harus dengar ini. Iya, jadi anak-anak terutama bayi, balita itu sahabat budaya kan lebih rentan mengalami penyakit kulit karena ya daya tahan tubuh mereka belum berkembang dengan sempurna sahabat budaya. Jadi penyakit kulit pada anak itu bersifat juga ringan ya dan dapat sembuh dengan sendirinya. Tetapi ada pula juga yang bersifat serius dan membutuhkan penanganan langsung oleh dokter. Seperti ruam popok ya. Jadi kalau ruam popok sendiri ini adalah peradangan kulit terutama di bagian bokong, lipatan paha terus akibat penggunaan popok yang terlalu lama. Namun juga ruam ini dapat muncul akibat bahan popok ini sendiri yang tidak cocok dengan kulit bayi. Jadi ruam popok ini juga merupakan salah satu bentuk kontak iritan gitu. Nah meski juga demikian sahabat budaya, gangguan kulit ini biasanya terbatas pada lokasi yang ditutupi popok saja ya. Dan penanganannya dapat difokuskan juga pada daerah tersebut. Juga bisa termasuk eksim. Nah, eksim sendiri atau dermatitis ini merupakan juga penyakit kulit pada anak yang ditandai dengan kulit kemerahan dan berasa gatal. Dan penyakit kulit ini umumnya bersifat kronis tetapi dapat mereda dengan sendirinya. Nah, pada sebagian anak eksim terkadang disertai dengan asma sahabat budaya. Jadi mandikan si kecil dengan air hangat dan gunakan sabun khusus bayi yang berbahan lembut gitu ya. Juga gunakan pelembab, terus hindari si kecil dari faktor pemicu eksim sendiri sahabat budaya. Next lagi ada campak. Nah, kalau campak sendiri merupakan jenis penyakit kulit pada anak yang disebabkan oleh virus. Nah, pada kasus yang jarang terjadi, penyakit campak ini dapat mengakibatkan komplikasi serius pada anak-anak seperti pneumonia ini, sahabat budaya. Nah, sebagai langkah pencegahannya, pastikan si kecil kita ini telah menjalani vaksinasi campak. Dan pemberian vaksin campak pada anak-anak itu dapat meminimalkan risiko terkena penyakit. Untuk informasi selengkapnya terkait berita tadi, sahabat budaya bisa akses di laman kami rri.co.id.

Kampung Toro Siaje dihuni oleh suku Bajo. Letaknya ada di Kecamatan Popayato. Suku Bajo telah mendiami kampung ini sejak tahun 1901. Konon, nama Kampung Toro Siaje berawal dari seorang nelayan bergelar Haji dengan panggilan Aji. Ia sering berlabuh di ujung pulau ini dan mendirikan sebuah tempat tinggal. Nelayan Bajo yang sering melintas di pulau ini ikut terpanggil membuat tempat tinggal. Rumah yang ditinggali Aji berada di ujung pulau. Mereka menyebut Toro Si Aji. Kata Toro dalam bahasa Bajo artinya ujung. Seiring waktu berjalan, kata Toro Si Aji berubah pelafalan menjadi Toro Si Aji.

0: Sejak proklamasi dikumandangkan, sebuah suara lahir dari semangat perjuangan bangsa. Radio Republik Indonesia, suara yang menemani rakyat dari masa ke masa hingga detik ini.
1: Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.
0: RRI kemarin adalah saksi sejarah, suara yang menembus batas, menyatukan Nusantara, mengabarkan kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. RRI kini hadir lebih dekat, lebih cepat, lebih luas, dari gelombang radio hingga digital. RRI terus melangkah menjemput pendengarnya di mana saja berada. Dan RRI nanti akan terus menjadi rumah bagi suara rakyat Indonesia, menjaga persatuan, merawat kebinekaan, dan menyuarakan kebenaran. Dari kemarin, kini, dan nanti, RRI akan selalu menjadi suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur.
2: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara.

Kue waffle berasal dari Yunani dan sudah ada sejak abad pertengahan. Kemudian pada Perang Dunia Pertama, kue waffle yang berasal dari Inggris menjadi kue terkenal dunia. Pada zaman kolonial, di Gorontalo, kue waffle hanya dinikmati oleh pejabat kolonial. Masyarakat Gorontalo saat itu menyukai kue ini. Karena bahan kue ini memakai coklat, maka orang Gorontalo menggantikannya dengan bahan dari tepung, gula merah, santan, dan telur. Kemudian orang Gorontalo menamakannya kue wapili.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo. Waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Para pasien orang dengan gangguan jiwa ODGJ mulai mengambil posisi ke tempat peristirahatan masing-masing. Dalam sebuah ruangan berukuran sekitar 3x6 meter, lebih dari 5 pria berambut cepak tidur berhimpitan. Hanya ada 2 tempat tidur, membuat para pasien harus berbagi. Ada yang rela melantai di dekat jeruji besi dengan kaki yang terikat rantai. Sempitnya ruangan itu membuat pasien sering kabur atau pertikaian kerap terjadi.
3: Sudah banyak, bahkan pernah 6 orang pas itu saya jaga itu, tapi pas itu juga hujan-hujan itu berjumlah 6 orang kabur lewat situ, dia kasih bocor di situ manjat, tapi sekarang sudah diperbaiki semua, jadi sudah tidak bisa kabur.
2: Demikianlah suasana di unit gawat darurat UGD instalasi jiwa di RSUD Tompulilato, Provinsi Gorontalo. Sejak bulan Februari, mereka menampung 26 pasien, terdiri dari 17 laki-laki dan 5 perempuan. Jumlah ini melebihi kapasitas yang seharusnya hanya untuk 15 pasien.
3: Totalnya sekarang itu 26.
4: Itu digabung ya, Pak?
3: Tidak. Kalau perempuan di sana, 6 orang. Kalau laki-laki, 20 orang. Dan itu pun dipisah. Yang kalau masih di dalam itu masih rawan, masih mau kabur begitu masih rawan. Kalau di luar itu sudah aman-aman, sudah diisolasi.
2: RSUD Tompulilato berlokasi di Jalan Trans Sulawesi, Desa Inomata, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Rumah sakit ini adalah satu-satunya rumah sakit yang memiliki instalasi jiwa di Provinsi Gorontalo. Tak heran jika umumnya masyarakat Gorontalo menganggap rumah sakit ini adalah rumah sakit jiwa. Pada awal masa PSBB, pihak RSUD Tompulilato mengubah mekanisme penerimaan pasien ODGJ. Setiap pasien yang masuk harus melewati rapid test terlebih dahulu di puskesmas. Selain karena memang ruangan yang sudah penuh,

0: ini belum pernah ada solusi. Pernah total sampai 40 lebih pasien yang dirawat. Bisa dibayangkan bagaimana kekacauan di dalam waktu itu.
1: Saya Ahmad Kalana, asal dari Makassar. Saya sebagai perawat jiwa di sini mulai dari tahun 2020 sampai sekarang.
0: Pria kelahiran Makassar, Sulawesi Selatan ini memang masih terhitung baru bertugas di instalasi jiwa RSUD Tombolilato. Dia bergabung di RSUD Tombolilato tahun 2018, lalu dipindah tugaskan ke instalasi jiwa terhitung sejak awal tahun 2020. Namun begitu, kecintaannya kepada para pasien ODGJ lebih panjang dari masa baktinya.
1: Awal mulanya itu, saat kita rapid test semua, jumlahnya itu sekitar 20-an, dan di situ ada reaktif. Jadi pas itu kita takut juga kan, pemerintah kan bilang kalau dulu kalau rapid test sudah reaktif kan sudah positif gitu. Jadi kita isolasi di ujung sana.
0: Ahmad bercerita, tiga pasien yang dinyatakan reaktif langsung dipisahkan dari pasien lain kala itu. Tapi masalah lain muncul karena semua ruangan di instalasi jiwa penuh, tak ada tempat untuk dijadikan lokasi karantina atau ruang isolasi bagi ketiganya. Alhasil, sebuah ruangan tempat menampung barang-barang bekas pun dijadikan alternatif. Selama masa perawatan, Ahmad mengaku tak lagi banyak memperhitungkan keselamatan dirinya sendiri. Yang terpenting baginya adalah para pasien tersebut mendapatkan perawatan meskipun di tengah keterbatasan dan tantangan teknis.
1: Iya, pasti itu awal-awal itu pandemi, alat masker itu kan langka itu. Pas itu penjualannya itu mahal sekali. Itu satu orang itu, petugas itu hanya satu masker, diwajibkan itu. Baru itu, kalau sudah, jadi resikonya kita itu palingan di sini, tinggi.
0: Atas temuan pasien reaktif itu, praktis instalasi jiwa RSUD Tombolilato melakukan lockdown. Sama sekali tidak menerima pasien masuk maupun keluar. Begitu juga dengan pemberlakuan kunjungan pasien yang ditiadakan. Di dalam ruangan sempit itu, Ahmad dan petugas medis lain menutup diri bersama para pasien ODGJ. Setelah dirawat, di karantina selama 14 hari, pasien-pasien reaktif tersebut akhirnya berangsur pulih, tak lagi menunjukkan gejala flu dan demam seperti sebelumnya. Dan setelah rapid test yang kesekian kali, akhirnya hasilnya non-reaktif.
1: Dulu itu sampai malam kita, tapi sekarang sudah tidak karena pernah ada kejadian keluarga datang malam-malam kah. Baru pasien sudah tidur dan kasih bangun, baru pasien susah lagi tidur. Jadi itu kita ulang lagi itu, sampai jam 5 saja. Mengabdi itu sudah 2 tahun. Ya. Kalau kedekatan saya itu, kalau saya dekat di sini, tinggal di mes. Jadi walaupun saya tidak di sini, saya di sini. Jadi saya semakin akrab. Bahkan saya kalau dia sudah tahu nama saya, kalau dia sudah pulang sembuh ke kota ketemu, pasti dia sapa di jalan. Jadi itu ada kepuasan tersendiri untuk kita. Suka dukanya itu, sukanya itu kalau kita banyak kenalan teman. Apalagi kita kalau ada pasien yang sembuh betul-betul sudah sembuh dan sudah bekerja lagi, bahkan dia ingat sampai kita. Dan dukanya itu apa ya? Kalau pasien baru, kalau baru, kadang kita baru dia kenal, apalagi kalau dia baru kelepas, dia mau mukul, mau menyiram kita, sudah banyak. Dia mandi di toilet kan, jadi malam-malam saya mau kasih pindah. Pas itu mau kasih pindah, dia siram saya air, lempar saya

0: Gayo lo itu.
1: Ahmad sangat dekat dengan pasien-pasien ODGJ yang menemani hari-harinya. Kedekatan itu terbentuk dengan sendiri. Banyak pengalaman suka maupun duka yang dia alami selama menjadi perawat di instalasi jiwa RSUD Tompulilato. Dia mengaku bangga bisa membantu para pasien ODGJ melewati masa-masa terpuruk hingga sembuh. Tak hanya persoalan daya tampung yang minim, instalasi jiwa di RSUD Tompulilato juga punya persoalan yang tak kalah pelik, yaitu kurangnya sumber daya manusia. Secara administratif, jumlah perawat di sana hanya berjumlah 9 perawat, 1 dokter spesialis kesehatan jiwa, dan sama sekali tidak memiliki tenaga psikiater. Dengan catatan, dokter spesialis kesehatan jiwa baru bergabung tahun 2018. Sebelumnya, sejak tahun 2015, rumah sakit ini sama sekali tidak memiliki dokter jiwa.
2: Kalau ini Pak, boleh diceritakan, ini pasien yang merontak dari tadi
0: ini? Ini pas ini kondisinya masih kemarin pas mau datang, sudah datang itu tidak bisa dikendalikan, dia mau lari kabur, dia memanjat pagar dan kita pun tidak bisa berbuat apa-apa, jadi kita mau ikat gitu, jadi harus begitu.
2: Nanti kalau misalnya Kak dia lapar atau haus seperti apa nanti penanganannya?
0: Kita apa sediakan minuman begitu, dan pasien pun kalau misalkan dia lapar haus dia meminta. Tapi kita
2: berapa lama Pak nanti evaluasinya kalau kita akan mulai?
0: Kita kalau pasien ini kita evaluasi untuk 1 minggu depan. Jika masih begitu kita mau konsul sama dokter spesialis jiwa.
2: Apakah datang? Indikasi awalnya, Pak?
0: Indikasi awalnya itu riwayat dari keluarga itu ini pernah dipukul sama temannya, dibully begitu. Jadi dia mungkin ada depresi, dikucilkan dan muncul itu emosi yang tidak bisa dipendam dan langsung jadi stres.
2: Bisa pasien dari mana Pak?
0: Ini dari Kota Gorontalo ini.
2: Jadi biasanya kalau pasien-pasien yang kritis seperti ini ketika ada kunjungan dokter seperti apa perlakuannya?
0: Perlakuannya itu dokter itu langsung lihat baik kondisinya, bagaimana tanda-tanda vitalnya normal semua, kalau normal ya baru berikan obat sesuai dokter yang
2: ini. Biasanya kalau mengamuk seperti ini akan melukai diri sendiri
0: tidak? Oh, kadang melukai diri sendiri, jadi kan begitu.
2: Seperti itu dia ya?
0: Iya.
2: Teman-teman yang lain nanti merasa terganggu.
0: Merasa terganggu. Jadi kalau malam itu kalau tidak belum mau tidur kita mau konsul lagi sama dokter, ada tambahan obat. Iya, jadi kalau misalkan jam 9 teman-teman sudah tidur, kita kan terganggu juga. Jadi mau konsul ulang sama dokter.
2: Ini bisa jadi pemicu terhadap teman-teman lain yang tingkat depresinya.
0: Iya, bisa memicu ya. Bisa memicu.
1: Gorontalo adalah satu dari 8 provinsi di Indonesia yang belum memiliki rumah sakit jiwa. Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, pemerintah provinsi wajib menyediakan rumah sakit jiwa. Keberadaan instalasi kesehatan jiwa di RSUD Tompulilato ini terkesan hanya menutupi kewajiban pemerintah untuk membuat rumah sakit jiwa sesuai aturan yang berlaku.
0: Itu kan kalau pasien itu tingkatannya, kalau dirawat itu beda-beda. Ada yang 1 minggu sudah dirantai, langsung subaikan. Ada yang 2 hari. Gitu. Jadi tingkatannya beda-beda. Baru pasien itu beda-beda.
2: Ini menampung kemungkinan seluruh pasien ODGJ yang ada di Gorontalo, Pak?
0: Ya, semuanya di Gorontalo di sini. Antri.
1: Minimnya perhatian terhadap fasilitas dan tenaga pelayanan kesehatan jiwa, khususnya di daerah-daerah, akhirnya berdampak pada perlakuan diskriminatif dan tidak manusiawi kepada penderita gangguan jiwa. Hal itu terlihat dari masih tingginya kasus ODGJ yang dipasung, dikurung di kandang hewan, korban kekerasan, hingga pelecehan seksual.
3: Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo.
1: Inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

Sahabat Budaya, kasih pulang tuh harta Sahabat Budaya. Menit ke 58 menitas dari pukul 13 siang saat ini di studio kami. Saya cukupkan untuk siang hari ini untuk Nusantara Siang. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung bersama kami yang tadi pagi ya, sudah mendengarkan program 4 pokoknya sampai dengan hingga saat ini Sahabat Budaya. Maaf atas kurang-kurangnya, atas salah-salahnya, insya Allah kita bisa ketemu besok-besok lagi. Amma pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menikmati siang Anda.

0: Baik, sahabat budaya, saat ini kita akan bersama program Mampai Jakarta untuk mengikuti Suara Budaya Nusantara.
1: Suara Budaya Nusantara.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po, pendengar di seluruh Nusantara. Berjumpa lagi barang ayem Ponopa Kalista yang cantik blaam-blaam sejakarta ya Bang Po ya. Di siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, yang kali ini kita bersama dengan RRI Yogyakarta. Batiku identitasku melangkah bersama menjaga warisan ya. Ini mungkin juga sekaitan dengan Hari Batik Nasional nanti pada tanggal 2 Oktober ya. Oke dah kalau begitu Ayu mau langsung sapa dulu, dari tadi udah cengar-cengir udah nungguin ya. Assalamualaikum, selamat siang Mas Semi. Selamat siang.
2: Selamat siang Po, apa kabar Po?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Berarti di tengah-tengah ya Mas ya, kalau Semi itu ya.
2: Betul. Gitu ya?
1: Iya gitu ya.
2: Panggil aja Mas Semi ya.
1: Panggil aja Mas Semi. Iya. Okay. Tapi udah berlalu kan yang gitu kan?
2: Udah. Aman.
1: Aman. Kabar baik ya? Apa Mas?
2: Baik, Po.
1: Alhamdulillah. Jogja?
2: Jakarta mana nih?
1: Jakarta? Jakarta aman dan terkendali. Setelah 2 hari apa 3 hari yang lalu itu sempat hujan, alhamdulillah. Jogja apakah sudah berganti musim atau bagaimana?
2: Kalau Jogja kayaknya masih belum Po. Ini kalau di kota masih gerah, tapi di beberapa pinggiran DIY itu ada yang sudah mulai gerimis gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Sih. Masih nunggu giliran Po kayaknya.
1: Iya benar. Kocokannya tuh harus agak kenceng biar dapat yang pertama gitu ya Mas ye.
2: Gitu ya. Pengalaman arisan ya Mbak ya.
1: Iya. Oke deh. Narasumber kita dari tadi udah cengar-cengir aja Mas. Ayo sapa dulu lah, enggak perlu Mas Semi yang sapa, Ayo yang sapa ya. Ayo sapa Mas Hanang Mintarta. Selamat siang Mas.
3: Iya selamat siang Po Nova.
1: Iya ya. Kayaknya auranya aura positif ya, aura senyuman terus gitu kan ya. Wih CEO. Ya Allah, CEO Banyu Sabrang Batik.
2: Batik ya,
1: Masya Allah batik. Luar biasa.
3: Di Kulon Progo, Jogja sebelah Barat.
1: Oh, Jogja sebelah barat ya. Ya udah, Mas Semi gini aja deh karena memang ini gilirannya Jogja ye. Silakan Mas Semi dulu ngobrol ame Mas Anang ye tentang tema kita hari ini, tentang batik ya Mas ya, batikku identitasku. Yeah. Silakan nanti di menit 30 kita break sejenak, setelah itu kita buka telepon buat pendengar kita. Silakan Mas Semi.
2: Baik, terima kasih Bu Nova di Jakarta. Dan untuk Anda pendengar di seluruh penjuru tanah air, di kesempatan siang hari ini bersama saya Semi Prabowo dari RRI Yogyakarta. Kita berbicara dengan narasumber kami, ada Mas Hanang Mintarta. Tadi sudah disebutin sama Bu Nova ya, beliau adalah CEO Banyu Sabrang Batik ya. Ya memang kalau ke Jogja itu kalau nggak beli batik itu kayaknya kurang afdol ya, Mas Hanang ya.
3: Betul, Mas.
2: Jadi memang satu hal yang menjadi ciri khas kalau ke Jogja paling nggak beli batik ya. Mungkin kalau untuk kuliner ya belinya bakpia atau gude gitu kan ya. Baik, Mas Hanang, kita pengen tahu nih sebetulnya dari sudut pandang Mas Hanang sendiri ya, sebagai orang yang memang bergelut dengan batik sudah sekian lama. Boleh tahu sih dari tahun kapan sih Mas?
3: Saya mendirikan usaha batik ini belum lama Mas, dari tahun 2014, tepatnya bulan April itu.
2: 2014 ya, berarti udah 12 tahun ya. Ya. Itu belum lama ya Mas ya?
3: Belum.
2: Itu memang karena
3: masih belajar ini.
2: Karena memang dari keluarga pembatik atau seperti apa di awalnya?
3: Oh tidak, jadi saya memulai usaha batik ini dari nol, dari babat alas.
2: Babat alas ya.
3: Bapak saya buruh, ibu saya juga buruh. Jadi benar-benar ini usaha yang saya rintis sendiri. Ya, jadi bukan usaha warisan.
2: Baik. Oke. Okay. Ini kan kalau kita melihat ya Mas Hanang, perkembangan batik itu kan luar biasa pesat ya. Apalagi didukung dengan dunia pariwisata yang di Jogja ini juga semakin meningkat tinggi-tinggi. Nah tentu menilai batik itu kan tidak hanya sebatas menilai bentuknya, barangnya, tapi kan juga ada sisi di luar itu, nilai-nilainya, kemudian juga mungkin filosofinya begitu nih. Monggo Mas Hanang bisa disampaikan.
3: Yeah. Jadi ketika kita bicara tentang batik, melestarikan batik, menurut saya tidak cukup hanya dengan terus membuat dan menjual batik itu saja. Yeah. Tapi memang harus terus batik itu harus terus diproduksi. Tetapi yang lebih penting lagi adalah siapa yang akan membuat batik itu di masa depan, dan inilah yang menjadi PR kami sebagai perajin batik yang peduli akan masa depan budaya batik ini.
2: Itu. Kalau di DIY atau mungkin di daerah Kulon Progo ya, Mas Anang, seperti apa sih ciri khas atau mungkin sesuatu yang unik dari batik-batik di tempat jenengan begitu atau di wilayah Kulon Progo? Ya.
3: Kalau kita bicara ciri khas batik, tentu setiap daerah punya ciri khas sendiri, baik motif maupun komposisi permainan warnanya itu setiap daerah ada ciri khas masing-masing. Kalau saya di Jogja bagian barat atau Kulon Progo ini punya ciri khas yang warnanya tabrak warna, Mas. Jadi warnanya itu berani gitu. Tapi Jogja sendiri kan punya ciri khas ya. Jadi motif-motifnya itu ikonik.
2: Yeah.
3: Seperti parang, kawung, truntum dan lain sebagainya. Maka saya sebagai perajin batik yang basicnya adalah kontemporer, saya mengambil motif-motif klasik yang ada, kita hadirkan dengan gaya kontemporer.
2: Oh, gitu ya.
3: Jadi biar orang itu melihat batik itu tidak lagi berkata bahwa batik itu kuno, kan gitu. Jadi batik itu menyesuaikan zaman. Jadi zamannya sekarang Gen Z ya, anak muda harapan kami pada suka dan bangga menggunakan batik dengan gaya yang kita hadirkan di masa ini, gitu Mas.
2: Ya, baik. Kemudian tentu bahwa pelestarian batik melalui karya-karya dengan motif-motif yang semakin berkembang begitu nggih. Ya. Kalau dari Mas Anang, dari perkembangan 12 tahun ini, apa sih yang kemudian setiap tahun atau mungkin setiap fase itu ada perubahan-perubahan begitu? Apakah di motifnya atau mungkin juga dari coraknya atau seperti apa, Mas?
3: Ya, desain, Mas. Terutama desain. Jadi orang konsumen pemakai batik itu mereka notabene tidak mau memakai barang yang disamai oleh orang lain.
2: Ya,
3: gitu. Betul. Nah, kebetulan batik ini sendiri kan dibuat dengan cara manual ya. Jadi makna dari batik sendiri saya sampaikan dulu. Jadi batik adalah terbentuknya motif dengan menggunakan perintang malam panas. Jadi kalau tidak menggunakan perintang malam panas itu tidak bisa dikatakan dengan batik. Lalu batik asli itu tidak bisa ada duanya, itu nggak bisa. Jadi orang membuat batik dalam satu lembar kain itu ya di dunia hanya ada satu. Kalaupun ada yang mendekati ya itu hanya mirip saja. Secara detailing itu nggak bakalan bisa sama. Lain dengan corak atau pembuatan motif batik tapi dibuat dengan cara printing atau mesin atau sablon itu benar-benar bisa sama 100%. Tapi kalau batik ini unik, Mas. Jadi ya di dunia hanya ada satu selembar itu saja. Seperti itu.
2: Iya. Kalau dalam perkembangannya, Mas Anang ini apa sih yang kemudian dalam beberapa terakhir ini motif atau bentuk atau desain seperti apa yang paling disukai, terutama kalau yang di tempat jenengan begitu?
3: Oh iya. Kalau yang paling disukai tentu kita mengikuti tren yang sedang ada. Cuman kalau di CV Banyu Sabrang Batik ini sendiri kita menghadirkan ciri khas dengan gaya goresan kuas. Jadi misalnya batik klasik kawung saya padukan dengan batik klasik parang, tapi di antara kedua motif itu saya kasih sekat atau saya kasih batas dengan goresan kuas.
2: Oh gitu. Ya.
3: Lalu goresan kuas itu nanti saya olah dengan perpaduan warna-warna yang bercampur bertabrak tapi harmonis gitu. Jadi anggaplah saya itu membatik itu melukis di badan orang gitu lah. Lukisan saya itu ditempel di dada atau di punggung orang gitu. Jadi lukisan berjalan gitu.
2: Iya.
3: Itu autentik, handmade dan juga limited.
2: Oh gitu ya.
3: Ya.
2: Baik, itu kan berarti Mas Hanang selalu membuat motif-motif baru begitu.
3: Ya.
2: Pembuat motif baru itu apakah ada satu masa misalnya untuk bulan ini motifnya yang bakal dirilis misalnya yang seperti ini, nanti untuk bulan depan seperti apa begitu, atau seperti apa polanya Mas?
3: Polanya inspirasinya jadi mengalir gitu aja Mas. Jadi apa yang saya inginkan, apa yang saya suka, apa yang saya lihat, saya olah. Kalaupun saya mau meniru, akan saya stilasi, gitu. Lalu ini kan dunia sosial media kan setiap hari kan kita pegang ya, kita pantau di HP itu setiap hari ya. Jadi kita melihat tren-tren warna di saat ini tuh apa, kita ambil inspirasi warnanya. Terus pola-pola gambar yang ada di entah itu di game, entah itu di TikTok, entah itu di Instagram, yang kita temukan itu pola-pola warna seperti apa, kita adopsi. Adopsi, kita aplikasikan di selembar kain, kita isi dengan motif-motif ikonik, lalu kita ubah. Jadi kalau di saya sendiri, saya menciptakan desain baru itu hampir setiap minggu Mas. Setiap minggu itu saya bisa melahirkan desain kurang lebih antara 10 sampai 15 desain yang berbeda.
2: Satu minggu.
3: Satu minggu.
2: Oke.
3: Okay. Jadi satu desain
2: itu satu desain itu kemudian nanti akan menjadi berapa pieces gitu misalnya.
3: Itu cuma satu Mas.
2: Satu ya.
3: Cuma satu lalu kita posting, kita unggah di sosial media. Nanti ada sebuah keluarga yang menghendaki untuk pakaian keluarga, ya itu nanti kita produksi. Jadi sistem belinya itu PO. Kenapa kok PO? Jadi pertama karena desain kita sangat banyak sekali, kalau mau kita ready-kan semua pasti ini ya satu hal modal ya kan. Kedua nanti mungkin kita nggak tahu yang nggak laku yang mana, yang laku yang mana. Tapi kalau kita hanya mempunyai master satu atau nanti terus kita foto kita posting di banyak sosial media kan orang akan berkomentar. Nah dari komentar mereka, keinginan mereka, mereka akan menginginkan yang seperti apa. Nah ini baru kita produksi. Kita produksi, nanti yang paling best seller akan diproduksi terus. Nah baru yang best seller itu baru kita akan membuat stok. Itu pun tidak kita buat sebanyak-banyak stok karena nanti kasihan yang beli. Kita kan menjelaskan bahwa batik ini limited ya. Di toko-toko lain gak ada. Cuman kalau nanti terlalu banyak kita produksi ya kasihan yang beli sebelumnya.
2: Iya, yang beli-beli di awal kan pengennya kan eksklusif ya, dipakai tidak banyak orang yang punya gitu kan ya Mas. Baik, Mas, ini kan juga harus ada edukasi bahwa ke masyarakat bahwa batik dengan kain bermotif batik. Kan tentu tidak hanya kita melihat adalah sebuah bendanya, barangnya, tapi kan juga nilai-nilai budayanya. Karena batik kan ada prosesnya begitu kan. Tidak hanya kemudian seperti sablon atau printing begitu. Nah ini bagaimana caranya untuk edukasi bagi pecinta fashion begitu.
3: Ya itu tantangan yang terus kita lakukan Mas. Karena orang membeli batik itu biasanya yang paling pertama dilihat adalah warna. Lalu kedua adalah harga. Keaslian batik itu nomor belakang banget kan gitu. Tapi kalau orang mau cari batik, masuk ke galeri kami, galeri Banyu Sabrang Batik yang ada di Kulon Progo, atau galeri Lumampah Fashion Batik yang ada di Bantul, Bantul Yogyakarta, itu jangan khawatir, kita tidak satupun selembar pun ada yang produk semi batik. Jadi original batik semua yang kita sediakan, walaupun itu sekalipun harganya cuman murah. Batik asli paling murah 100.000 ada Mas. Untuk satu lembar kainnya untuk bisa jadi baju itu 100.000. Tapi orang pada umumnya masih berpikiran bahwa batik asli itu mahal. Nah ini yang perlu kita jelaskan, perlu kita edukasi ke masyarakat. Jadi batik asli itu ada dua macam, satu batik tulis, kedua batik cap. Nah batik cap ini bisa kita produksi dengan harga 100.000 dan itu sudah bagus, itu dipakai itu. Dan gitu. Kalau kita melihat di toko-toko yang sudah besar itu banyak loh toko yang namanya batik ini ya. Tapi isinya itu printing kan gitu. Tapi kenapa kok harganya malah bisa mahal? Nah kenapa ya, karena dia terbawa oleh brand-brand tokonya yang sudah
2: punya nama,
3: punya gitu, nama ya. Gitu. Tapi sebenarnya belum tentu batik itu. Saya sering survei ke toko-toko kota itu. Seperti itu Mas.
2: Baik. Kemudian untuk menghindari plagiasi, Mas Hanang mungkin juga punya pengalaman atau pernah terjadi begitu ya, buat tiba-tiba di tempat jenengan kemudian ternyata mungkin ditiru atau mungkin ada yang ATM gitu nggih. Nah itu kalau dari sudut pandang panjenengan gimana Mas seperti itu?
3: Oh ya, jadi kalau plagiat yang itu notabene di distilasi atau dikembangkan itu wajar Mas.
2: Iya.
3: Itu masih wajar, apalagi dia menirunya masih dengan teknik batik, enggak apa-apa.
2: Oh, oke.
3: Ya, jadi misalnya desain saya A ditiru oleh perajin teman saya dengan desain yang mirip tapi distilasi lah, atau mungkin karena namanya batik ditiru pun enggak bisa sama kan gitu. Tapi dengan teknik batik enggak masalah, Mas.
2: Ya,
3: enggak masalah. Nah, yang disayangkan adalah ditiru persis dengan teknik printing.
2: Ah iya.
3: Kita si si konseptornya itu menjual dengan harga 1.500.000, si plagiatornya membuat dengan warna sama, bentuk sama, dijual dengan harga 125.000.
2: Iya.
3: Ini kan jadi luar biasa, sangat enggak eksklusifnya dia untuk menjatuhkan desain-desain yang kita buat.
2: Mm-hmm.
3: Nah, ini yang kita sayangkan. Cuman kita tidak khawatir Mas, jadi walaupun masyarakat ini tidak banyak yang tahu tentang keaslian batik, tapi kalau orang yang akan mencari batik, dia pasti orang yang tahu tentang batik yang asli itu yang seperti apa, mm-hmm. batik yang seperti ini desainnya punyanya siapa, jadi dia akan mencari gitu,
2: mm.
3: dia nggak bakalan mau dikasih atau ditawari dengan desain yang bukan yang dia inginkan,
2: yeah.
3: seperti itu. Eksklusinya batik seperti itu, Mas.
2: Yeah.
3: Ada rasa tersendiri.
2: Uh-huh.
3: Buatan si A dengan buatan si B sama-sama batik itu ada rasa tersendiri kan gitu.
2: Baik.
3: Apalagi dengan printing ya itu jauh. Jadi batik itu punya nilai yang luar biasa. Jadi ketika dipakai di badan aja auranya kelihatan.
2: Hmm.
3: Ya, motif-motifnya itu dilihat, dipandang itu kelihatan gerak, hidup dan wah pokoknya beda.
2: Iya, iya, baik. Baik, kemudian Mas Hanang juga sekarang ini kan yang menjadi sorotan karena berkaitan dengan produksi batik, tapi juga tentu tetap mempertimbangkan kelestarian lingkungan begitu, atau mungkin juga menggunakan bahan-bahan bahan-bahan alami begitu. Mungkin juga ada inovasi-inovasi di tempat jenengan, Mas.
3: Yeah. Jadi kalau menurut saya tidak kalah penting yaitu lingkungan, gih. Jadi berarti adalah warisan budaya. Tetapi menjaga warisan budaya tidak boleh membuat kita melupakan lingkungan tempat kita hidup.
2: Iya.
3: Gih. Jadi proses produksi tentu menggunakan berbagai bahan dan menghasilkan limbah yang harus dikelola dengan baik.
2: Mm-hmm.
3: Karena itu saya terus berusaha memperbaiki proses produksi agar lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan.
2: Yeah.
3: Nah, CV Banjar Sabrang Batik di tahun ini alhamdulillah mendapatkan sertifikat industri hijau.
2: Ah iya. Yeah.
3: Yeah. Apa itu industri hijau? Jadi industri hijau itu sebuah industri perusahaan batik yang sudah peduli dengan lingkungan, mengolah limbah agar tidak merusak lingkungan dan tidak mengganggu lingkungan.
2: Iya.
3: Jadi salah satunya adalah limbah malam kami. Limbah malam kami itu tidak kita buang, Mas. Jadi kita daur ulang, kita pakai sampai dengan tidak ada batasnya.
2: Iya.
3: Jadi limbahnya kita olah, kita pakai. Nanti mengeluarkan limbah lagi, kita olah, kita pakai sedemikian sampai habis.
2: Mm-hmm.
3: Bahkan produk yang dari limbah kami olah itu bisa kita jual. Bisa kita jual jadi menjadi malam yang layak pakai.
2: Oh,
3: kan gitu. Ya.
2: Iya, iya.
3: Layak pakai dan juga di kami malam atau produk malam kami itu sudah tersertifikasi halal.
2: Mm-hmm.
3: Ya, tersertifikasi halal itu terhindar dari kotoran,
2: campuran
3: barang-barang yang ya yang tidak bersih lah, kotor gitu. Jadi aman, ini sudah layak jual banget gitu.
2: Baik, terima kasih Mas Hanang. Yeah. Dan Pak Nova, ini sudah sampai di menit ke-30, Pak.
1: Ya, tepat waktu ya.
2: Ya,
1: alhamdulillah. Oke deh, seru banget tadi ya ngobrolin tentang batik, nggak ada habis-habisnya ya Mas ya.
2: Betul.
1: Karena saya juga sebenarnya pecinta batik. Memang sih identiknya kalau emak-emak tuh ya batik asli itu identiknya memang mahal gitu. Dan saya biasanya beli batiknya di Tanah Abang, Bang. Iya. Batik selusin 50.000 ada. Ya itu tadi itu batik printer ya Mas Anang ya. Luar biasa dah. Iya. Itu kalau Mas Semi juga mau batik yang banyak juga ada. Kesini aja. Kalau ke Jogja kan batik asli semua ya enggak sih?
2: Ada juga beberapa misalnya kayak kain bermotif batik banyak juga sih, Mpok.
1: Oh, banyak ya.
3: Justru batik di Jogja itu berkembang, tiruannya, printingnya juga berkembang.
1: Oh, baik. Ya. Aku kira karena memang asal-muasal batik itu dari sana gitu ya. Enggak ada orang yang pakai printing-printingan di sana, enggak ada.
3: Banyak.
1: Justru
3: itu kesempatan untuk menjual produk.
1: Mengembangkan dengan motif yang sama gitu ya Mas Anang ya.
3: Oke dah. Yang ekonomis.
1: Baik. Oke deh, nanti kita kasih kesempatan. Namun untuk Jogja berapa nomor telepon yang bisa dihubungi Mas Semi?
2: Baik, untuk Jogja silakan untuk Anda pendengar bisa di 0274-55-2219 gitu ya. Saya ulang di 0274-55-2219. Kalau yang akan bergabung di WA di 0895-0144-1066 0895-0144-1066 gitu Mpo.
1: Iya, yeah, seperti biasa di Jakarta 0213504510 atau di WhatsApp-nya kita di 0812-1124928. Oke deh, bapak-bapak saya kasih waktu buat ngopi dulu ya, nanti kita balik lagi ya. Abang Po, Nyapa Be, dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Jelajah Nusantara.
1: Istana Ratu Boko merupakan salah satu tempat terbaik untuk menikmati sunset terbaik di Indonesia. Tempat di satu ini, sahabat budaya, merupakan salah satu dari sekian banyak lokasi wisata budaya yang ada di Yogyakarta. Istana Ratu Boko sendiri, sahabat budaya, merupakan sebuah tempat yang sering dijadikan salah satu tempat prewedding di Yogyakarta yang sangat terkenal. Hal ini dikarenakan keindahan tempat dan juga keindahan suasana yang dimilikinya. Apalagi jika kita menikmati pemandangannya saat menjelang matahari tenggelam. Langit yang kemerahan dan suasana yang sangat syahdu menjadikan tempat ini banyak dikunjungi wisatawan.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
3: Balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Yogyakarta. Mas Semi masih di sana ya?
4: Iya, Mbak Empok.
3: Iya, Mbak Empok. Mbak Empok-Empo, maunya yang mana? Jangan pelimpan jadi laki-laki, Mbak. Mas Semi.
4: Gimana coba
3: itu? Oke deh, langsung saja kalau sudah ada di Jogja kita sambungkan di teleponnya atau di WhatsApp-nya.
4: Baik, kalau di telepon ini belum ada, saya ulang lagi, mungkin ada yang belum apa hafal.
3: Ya. Yeah.
4: 0874552219.
3: Oke.
4: Okay. Di WA di 0895-01441-0066.
3: Oke. Okay. Jakarta dia sudah ada, boleh?
4: Boleh.
3: Ya. Yeah.
4: Silakan, Pak.
3: Untuk telepon kita sambungkan Jakarta dulu. Halo, selamat siang.
5: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
5: Blam, is best.
3: Ya.
5: Ponopa sehat ya.
3: Alhamdulillah Cigu.
5: Aduh, Ponopa kemarin dicari-cari sama orang Padang.
3: Ngapain?
5: Hari ini dia hadir.
3: Enggak ada utang loh sayang, beneran.
5: Aneh lah untuk budaya
3: Nusantaranya. Oke.
5: Halo juga di Jogja. Mas Semi ya.
3: Iya, Mas Semi.
5: Ya, semuanya dia lagi narasumbernya. Waduh.
3: Aduh.
5: Manggil apa nih? Manggil apa nih? Manggil Maska apa manggil
4: Mas Hanang?
5: Mas juga ya, apa Romo? Yeah. Romo. Aduh, kalau udah ke Jogja itu, pasti ada yang dibeli mampir. Kalau nggak gudegnya, oleh-olehnya, apalagi batik buat apa?
4: Baju-baju
5: tidur. Bener nggak, Mas Semi?
4: Betul.
5: Memang ya di daerah Jogja ini kategori batik ini yang salam kenal dulu, Assalamualaikum, Mas Narasumber.
4: Yeah.
5: Ya, memang di daerah Yogyakarta kategori batik yang paling mahal adalah batik tulis halus full hasilnya dengan motif klasik atau apa namanya pakem keraton, benar ya? Yeah, yang menggunakan bahan kain kualitas tertinggi seperti cotton primis apa namanya kan?
4: Primisima
5: atau sutra serta berwarnanya alami sogan, wah luar biasa. Memang ada yang mahal sekali, ada yang agak ya mencukupi kantong kita lah, benar nggak Mas Semi? Nah, jadi ini memang kalau batik ini kan ada tingkat kerumitannya motif nih, aslinya apakah masnya seperti apa bikin motif-motif ini kan, apalagi motif klasik keratonnya sangat detail ya, apalagi rapat dan halusnya seperti motif titik. Nah, seperti apa tuh atau menyusun titik-titik yang kecil rapat tanpa diseret atau parang rusak barong? Nah, itu wahyu atau wahyu tumurun, benar nggak?
4: Nah,
5: memang saya ingin tahu seperti apa dengan apa namanya teknik pembuatannya full tulis yang ada
4: begitu
5: di Jogja ini ya. Itu saja. Nah, pewarnanya memang kalau kita beli batik pasti kita lihat itu warna dulu memang. Ada warnanya, harganya mahal gitu. Pasti gitu, murah, gitu ya kan. Nah, itu saja. Bagaimana dengan pewarnaan alami atau sogannya? Terima kasih banyak Mas Semi. Ponopa blaam.
3: Ya, Cigu.
5: Selamat jalan sore bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gitu sekali dua aja dijawab Mas Semi untuk WhatsApp, boleh?
4: Baik, ini ada yang bergabung di 0895-01441066 dari Juna di Bandung. Pertanyaannya begini Mas Hanang, ini gimana membedakan batik tulis dengan batik yang bukan tulis atau batik yang apa motif printing begitu ya?
6: Oh, iya.
4: Supaya kalau main ke Jogja itu bisa memilih batik yang benar gitu.
0: Iya, iya.
4: Gitu Mas Anang.
0: Iya. Iya, silakan Mas Anang. Jawab, ya. Jadi cukup singkat Mbak pertanyaannya. Untuk batik asli itu dibolak-balik itu pasti motifnya relatif sama. Jadi kesamaan itu kurang lebih 90% lah. Jadi misalnya di bagian atas itu 100%, lalu di bagian di sebaliknya itu nanti pasti sama, 90% lah samanya. Karena kan ada keterbatasan lilin untuk tembusnya. Lalu kalau printing itu di sebaliknya pasti warnanya putih. Karena dia hanya di sablon dari satu permukaan. Iya Mas Hemi. Kalau batik itu kan sekali dicanting dari satu permukaan, tapi dia sifatnya tembus. Tembus dari baliknya. Jadi warna pun akan tembus ke sebaliknya juga. Seperti itu secara singkatnya.
4: Baik. Kemudian tadi kalau dari Cigo tadi untuk tingkat kerumitan, ini kan balik kalau tempatnya Mas Anang ini kan batik kontemporer yang tentu tetap mengambil beberapa motif-motif batik pakem gitu ya. Nah, ini bagaimana untuk tingkat kerumitannya Mas?
0: Jadi kalau di kami sendiri, kita membuat batik dengan pangsa pasar yang mulai dari ekonomis sampai dengan koleksi. Jadi kalau yang ekonomis untuk bahan baju, paling murah satu lembarnya itu 100.000. Nah itu dengan teknik pembuatan dicap. Cap itu dengan stempel, tapi ditempelkan di lilin panas. Jadi motif itu akan terbentuk dari lilin panas, tapi dengan stempel, maka bisa dijual murah karena proses pembuatannya cepat.
4: Iya.
0: Tapi itu tetap autentik, asli gitu. Lalu yang batik tulis halus itu ya tentu di kita menjadi

0: Naptol.
1: Yeah.
0: Kalau yang warna alami kita membuatnya dengan kulit kayu pohon sogo.
1: Sogo.
0: Makanya yeah, batik sogan itu, batik coklat itu memang warnanya berawal dari getah-getah kayu sogo.
1: Yeah.
0: Namanya sogo. Yeah. Itu Mas Emi.
1: Baik. Okay. Itu Pak, untuk jawaban dari pertanyaan dari Cikgu dan juga tadi ada Juna di Bandung. Kita buka lagi ya Pak ya.
2: Boleh. Ada baik di Jogja Mas Emi?
1: Baik, di Jogja nih, silakan untuk Anda mendengar di 0274-55-2219 atau di WA di 0895-0144-1066. Sementara belum ada lagi nih, Pak, di
2: Jakarta sudah tersambung, boleh?
1: Baik.
2: Halo, selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum, Pak Nova, yang cantik, yang belak-belak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pakai bolong dong, siang-siang aja.
3: Pak Nova kangen sama Pak Nova, udah lama gak tuh.
2: Alhamdulillah, Masya Allah, masih ada yang kangen. Silakan, Cak.
3: Mau nanya sama Bang Seni. Halo, Bang Seni, sama Mas Anang ya?
2: Iya.
1: Iya.
3: Mas Anang, mau nanya dong, kan Jogja sama Pekalongan kan sama-sama Jawa Tengah.
1: Yeah.
3: Apakah apa perbedaan batiknya gitu loh, kayak motifnya apa gitu?
2: Perbedaan batiknya yang cukup signifikan lah ya.
3: Iya, sama-sama Jawa Tengah.
2: Oke.
3: Okay. Satu lagi nih, Pak Nova.
2: Apa itu?
3: Mau pakai baju batik
2: asik.
3: Bukan berarti harus ke Jogja.
2: Asik.
3: Cukup ada di Tanah Abang langganannya, Bu.
2: Gak ada.
3: Makasih, Pak Nova. Ya, semuanya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mirip-mirip motifnya ya, Mas Anang ya. Kalau yang lusinan maksudnya. Oke deh, Mas Anang silakan.
0: Oke, jadi ciri khas batik yang ada di Pekalongan itu tentu beda dengan yang ada di Jogja. Kalau Pekalongan itu salah satu ikoniknya adalah motif jelamprang. Jelamprang itu FM 95,1 MHz.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Saatnya azan asyar untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudalladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Kesabaran itu ada dua macam, sabar atas sesuatu yang tidak kau inginkan, dan sabar menahan diri dari sesuatu yang kau ingini. Ali bin Abi Thalib.

dikisahkan, suatu ketika tiba-tiba datanglah seorang wanita berhijab masuk ke pintu masjid. Kemudian Rasul pun diam, dan diam pula para sahabat beliau. Wanita tersebut menghadap dengan perlahan, dia berjalan dengan penuh gentar dan takut. Dia lemparkan segenap penilaian dan pertimbangan manusia. Dia lupakan aib dan keburukan. Dia takut kepada manusia atau mata manusia dan apa yang akan dikatakan oleh manusia. Hingga dia sampai kepada Rasulullah. Kemudian dia berdiri di hadapan beliau dan mengabarkan kepada beliau bahwa dia telah berzina. "Wahai Rasulullah, aku telah melakukan maksiat yang mewajibkan adanya hukuman had atasku. Maka sucikanlah aku." Apa yang diperbuat oleh Rasulullah? Apakah beliau meminta persaksian dari para sahabat atas wanita tersebut? Tidak, bahkan memerahlah wajah beliau hingga hampir-hampir meneteskan darah. Kemudian beliau mengarahkan wajah beliau ke arah kanan dan diam, seakan-akan beliau tidak mendengar sesuatu. Rasulullah berusaha agar wanita ini mencabut perkataannya. Akan tetapi, wanita tersebut adalah wanita yang istimewa, wanita yang salihah, wanita yang keimanannya yang telah menancap di dalam hatinya. Maka Nabi bersabda kepadanya, "Pergilah, hingga engkau melahirkannya."

Berlalulah bulan demi bulan, dia mengandung putranya selama 9 bulan. Kemudian dia melahirkannya. Maka hari pertama nifasnya, dia pun datang dengan membawa anaknya yang telah diselimuti kain dan berkata, "Wahai Rasulullah, sucikanlah aku dari dosa zina. Inilah dia, aku telah melahirkannya. Maka sucikanlah aku, wahai Rasulullah." Maka Nabi pun melihat kepada anak wanita tersebut. Sementara hati beliau tercabik-cabik karena merasakan sakit dan sedih, dikarenakan beliau menghidupkan kasih sayang terhadap orang yang berbuat maksiat. Siapa yang akan menyusui bayi tersebut jika ibunya mati? Siapakah yang akan mengurasi keperluannya jika had atau hukuman ditegakkan atas ibunya? Maka Nabi bersabda, "Pulanglah, susuilah dia. Maka jika engkau telah menyapihnya, kembalilah kepadaku." Maka wanita itu pun pergi ke rumah keluarganya. Dia susui anaknya dan tidaklah bertambah keimanannya di dalam hatinya, kecuali keteguhan seperti teguhnya gunung.

Tahun pun bergulir, berganti tahun. Kemudian wanita itu datang dengan membawa anaknya yang sedang memegang roti. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah menyepihnya, maka sucikanlah aku." Dia dan keadaannya sungguh sangat menakjubkan. Iman yang bagaimanakah yang membuatnya berbuat demikian? 3 tahun lebih atau kurang, yang demikianlah tidak menambahnya kecuali kekuatan iman. Nabi mengambil anaknya, seakan-akan beliau membelah hati wanita tersebut dari antara kedua lambungnya. Akan tetapi ini adalah perintah Allah, keadaan langit, kebenaran yang dengannya kehidupan akan tegak. Nabi bersabda, "Siapa yang mengkafil atau mengurusi anak ini, maka dia adalah temanku di surga seperti ini." Kemudian beliau memerintahkan agar wanita tersebut dirajam. Dalam sebuah riwayat bahwa Nabi memerintahkan agar wanita itu dirajam, kemudian beliau mensolatinya. Maka berkatalah Umar, "Anda mensolatinya wahai Nabi Allah, sungguh dia telah berzina." Maka beliau bersabda, "Sungguh dia telah bertaubat dengan satu tobat. Seandainya taubatnya itu dibagikan kepada 70 orang dari penduduk Madinah, maka taubat itu akan mencukupinya. Apakah engkau mendapati sebuah taubat yang lebih utama dari pengorbanan dirinya untuk Allah?" Dikutip dari hadis riwayat Ahmad. Sesungguhnya ini adalah rasa takut kepada Allah. Sesungguhnya itu adalah perasaan takut yang terus-menerus berada pada diri wanita mukminah tersebut saat dia terjerumus ke dalam jerat-jerat syaitan. Dia menjawab jerat-jerat tersebut pada saat lemah, "Ya, dia telah berbuat dosa. Akan tetapi dia berdiri dari dosanya dengan hati yang dipenuhi oleh iman dan jiwa yang digerakkan oleh panasnya maksiat. Ya, dia telah berdosa. Akan tetapi telah berdiri pada hatinya tempat pengagungan terhadap zat yang dia bermaksiat kepadanya. Sesungguhnya ini adalah taubat yang sejati, wahai hamba-hamba Allah." Wallahu a'lam bishawab.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
4: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya lohulondalo, mengotatu mengodula a tahidungohe to siaran topro 4 RRI Gorontalo. Di Nusantara Sore edisi siaran hari ini Selasa 29 September 2026. Bakudapa lagi dengan Maudo Ayo ya. Untuk Anda semua di jam 3 lebih 22 menit waktu Indonesia Tengah. Di Lalipata nanti sabantar jam 4 sore ya, program Pro Dangdut. Torang mau update dulu untuk informasi sahabat budaya yang kami rangkum dari laman portal resmi kami di rri.co.id. Sahabat budaya, Indonesia menggunakan hak jawab dalam debat umum Sidang Majelis Umum ke-81 PBB di Markas Besar New York, Amerika Serikat, yaitu dalam menanggapi pernyataan mengenai situasi di Papua oleh perwakilan Kepulauan Solomon dan Vanuatu. Jadi Indonesia menegaskan bahwa setiap dugaan pelanggaran hak asasi manusia itu ditanggapi secara serius melalui lembaga nasional dan mekanisme hukum. Dan Indonesia mengingatkan untuk pembahasan mengenai Papua itu perlu mencerminkan keadaan secara utuh. Warga sipil, guru, tenaga kesehatan, dan aparatur pemerintah turut menjadi korban kekerasan oleh kelompok bersenjata. Dalam beberapa pekan terakhir, 3 aparatur sipil negara terbunuh setelah menyalurkan bantuan ternak kepada masyarakat. Kemudian seorang pengemudi yang mengangkut kebutuhan pokok itu tewas dan 9 perempuan serta anak diculik di Mimika. Dan sahabat budaya, Indonesia menolak tudingan sepihak bahwa tantangan keamanan dan pembangunan di Papua merupakan bagian dari kebijakan yang secara sistematis melanggar hak asasi manusia. Dan Indonesia akan terus terlibat secara konstruktif melalui mekanisme yang relevan dan mendorong dialog serta kerjasama yang dilandasi oleh penghormatan terhadap fakta serta keselamatan seluruh warga sipil. Dan dialog yang berlangsung di New York, Sahabat Budaya, kini Indonesia respon pernyataan Kepulauan Solomon dan Vanuatu terkait Papua yang ada di PBB. Selengkapnya informasinya Anda bisa akses sekali lagi di rri.co.id.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Cium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
4: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Udah,
0: yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
8: Serius benar? Baca buku apa sih?
9: Baca novel seri terbaru, Reni.
8: Bukunya bisa dimakan nggak?
9: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
8: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Reve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: beli bukunya.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya,

Selamat sore sahabat budaya Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Jam 4 sore torang toduolo di segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Mau doa yuk, mau kasih tahu dulu. Sesi pertama ada lagu Licky Chan, Senandung Cinta. Kemudian ada lagunya Kamel, Cuma Kamu Cinta. Dan lagu ketiga, lagunya Mika, judulnya Bete ya. Silakan untuk Anda sahabat budaya, mau doa yuk buka di layanan telepon, layanan WA 0822-5996-8266 dan di 0811-430-4040. Kalau mau doa ayu bilang Pro Dangdut, Anda jawabnya Dangdut adalah kita ya. Dua lagu yang paling banyak dipilih itu akan mau doa ayu putarkan.

0: Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya. Halo juga Tano U. Walaloh habari, halo Tano U.
1: Iya, herano habari, sama-sama oleh Mak Udo.
0: Ya, alhamdulillah. Tano U, ada telepon di samping li Tano U, boleh saling menyapa. Halo.
1: Boleh.
0: Halo.
1: Halo Tano U. Halo, siapa itu?
0: Siapa ini? Oh, dengan Iin. Dengan Tata Iin di Pohuwato.
1: Apa kabar? Alhamdulillah, baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Tata Iin, walaloh habari.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Tano U?
1: Iya.
0: Mau lagu dangdut yang mana?
1: Ngapol ini kita ngapol belum dapat dengar itu lagu baru
0: bah. Ah, baru monitor. Ada lagu Licky Chan Kesandung Cinta. Baru ada lagu Likamel Cuma Kamu Cinta.
1: Oh, Cuma Kamu Jo.
0: Oh, Cuma Kamu Jo. Oke.
1: Oke sayang, terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Odu Allah Tanou di Batu Daa. Torang ke Tata Iin di Pohuwato. Tata Iin.
1: Iya,
0: BT. Oke.
1: Saya lagi BT.
0: Oh, lagi BT. Soalnya lagi BT.
1: Oke, terima kasih mau doain. Semoga sehat selalu, lancar rezekinya. Amin ya robbal alamin.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tita Tak Iin Mbak pilih lagu BT sesuai perasaan ya. Terima kasih doanya Tata Iin, rezekinya juga lancar, sehat selalu bersama keluarga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Silakan di layanan WA atau Duolo 0811430440, lalu di 0822-5996-8266 ya. Ada lagunya Kican Kesandung Cinta, kemudian ada lagunya Kamel Cuma Kamu Cinta, dan lagunya Mika judulnya BT ya. Silakan, masih mau doa, yuk buka layanan telepon, layanan WA.

0: Halo, Pro Dangdut. Halo.
1: Halo, salam.
0: Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut ada lagi, Kak. Mau
0: dia. Halo juga Ibu Nelly.
1: Halo.
0: Wololo habari.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Insya Allah Cima Ujo bersama keluarga tercinta, insya Allah sehat selalu. Amin.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Ibu Nelly.
1: Ya.
0: Mau doa yuk, mau angkat dulu telepon yang satu ya.
1: Oke.
0: Iya. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Halo Ma Udo.
0: Halo juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kenapa Dembesi?
0: Dari mana?
3: Besi itu. Dari Balemo, Ibu Nelly.
0: Ibu Lis ya? Iya Ibu Lis.
1: Kenapa Dembesi?
3: Besi yang cantik itu, Ibu Nelly.
0: Iya. Alhamdulillah sehat Ibu Lis ya?
3: Alhamdulillah Kak, Mbak Udo mau kasih tahu sih. Alhamdulillah senang hati ini. So, ada siaran pro satu di... Untuk
0: Alhamdulillah Ibu Lis ya. Saya ke Ibu Nelly dulu ya Ibu Lis ya.
3: Ya.
0: Iya, Ibu Nelly Toduolo mau lagu dangdut yang mana?
1: Lagu yang apa dulu di Tano Upili itu, lagu apa itu mau deh?
0: Yang Tano Upili tadi Cuma Kamu Cinta.
1: Ah, yang itu Jo, cuma mau do yang kucinta.
0: Asik.
1: Oke, mau dulu. Saya selalu duluan deh sih.
0: Ya, amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Li, silakan mau lagu dangdut yang mana?
3: Selain itu Aku Cinta Kamu apa, Mbak Ude?
0: Kesandung cinta, baru ada lagu BT DP judul.
3: Iya, BT gue, aku BT. BT sama kamu.
0: Oke, siap.
3: Oke, kirim salam boleh?
0: Oh, tidak boleh. Itu tidak hanya boleh, di request.
3: Iya. Mohon maaf, saya kira boleh mau kirim salam. Terima kasih
0: di request Nusantara.
3: Ya, terima kasih selalu mau do ya bersama anak-anak tercinta. Amin.
0: Amin ya Allah.
3: Oke, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas doanya ya, Ibu Lis di Bualemo. Mau doa yuk doakan. Semoga sehat juga bersama keluarga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat budaya, program Pro Dangdut itu kirim-kirim salam di tidak ada, jadi bapilih lagu. Nanti kirim salam itu di request Nusantara ya. Oke, torang mau cek dulu di layanan WA. Ada yang masuk layanan WA? Oh, ini belum ya, belum ada. Masih mau doi buka lagi di layanan telepon? Sebelum saya vote lagu yang paling banyak dipilih, lagu yang mana? Seri ini ya, banyak orang yang mbak pilih Cuma Kamu Cinta dengan BT ya. Silakan layanan telepon dan layanan WA masih mau doa yuk buka.

0: Halo Prodangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Oma Afni ini.
1: Iya. Baru menonton lagunya apa di situ?
0: Oh, mau lagu yang mana Ti? Oh, maaf nih, baru monitor ini.
1: Iya.
0: Ada lagunya Mican, Kesandung Cinta, Kamel, Cinta yang cinta kamu cinta, baru Mika BT. Yang mana?
1: Itu yang terakhir itu mau deh.
0: BT.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih, mau deh. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh olo, Oma Afni di Bulado ya. Sehat selalu juga Oma Afni ya, sekeluarga.

0: Halo, Pro Dangdut. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, cantik ala kita.
0: Iya, dengan siapa dari mana?
1: Dari Wati di Kayu Bulan.
0: Wati di Kayu Bulan. Walau lu habari, Wati.
1: Alhamdulillah
0: juga. Alhamdulillah pio-piohu juga, Wati. Iya. Wati, mau lagu dangdut yang mana, Tiwati?
1: Lagu apa masalahnya tidak pakai radio?
0: Ada lagunya Michan, Kesandung Cinta, Kamel, Cuma Kamu Cinta, dan Mika, BT.
1: Yang Cuma Kamu Cinta itu juga.
0: Oke, Cuma Kamu Cinta, baik ya. Terima kasih, Wati.
1: Terima kasih, Udo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma Kamu Cinta dan lagu BT ya. Langsung mau Udo ayo putarkan.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
2: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona budaya Nusantara.

Di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Sesi kedua Sahabat Budaya ada lagunya Dewi Persik, Bel Jam 7, kemudian Desi Ratnasari, Tenda Biru, dan lagunya Aurel Octavia, Tamu Kondangan ya. Silakan di layanan telepon, layanan WA, mau doai sudah buka kembali di 0822-5996-8266, kemudian di 0811-430-4040.

0: Halo Prodangdut. Halo.
1: Prodangdut adalah kita Maudo. Assalamualaikum Maudo.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Herman.
1: Iya Maudo.
0: Iya, ulo habari.
1: Alhamdulillah Maudo sehat.
0: Alhamdulillah. Silakan Pak Herman, mau lagu dangdut yang mana?
1: Tenda Biru. Jo.
0: Tenda Biru. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Herman.
1: Oke, mau dan insyaallah sehat selalu bersama keluarga serta kakak Kenji dan adik Alia.
0: Amin. Amin ya
1: rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan doa yang sama juga Pak Herman ya, sekeluarga sehat selalu. Halo Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dengan Om Aman di Tilong Kabila.
2: Halo juga Tante Ayu.
0: Iya. Walau habari.
2: Alhamdulillah sehat dan afiat. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah pio-piohu juga.
2: Ganti nama ini Ti.
0: Maudo, Ti. Maudo Ayu.
2: Oti Maudo.
0: Iya.
2: Saya kira Ti Tante, soalnya Ti Om tuh jadi Ti Om
0: dan Ti Tante. Baik. Silakan Ti Om Aman, mau lagu dangdut yang mana?
2: Tamu Kondangan.
0: Tamu Kondangan, oke. Siap.
2: Iya.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih mau Tante Ayu.
0: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo Pro Dangdut.
1: Halo Maldo, Dangdut adalah juga tipe saya.
0: Iya, Bang One.
1: Ya.
0: Ya, silakan Bang One mau lagu dangdut yang mana?
1: Tenda Biru saja ya.
0: Oke, Tenda Biru. Oke sih ya. Terima kasih.
1: Doa mengucapkan yang Maudo. Doa beri nikmat hidayat berkat rahmat umur panjang Maudo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Allah, Bang One di Paguyaman ya. Sehat selalu juga untuk Bang One sekeluarga.

0: Halo, Pro Dangdu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya. Dengan ibu siapa, dari mana?
1: Ibu Ida di Paguyaman, Desa Tolite.
0: Ibu Ida di Paguyaman, Desa Tolite. Ibu Ida mau lagu dangdut yang mana?
1: Baru monitor ini, belum dengar lagunya. Kalau
0: ada
1: apa?
0: Lagunya Dewi Persik, Bel Jam 7, Desi Ratnasari, Tenda Biru. Kemudian lagunya Dewi Aurel, Persik. Tamu Kondangan. Dewi Persik?
1: Dewi Persik, iya.
0: Oke, siap.
1: Oke, makasih Pak Ayu.
0: Iya, Maudo Ayu. Maudo Ayu.
1: Maudo Ayu.
0: Iya.
1: Sudah lahiran Maudo Ayu?
0: Alhamdulillah sudah masuk ini. 3 bulan kan saya kemarin, iya. 3 bulan cuti.
1: Cewek atau cowok?
0: Alhamdulillah cewek, Ibu Ida.
1: Alhamdulillah, semoga sehat selalu, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, Maudo Ayu.
0: Iya, amin.
1: Keluarga dan si kecil itu.
0: Amin.
1: Oke, Maudo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ida ya. Ucapan doa yang sama Ibu Ida. Sehat selalu, rezekinya lancar dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Halo Pro Dangdut. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya.
2: Dan pasti nenek mau tuh ayo.
0: Nenek Ambulati.
2: Dan pasti nenek di Alie.
0: Iya. Ya nenek, walau habari.
2: Alhamdulillah sehat nenek ini punya semangat. Ya waktu lihat aku jadi nenek ini tertarik.
0: Ceria sekali ti nenek sore ini ya.
2: Iya.
0: Alhamdulillah saya sehat ya, nenek sekeluarga ya. Alhamdulillah. Masya Allah tabarakallah. Nenek Ambulati silakan, mau lagu dangdut yang mana?
2: Itu mau suruh Bel Jam 7 tuh nenek.
0: Iya, Bel Jam 7 Dewi Persik ya.
2: Iya.
0: Okay.
2: Jangan pakai lewat-lewat pohon.
0: Iya. Terima kasih nenek.
2: Iya,
0: ya.
2: Terima kasih banyak. Salah saya di Maudo dan keluarga di Kenji dan di
0: Alea.
2: Apa dia? Alea.
0: Iya.
2: Salah saya sehat.
0: Amin.
2: Makasih.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih banyak nenek Ambulati. Ucapan doa yang sama juga ya nenek Ambulati sekeluarga. Saya cek dulu di layanan WA. Ada yang masuk layanan WA ini? Oh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam budaya Lohulondalo dari Cikartin di Tangkobu. Pengen lagunya Tenda Biru ya. Terima kasih Cikartin. Ucapan doa yang sama juga untuk Cikartin ya. Sehat selalu bersama keluarga, rezekinya lancar. Amin ya Rabbal Alamin ya. Oke sahabat budaya, paling banyak dipilih ini lagunya Dewi Persik dan Desi Ratnasari, Tenda Biru, dan judul kedua itu Bel Jam 7 ya, lagu Dewi. Tolong putarkan dulu, nanti Maudo Ayu lihat waktunya kalau masih cukup. Maudo Ayu buka lagi di sesi ketiga ya.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
3: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
2: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
3: Apa ya?
4: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraft, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
5: FM 95,1 MHz.

Balik lagi di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Sesi terakhir ya, Sobat Budaya. Masih ada lagu Li Balena yang ku nanti, lagunya Gea. Kamu apa judulnya? Kamu Halu ya, lagunya Gea Kamu Halu. Kemudian lagu terakhir Hanindita, Sayang Aku ya. Balena yang ku nanti, Gea Kamu Halu, dan terakhir Hanindita, Sayang Aku. Layanan telepon, layanan WA Maudo Ayu sudah buka kembali, 0822-5996-8266. Kemudian di 0811-430-4040.

0: Halo Pro Dangdut.
1: Halo. Dangdut adalah kita.
0: Iya. Halo juga Om Matio.
1: Ya.
0: Iya, walau lo habari.
1: Alhamdulillah, Tio sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Bonggol pat, lepat udah.
0: Saya kemarau panjang.
1: Ya. Kemarau diperpanjang lagi.
0: Iya. Semoga semua turun hujan. Iya, amin. Iya. Amin.
1: Pokoknya menunggu saja.
0: Iya, amin.
1: Pasti begitu. Iya. Yang penting sekarang itu sehat.
0: Ya.
1: Jaga kesehatan, jangan lupa minum obat vitamin.
0: Iya, itu yang penting.
1: Itu yang penting.
0: Iya. Om Matio mau lagu dangdut yang mana? Balena Pelagu yang ku nanti.
1: Iya.
0: Okay.
1: Oke.
0: Iya.
1: Buat seluruh sahabat budaya, tiada yang terkecuali, semoga dijumpa dalam keadaan sehat afiat. Buat Mbak Udo Ayu juga, semoga sehat selalu bersama keluarga, terutama anak-anak. Alea.
0: Iya, Alea.
1: Semoga sehat selalu bersama keluarga, terutama omanya.
0: Ya, amin.
1: Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Odu olo, Om Matio. Terima kasih doanya ya Om Matio ya. Sehat selalu, rezekinya lancar, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.

Silakan sahabat budaya di 0822-5996-8266 dan di 0811-430-4040. Ada lagunya Balena yang ku nanti, lagunya Gea, Kamu Halu, dan terakhir Hanin Ditya, Sayang Aku.

Halo Pro Dangdut. Halo. Sudah masuk. Halo. Halo Pro Dangdut. Ya, sayang sekali. Sinyal Anda ya, Sobat Budaya. Bisa dicoba kembali.

Aduh, halo sobat budaya dimanapun Anda berada. Kalau torang sekarang, kita orang ini sudah di menit 52 ya, dari jam 4 sore. Terima kasih banyak untuk atensi Anda yang sudah ikutan bergabung di layanan telepon, layanan WA ya, untuk segmen Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Aduh, halo semuanya, tapi jangan beranjak kemana-mana dulu, karena Maudo Ayu akan menemani Anda semua sampai di jam 7 malam nanti ya. Langsung saja Maudo Ayu putarkan lagunya Balena yang ku nanti.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Karena kan gini Bu, sedangkan ini kan harian lepasnya dia tuh minimal sehari tuh ada yang dapat 70, kan habis buat makan Bu, kalau buat beli itu kan takut nggak cukup Pak, nggak dikasih.
2: Sampah itu sebetulnya tanggung jawab pribadi, jangan banyak-banyak membuat sampah plastik, meskipun bisa di-recycle, tapi itu kan memerlukan effort yang luar biasa.

0: Terik mentari saat itu di kota Jakarta tak mempengaruhi para pekerja di tengah tumpukan sampah itu merasa gerah ataupun terganggu dengan bau yang tidak sedap. Tangan mereka yang tanpa pengaman atau tidak menggunakan sarung tangan itu terlihat begitu lincah memisahkan sampah plastik dan beberapa barang bekas dari tumpukan sampah basah. Kami pun menyapa pekerja itu untuk diajak berbincang. Namun beberapa dari mereka seperti menghindar, alasannya pekerjaan harus segera diselesaikan keburu sore.
1: Pak, mau tanya-tanya dong, mau ngobrol.
2: Jangan sama saya, Bu. Saya mau baru di sini, iya benar.
1: Iya.
2: Baru satu bulan.
1: Mau dikasih, kalau dari kelurahan nggak kasih, Pak?
2: Enggak dikasih. Enggak dikasih.
0: Terlihat di antara mereka ada yang berpenampilan sedikit berbeda. Pakaiannya bersih dan rapi, nampak mendekati kami. Namanya Hakim. Ternyata dia adalah pengawas dari pekerja sampah itu.
2: Ngawasin yang ini, Bu. Ngawasin yang ini nih, yang apa, yang buat ini.
1: Iya.
2: Sebenarnya sih harusnya pakai kaos tangan, Bu. Karena kan di sini kan yang ini kan pekerja harian, Bu. Bukannya langsung dari pemerintah. Kan ada PPSU atau yang dari Sudin tuh, itu baru disediain sarung tangan, sepatu. Berhubung ini kan pekerja harian lepas, Bu. Nah, karena kan gini, Bu, sedangkan ini kan harian lepasnya dia tuh minimal sehari tuh ada yang dapat 70, kan habis buat makan, Bu. Kalau buat beli itu kan takut nggak cukup, Pak, nggak dikasih. Tapi kalau yang dari Sudin tuh pada dikasih. Ini pun sepatu mereka-mereka pada beli sendiri.
0: Kaos yang lusuh dan kotor sekali menjadi kain lap keringat mereka yang bercucuran di tengah teriknya mentari siang itu di Kelurahan Jati Pulau Palmerah. Hakim, penjaga pekerja sampah itu mengatakan, dari tumpukan sampah itu bisa menghasilkan uang buat pekerja sampah.
2: Buat pengambilan sampahnya ya di wilayah Jati Pulau semua. Tergantung petugas gerobaknya mau ngambil mau sehari, mau dua hari. Biasa sih paling lambat ya dua hari. Karena kan kadang-kadang kalau sampai tiga hari kan sering bau, Bu, sama sampah. Ya, itu langsung masuk ke besi, Bu, bang sampah. Yang lola teman-teman dari sini nanti ada tuh mobil dari Pemda datang tuh, yang mobil hijau tuh yang buat pengambilan ke bank BSI-nya. Seluruh kecamatan ini termasuk bagus, karena bagusnya itu, Bu, setiap minggu tuh kita nimbang. Penimbangan itu, Bu, pilihan sampah. Ya, plastik ya, bawa botol, aqua, semua kardus.
1: Jadi dipilih sendiri nih.
2: Dipilih, ya dipilih nanti ditimbang sama ke BSI. Dihasilkan bisa nyampe 2 juta seminggu. Terus tergantung sih, kadang-kadang kan ada turun ada naiknya namanya pilihan, Pak. Iya.
0: Dari tempat penampungan sampah sementara di wilayah barat kota Jakarta, kami menyusuri untuk menemui Sigit Relianto, Dirjen Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang menyampaikan gerakan daur ulang sampah yang dilakukan oleh masyarakat memang sangat membantu secara ekonomi. Dan untuk sampah organik yang tidak bisa didaur ulang, kini lagi dikembangkan.
3: Jadi memang itu bagian yang dikembangkan untuk sirkular ekonomi. Kita lagi buat model yang sudah berhasil, prototipenya tinggal kita akan upskill di Bekasi. Sekarang yang jalan itu melayani 3 RW, sampahnya yang organik sama yang plastik memang sudah dipisah, kemudian dimasukkan di satu tempat. Dipisah mana plastik yang masih ekonomis dan mana yang nggak bisa dimasukkan ke pasar lagi gitu. Nah, yang sampah organiknya digiling, kemudian dimasukkan ke biogas. Dari biogas keluar metan. Metan kan bahan bakar. Bahan bakar itu digunakan untuk pirolisis. Pirolisis itu kan membakar tanpa oksigen plastik. Sehingga yang keluar adalah solar. Jadi solar. Itu nggak ada input sama sekali dari luar energinya. Energinya ya dari sampah tadi dikonvert jadi metan gitu. Dan dari 3 RW itu ada 20 pemulung yang hidup dari situ. Yang untuk milah yang sampah yang masih bisa dijual. Yang sampah-sampah plastik-plastik yang jelek-jelek itu masuk ke pirolisis.
0: Ditambahkan, sebaiknya sampah-sampah yang dihasilkan dari rumah menjadi tanggung jawab masing-masing. Sehingga ini akan mengurangi semakin banyaknya sampah yang dibuang.
3: Sebetulnya kita menghimbau sampah itu sebetulnya tanggung jawab pribadi. Jangan banyak-banyak membuat sampah plastik, meskipun bisa direcycle, tapi itu kan memerlukan effort yang luar biasa. Jadi kalau kita belajar di Jepang itu di tempat publik itu nggak ada tempat sampah. Karena sudah mereka menyelesaikan sendiri di rumahnya masing-masing. Sehingga kita juga menghimbau bahwa sampah itu adalah tanggung jawab pribadi. Semuanya harus bertanggung jawab.
0: Udara yang kita hirup, jangan sampah tercemar dengan bau sampah di mana-mana. Kesadaran dalam mengelola sampah secara mandiri harus terus kita tumbuhkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga udara yang kita hirup tidak akan lagi tercemar dengan baunya sampah yang menumpuk.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

0: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
1: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
2: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

berada. Kami informasikan untuk kumandang azan maghrib wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya pada pukul 17:45 waktu Indonesia Tengah. Kami akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Gorontalo dalam program Nuansa Religi, menanti kesiapan pengajian Al-Quran serta Risalah Maghrib.

Pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo pukul 17.31 menit waktu Indonesia Tengah saat ini. Dan kami sampaikan untuk Anda yang sudah bersiap melaksanakan sholat maghrib hari ini, azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya sesuai jadwal dari Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Gorontalo. Azan maghrib pukul 17.45 menit waktu Indonesia Tengah.

Ya, pendengar, kembali kami sampaikan azan maghrib hari ini pukul 17.45 waktu Indonesia Tengah. Dan beberapa wilayah di Provinsi Gorontalo akan ada penyesuaian waktu. Anda berada di wilayah Suawa, Kamila, Tapa, Limboto, Batudaa, Atinggola, dan sekitarnya dapat menyesuaikan dengan jadwal hari ini. Wilayah Bone Pantai dan Suawa Timur dikurangi 1 menit, Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit, Anggrek, Boliohuto, dan Pagiaman ditambah 2 menit, Sumbalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, wilayah Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, dan wilayah Molosipat ditambah 7 menit.

Mendengar menantikan azan maghrib hari ini, sebelumnya kita akan dengarkan bersama pengajian Al-Quran dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 125 sampai dengan 256 bersama dengan Qori'ah Humairo Hasan.

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar selanjutnya di Salam Maghrib disampaikan oleh Siti Nur Fadilah Mupi Esos dengan judul Balasan Bagi Mujahid dan Orang yang Syahid.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Para pendengar RRI Gorontalo yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada sore menjelang maghrib ini izinkan saya membawakan risalah maghrib yang berjudul Balasan Bagi Mujahid dan Orang yang Syahid. Mujahid adalah orang yang bersungguh-sungguh berjihad di jalan Allah, baik dengan harta, jiwa, ilmu, maupun tenaganya. Puncaknya adalah syahid, yaitu orang-orang yang gugur dalam perjuangan membela agama Allah. Islam tidak pernah menyia-nyiakan pengorbanan mereka. Allah menjanjikan balasan yang sangat besar dan mulia. Balasan yang pertama bagi orang mujahid dan orang yang syahid adalah orang yang syahid itu tidak mati, tapi hidup di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia mengira orang yang gugur itu telah tiada, padahal Allah menegaskan sebaliknya. Allah berfirman dalam Al-Quran, Quran Surah Ali Imran ayat 169, yang artinya, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan, mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Dalam ayat selanjutnya, Quran Surah Ali Imran ayat 170 sampai dengan 171. Mereka bergembira dengan karunia Allah dan menantikan saudara-saudaranya yang belum menyusul agar tidak perlu khawatir dan bersedih. Balasan yang kedua bagi mujahid dan orang yang syahid adalah dihapuskan dosanya dan dijamin surga. Balasan terbesar bagi mujahid adalah ampunan dan surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi orang yang syahid di sisi Allah ada 6 keutamaan. Diampuni dosanya sejak tetesan darah pertama, diperlihatkan tempatnya di surga, dijauhkan dari azab kubur, diberi keamanan dari ketakutan yang besar di hari kiamat, dipakaikan mahkota kemuliaan, dan dinikahkan dengan 72 bidadari. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1663, hadis Hasan Sahih. Dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang pun yang telah masuk surga ingin kembali ke dunia, kecuali orang yang syahid. Ia berangan-angan kembali ke dunia, lalu terbunuh 10 kali, karena ia melihat keutamaan syahid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan betapa nikmatnya balasan syahid, sampai-sampai mereka ingin kembali dan syahid lagi. Yang ketiga, jihad tidak hanya dengan pedang. Jemaah sekalian, perlu kita pahami, jihad di zaman kita tidak selalu tentang perang fisik. Menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, bekerja mencari nafkah halal untuk keluarga, melawan hawa nafsu, dan membela kebenaran dengan lisan dan tulisan adalah bagian dari jihad. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 69, yang artinya, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Maka selama kita berjuang dengan ikhlas di jalan Allah, insya Allah kita termasuk mujahid yang akan mendapatkan balasannya. Pendengar RRI Gorontalo yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa besar cinta Allah kepada hambanya yang rela berkorban di jalannya. Mereka para mujahid dan syuhada telah pergi mendahului kita, menukar dunia yang fana ini dengan surga yang kekal. Darah mereka mungkin kering di bumi, tapi harumnya abadi di langit. Hari ini kita masih hidup, masih bisa makan, tidur dengan nyenyak, dan berkumpul dengan keluarga. Itu semua adalah karena ada orang-orang yang dulu berjuang mempertaruhkan nyawanya untuk agama ini, agama Islam. Maka jangan biarkan perjuangan kita berhenti hanya di lisan. Niatkanlah setiap lelah kita bekerja, setiap tetes keringat kita mencari nafkah untuk keluarga, dan setiap air mata kita menahan hawa nafsu sebagai jihad kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencatat kita semua sebagai mujahid di jalannya. Dan jika saatnya tiba, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah dan mulia sebagai seorang syahid. Karena sesungguhnya, kematian yang paling indah bukanlah di atas kasur yang empuk, melainkan ketika Allah memanggil kita dalam keadaan berjuang untuknya. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, saatnya azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Pada waktu umat manusia dalam kegelapan dan suasana jahiliyah, lahirlah seorang bayi pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah di Mekah. Bayi yang dilahirkan bakal membawa perubahan besar bagi sejarah peradaban manusia. Bapak bayi tersebut bernama Abdullah bin Abdul Muthalib yang telah wafat sebelum baginda dilahirkan, yaitu sewaktu baginda 7 bulan dalam kandungan ibu. Ibunya bernama Aminah binti Wahab. Kehadiran bayi itu disambut dengan penuh kasih sayang dan dibawa ke Ka'bah. Kemudian diberikan nama Muhammad, nama yang belum pernah wujud sebelumnya.

Selepas itu, Muhammad disusukan selama beberapa hari oleh Tuwaiba, budak suruhan Abu Lahab, sementara menunggu kedatangan wanita dari Banu Sa'ad. Adat penyusukan bayi sudah menjadi kebiasaan bagi bangsawan-bangsawan Arab di Mekah. Akhir tiba juga wanita dari Banu Sa'ad yang bernama Halimah bin Abi Duaib, yang pada mulanya tidak mau menerima baginda karena Muhammad seorang anak yatim. Namun begitu, Halimah membawa pulang juga Muhammad ke pedalaman dengan harapan Tuhan akan memberkati keluarganya. Sejak diambilnya Muhammad sebagai anak susuan, kambing ternakan dan susu kambing-kambing tersebut semakin bertambah. Baginda telah tinggal selama 2 tahun di Sahara, dan sesudah itu Halimah membawa baginda kembali kepada Aminah dan membawa pulang semula ke pedalaman. Pada usia 2 tahun, baginda didatangi oleh 2 orang malaikat yang muncul sebagai lelaki yang berpakaian putih. Mereka bertanggung jawab untuk membedah Muhammad. Pada seketika itu, Halimah dan suaminya tidak menyadari akan kejadian tersebut. Hanya anak mereka yang sebaya menyaksikan kedatangan 2 malaikat tersebut, lalu mengabarkan kepada Halimah. Halimah lantas memeriksa keadaan Muhammad. Namun, tiada kesan yang aneh ditemui. Muhammad tinggal di pedalaman bersama keluarga Halimah selama 5 tahun. Selama itu, baginda mendapat kasih sayang, kebebasan jiwa, dan penjagaan yang baik daripada Halimah dan keluarganya. Selepas itu, baginda dibawa pulang kepada datuknya Abdul Muthalib di Mekah. Datuk baginda Abdul Muthalib amat menyayangi baginda. Ketika Aminah membawa anaknya itu ke Madinah untuk bertemu dengan saudara maranya, mereka ditemani oleh Aiman, budak suruhan perempuan yang ditinggalkan oleh bapak baginda. Baginda ditunjukkan tempat wafatnya Abdullah serta tempat dia dikuburkan. Sesudah sebulan mereka berada di Madinah, Aminah pun bersiap sedia untuk pulang semula ke Mekah. Dia dan rombongannya kembali ke Mekah menaiki 2 ekor unta yang memang dibawa dari Mekah semasa mereka datang dahulu. Namun begitu, ketika mereka sampai ke Apwa, ibunya pula jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia, lalu dikuburkan di situ juga. Muhammad dibawa pulang ke Mekah oleh Aiman dengan perasaan yang sangat sedih. Maka jadilah Muhammad sebagai seorang anak yatim piatu. Tinggallah baginda dengan datuk yang dicintainya dan bapak-bapak saudaranya. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu? Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Surah At-Duha 93.

Kegembiraannya bersama Datuk Baginda tidak bertahan lama. Ketika Baginda berusia 8 tahun, Datuk Baginda pulang meninggal dunia. Kematian Abdul Muthalib menjadi satu kehilangan besar buat Bani Hasyim. Dia mempunyai keteguhan hati, berwibawa, pandangan yang bernas, terhormat, dan berpengaruh di kalangan orang Arab. Dia selalu menyediakan makanan dan minuman kepada para tetamu yang berziarah dan membantu penduduk Mekah yang dalam kesusahan. Selepas kewafatan Datuk Baginda, Abu Thalib mengambil alih tugas bapaknya untuk menjaga anak saudaranya Muhammad. Walaupun Abu Thalib kurang mampu berbanding saudaranya yang lain, namun dia mempunyai perasaan yang paling halus dan terhormat di kalangan orang-orang Quraisy. Abu Thalib menyayangi Muhammad seperti dia menyayangi anak-anaknya sendiri. Dia juga tertarik dengan budi pekerti Muhammad yang mulia. Pada suatu hari, ketika mereka berkunjung ke Syam untuk berdagang, sewaktu Muhammad berusia 12 tahun, mereka bertemu dengan seorang rahib Kristen yang telah dapat melihat tanda-tanda kenabian pada Baginda. Lalu rahib tersebut menasihati Abu Thalib supaya tidak pergi jauh ke daerah Syam, karena dikhawatirkan orang-orang Yahudi akan menyakiti Baginda sekiranya diketahui tanda-tanda tersebut. Abu Thalib mengikut nasihat rahib tersebut, dan dia tidak banyak membawa harta dari perjalanan tersebut. Dia pulang segera ke Mekah dan mengasuh anak-anaknya yang ramai. Muhammad juga telah menjadi sebagian dari keluarganya. Baginda mengikut mereka ke pekan-pekan yang berdekatan dan berdengar sajak-sajak oleh penyair-penyair terkenal dan pidato-pidato oleh penduduk Yahudi yang anti-Arab. Baginda juga diberi tugas sebagai pengembala kambing. Baginda mengembala kambing keluarganya dan kambing penduduk Mekah. Baginda selalu berpikir dan merenung tentang kejadian alam semasa menjalankan tugasnya. Oleh sebab itu, Baginda jauh dari segala pemikiran manusia, nafsu manusia duniawi. Baginda terhindar daripada perbuatan yang sia-sia, sesuai dengan gelaran yang diberikan, yaitu Al-Amin. Selepas Baginda mula meningkat dewasa, Baginda disuruh oleh bapak saudaranya untuk membawa barang dagangan Khadijah binti Khuwailid, seorang peniaga yang kaya dan dihormati. Baginda melaksanakan tugasnya dengan penuh ikhlas dan jujur. Khadijah amat tertarik dengan perwatakan mulia Baginda dan keupayaan Baginda sebagai seorang pedagang. Lalu, dia meluahkan rasa hatinya untuk berkawin dengan Muhammad yang berusia 25 tahun ketika itu. Wanita bangsawan yang berusia 40 tahun itu sangat gembira apabila Muhammad menerima lamarannya. Lalu berlangsunglah perkawinan mereka berdua. Bermulalah lembaran baru dalam hidup Muhammad dan Khadijah sebagai suami istri. Pada usia 40 tahun, Muhammad telah menerima wahyu yang pertama dan diangkat sebagai nabi sekalian alam. Ketika itu, Baginda berada di Gua Hira dan senantiasa merenung dalam kesusahan, memikirkan nasib umat manusia pada zaman itu. Maka datanglah malaikat Jibril menyapa dan menyuruhnya membaca ayat Quran yang pertama diturunkan kepada Muhammad. Bacalah dengan nama Tuhan yang menciptakan. Rasulullah pulang dengan penuh rasa gemetar, lalu diselimuti oleh Khadijah yang coba menenangkan Baginda. Apabila semangat Baginda mulai pulih, diceritakan kepada Khadijah tentang kejadian yang telah berlaku. Kemudian Baginda mula berdakwah secara sembunyi-sembunyi, mulai dengan kaum kerabatnya, untuk menggelakkan kecaman yang hebat daripada penduduk Mekah yang menyembah berhala. Khadijah istrinya adalah wanita pertama yang mempercayai kenabian Baginda. Manakala Ali bin Abi Thalib adalah lelaki pertama yang beriman dengan ajaran Baginda.
dakwah yang sedemikian itu berlangsung selama 3 tahun di kalangan keluarganya saja. Setelah turunnya wahyu memerintahkan baginda untuk berdakwah secara terang-terangan, maka Rasulullah pun mulai menyebarkan ajaran Islam secara lebih meluas. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Surah Al-Hijr 15. Namun begitu, penduduk Quraisy menentang keras ajaran yang dibawa oleh baginda. Mereka memusuhi baginda dan para pengikut baginda, termasuk Abu Lahab, bapak saudara baginda sendiri. Tidak pula bagi Abu Talib, dia selalu melindungi anak saudaranya itu. Namun dia sangat risau akan keselamatan Rasulullah memandang tentangan yang hebat dari kaum Quraisy itu. Lalu dia bertanya tentang rancangan Rasulullah seterusnya. Lantas jawab Rasulullah yang bermaksud, "Wahai bapak saudaraku, andai matahari diletakkan di tangan kiriku dan bulan di tangan kananku, agar aku menghentikan seruan ini, aku tidak akan menghentikan sehingga agama Allah ini meluas ke segala penjuru atau aku binasa karenanya." Baginda menghadapi berbagai tekanan, dugaan, penderitaan, cemoohan dan ejekan daripada penduduk-penduduk Mekah yang jahil dan keras hati untuk beriman dengan Allah. Bukan Rasulullah saja yang menerima tantangan yang sedemikian, malah para sahabatnya juga turut merasai penderitaan tersebut, seperti Amar dan Bilal bin Rabah yang menerima siksaan yang berat. Rasulullah amat sedih melihat tingkah laku manusia ketika itu, terutama kaum Quraisy, karena baginda tahu akan akibat yang akan diterima oleh mereka nanti. Kesedihan itu makin bertambah apabila istri kesayangannya wafat pada tahun 10 kenabiannya. Istri bagindalah yang tidak pernah jemu membantu penyebaran Islam dan mengorbankan jiwa serta hartanya untuk Islam. Dia juga tidak jemu menghibur Rasulullah di saat baginda direnung kesedihan. Pada tahun itu juga, bapak saudara baginda Abu Talib yang mengasuhnya sejak kecil juga meninggal dunia. Maka bertambahlah kesedihan yang dirasai oleh Rasulullah karena kehilangan orang-orang yang amat disayangi oleh baginda. Tekanan orang-orang kafir terhadap perjuangan Rasulullah semakin hebat selepas kepergian istri dan bapak saudara baginda. Maka Rasulullah mengambil keputusan untuk berhijrah ke Madinah, berikutan ancaman daripada kafir Quraisy untuk membunuh baginda. Rasulullah disambut dengan meriahnya oleh para penduduk Madinah. Mereka digelar kaum muhajirin, manakala penduduk-penduduk Madinah dipanggil golongan Ansar. Seruan baginda diterima baik oleh kebanyakan para penduduk Madinah, dan sebuah negara Islam didirikan di bawah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Negara Islam yang baru dibina di Madinah mendapat tantangan daripada kaum Quraisy di Mekah dan gangguan dari penduduk Yahudi serta kaum bukan Islam yang lain. Namun begitu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjaya juga menumbuhkan sebuah negara Islam yang mengamalkan sepenuhnya pentakbiran dan perundangan yang berlandaskan syariat Islam. Baginda dilantik sebagai ketua agama, tentara dan negara. Semua rakyat mendapat hak yang seksama. Piagam Madinah yang merupakan sebuah kanun atau perjanjian bertulis telah dibentuk. Piagam ini mengandung beberapa pasal yang melibatkan hubungan antara semua rakyat, termasuk kaum bukan Islam, dan merangkumi aspek politik, sosial, agama, ekonomi, dan ketentaraan. Kandungan piagam adalah berdasarkan wahyu dan dijadikan dasar undang-undang Madinah. Islam adalah agama yang mementingkan kedamaian. Namun begitu, aspek pertahanan amat penting bagi melindungi agama, masyarakat dan negara. Rasulullah telah menyertai 27 kali ekspedisi tentara untuk mempertahankan dan menegakkan keadilan Islam.
peperangan yang ditempuhi baginda ialah Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandaq, dan Perang Tabuk. Namun, tidak semua peperangan diakhiri dengan kemenangan. Pada tahun 625 Masehi, 4 Hijriah, perjanjian Hudaibiyah telah dimaterai antara penduduk Islam Madinah dan kaum musyrikin Mekah. Maka dengan itu, negara Islam Madinah telah diiktiraf. Nabi Muhammad SAW juga telah berjaya membuka semua kota Mekah pada 630 Masehi, 9 Hijriah, bersama dengan 10.000 orang para pengikutnya. Perang terakhir yang disertai oleh Rasulullah ialah Perang Tabuk, dan baginda serta pengikutnya berjaya mendapat kemenangan. Pada tahun berikutnya, baginda telah menunaikan haji bersama-sama dengan 100.000 orang pengikutnya. Baginda juga telah menyampaikan amanat baginda yang terakhir pada tahun itu juga. Sabda baginda, "Wahai sekalian manusia, ketahuilah bahwa Tuhan kamu Maha Esa, dan kamu semua adalah daripada satu keturunan, yaitu keturunan Nabi Adam alaihissalam. Semulia-mulia manusia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah orang yang paling bertakwa. Aku telah tinggalkan kepada kamu dua perkara, dan kamu tidak akan sesat selama-lamanya selagi kamu berpegang teguh dengan dua perkara itu, yaitu Kitab Al-Quran dan Sunnah Rasul." Baginda telah wafat pada bulan Juni tahun 632 Masehi, 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Baginda wafat setelah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Rasul dan pimpinan negara. Baginda berjaya membawa manusia ke jalan yang benar dan menjadi seorang pemimpin yang bertanggung jawab, berilmu, dan berkebolehan. Rasulullah adalah contoh terbaik bagi semua manusia sepanjang zaman.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.
4: Odolo sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih dengan updatean informasi dari seluruh Nusantara. Kita update untuk informasi ini, kita ke informasi di daerah Pekanbaru yang memiliki sejumlah ruang dan juga bangunan yang menjadi penanda identitas kota, di antara hiruk pikuk jalan raya, pusat perdagangan, taman kota, dan gedung pemerintahan, itu terdapat sebuah monumen dengan bentuk yang cukup unik dan mudah dikenali. Monumen itu adalah Tugu Selais Tiga Sepadan. Tugu yang berada di ruang terbuka tersebut menampilkan tiga ekor ikan selais yang dibuat seolah saling berdekatan dan berpelukan di atas sebuah kolam. Bentuknya yang tidak biasa menjadikan tugu ini bukan sekadar hiasan kota, tetapi juga salah satu simbol yang memperkenalkan karakter serta budaya masyarakat Riau. Pemilihan ikan selais juga sobat budaya bentuk utama monumen memiliki kaitan erat dengan kehidupan masyarakat setempat. Jadi ikan selais ini merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang dikenal sebagai fauna khas Riau dan hidup di berbagai perairan di wilayah tersebut. Jadi bagi masyarakat Riau ya, selais ini tidak hanya dikenal sebagai ikan yang hidup di sungai dan perairan tawar, ikan ini juga telah lama menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, termasuk dalam tradisi kuliner masyarakat. Salah satu olahan yang cukup dikenal adalah ikan selais asap ya. Dan untuk informasi tersebut, selengkapnya Anda bisa akses melalui laman rri.co.id.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana.

0: Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, kami informasikan untuk kumandang azan Isya wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya pada pukul 18.53 menit waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi untuk kumandang azan Isya wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya pada pukul 18.53 menit waktu Indonesia Tengah. Sekaligus mau doayu pamit dari ruang dengar Anda ya. Selamat malam untuk Anda semua. Setelah ini Anda akan ditemani bersama pada AIMO. Salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini ajan Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah. Allah.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Hidup tanpa Allah ibarat sebuah pensil tumpul. Ia tidak memiliki titik. Hidup adalah sebuah perjalanan, yakni perjalanan dari Allah yang kemudian kembali lagi kepada Allah.

Kisah Uwais Al-Qarni tidak dikenal di bumi, tapi dikenal di langit. Di Yaman, tinggallah seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang berpenyakit sopak. Tubuhnya belang-belang, walaupun cacat, ia adalah pemuda yang soleh dan sangat berbakti kepada ibunya. Ibunya adalah seorang wanita tua yang lumpuh. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Hanya satu permintaan yang sulit ia kabulkan ketika ibunya berikhtiar agar dapat mengerjakan haji. Uwais termenung. Perjalanan ke Mekah sangatlah jauh, melewati padang pasir tandus yang panas. Orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan, namun Uwais sangat miskin dan tak memiliki kendaraan. Uwais terus berpikir mencari jalan keluar. Kemudian dibelilah seekor anak lembu. Kira-kira untuk apa anak lembu itu? Tidak mungkin pergi haji naik lembu. Ternyata Uwais membuatkan kandang di puncak bukit. Setiap pagi beliau bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Beberapa orang mengatakan Uwais gila. Ya, kelakuan Uwais memang sungguh aneh. Setiap hari tak terlewatkan, ia menggendong lembu naik turun bukit. Makin hari anak lembu itu makin besar, dan makin besar tenaga yang diperlukan Uwais. Tetapi karena latihan tiap hari, anak lembu yang membesar itu tak terasa lagi. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah musim haji. Lembu Uwais telah mencapai 100 kg. Begitu juga dengan otot Uwais yang makin membesar. Ia menjadi kuat mengangkat barang, dan sekarang orang-orang mengetahui apa maksud Uwais menggendong lembu setiap hari. Ternyata ia latihan untuk menggendong ibunya. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais pada ibunya. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya tawaf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu." Kata Uwais, ibunya heran dan berkata, "Bagaimana dengan dosamu?" Uwais menjawab, "Dengan terampunnya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawa aku ke surga." Dan seketika itu juga, Allah pun memberikan karunia-Nya. Uwais disembuhkan dari penyakit sopaknya, hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya.

Uwais Al-Qarni adalah seorang anak yatim. Bapaknya sudah meninggal dunia. Ia hidup bersama ibunya yang telah tua, lagi lumpuh. Bahkan, mata ibunya telah buta. Uwais tidak lagi mempunyai sanak famili sama sekali, kecuali hanya ibunya. Dalam kehidupannya sehari-hari, Uwais Al-Qarni bekerja mencari nafkah dengan menggembalakan domba-domba orang pada waktu siang hari. Upah yang diterimanya cukup buat nafkahnya dengan ibunya. Bila ada kelebihan, terkadang ia pergunakan untuk membantu tetangganya yang hidup miskin dan serba kekurangan seperti dia dan ibunya. Uwais Al-Qarni terkenal sebagai seorang anak yang taat kepada ibunya dan juga taat beribadah. Uwais Al-Qarni seringkali melakukan puasa bila malam tiba. Dia selalu berdoa, memohon petunjuk kepada Allah. Alangkah sedihnya hati Uwais Al-Qarni setiap melihat tetangganya yang baru pulang dari Madinah. Mereka telah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, sedang ia sendiri belum pernah berjumpa dengan Rasulullah. Berita tentang perang Uhud yang menyebabkan Nabi Muhammad mendapat cedera dan giginya patah karena dilempari batu oleh musuh-musuhnya telah juga didengar oleh Uwais Al-Qarni. Segera Uwais mengetuk giginya dengan batu hingga patah. Hal ini dilakukannya sebagai ungkapan rasa cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Sekalipun ia belum pernah bertemu dengan beliau, hari demi hari berlalu dan kerinduan Uwais untuk menemui Nabi SAW semakin dalam. Hatinya selalu bertanya-tanya, kapankah ia dapat bertemu Nabi Muhammad SAW dan memandang wajah beliau dari dekat. Ia rindu mendengarkan suara Nabi SAW, kerinduan karena iman. Tapi bukankah ia mempunyai seorang ibu yang telah tua renta dan buta, lagi lumpuh? Bagaimana mungkin ia tega meninggalkannya dalam keadaan yang demikian? Hatinya selalu gelisah. Siang, malam, pikirannya diliputi perasaan rindu, memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya, kerinduan kepada Nabi SAW yang selama ini dipendamnya, tak dapat ditahannya lagi. Pada suatu hari ia datang mendekati ibunya, mengeluarkan isi hatinya, dan mohon izin kepada ibunya agar ia diperkenankan pergi menemui Rasulullah di Madinah. Ibu Uwais Al-Qarni walaupun telah uzur, merasa terharu dengan ketika mendengar permohonan anaknya. Ia memaklumi perasaan Uwais Al-Qarni, seraya berkata, "Pergilah, wahai Uwais, anakku, temuilah Nabi di rumahnya. Dan bila telah berjumpa dengan Nabi, segeralah engkau kembali pulang." Betapa gembiranya hati Uwais Al-Qarni mendengar ucapan ibunya itu. Segera ia berkemas untuk berangkat, namun ia tak lupa menyiapkan keperluan ibunya yang akan ditinggalkannya, serta berpesan kepada tetangganya agar dapat menemani ibunya selama ia pergi. Sesudah berpamitan sembari mencium ibunya, berangkatlah Uwais Al-Qarni menuju Madinah.

Setelah menempuh perjalanan jauh, akhirnya Uwais Al-Qarni sampai juga di kota Madinah. Segera ia mencari rumah Nabi Muhammad SAW. Setelah ia menemukan rumah Nabi, diketuknya pintu rumah itu sambil mengucapkan salam. Keluarlah seseorang seraya membalas salamnya. Segera saja Uwais Al-Qarni menanyakan Nabi SAW yang ingin dijumpainya. Namun, ternyata Nabi tidak berada di rumahnya. Beliau sedang berada di medan pertempuran. Uwais Al-Qarni hanya dapat bertemu dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa kecewanya hati Uwais. Dari jauh ia datang untuk berjumpa langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dapat dijumpainya. Dalam hati Uwais Al-Qarni bergolak perasaan ingin menunggu kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari medan perang. Tapi kapankah Nabi pulang? Sedangkan masih terngiang di telinganya pesan ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan itu agar ia cepat pulang ke Yaman. Akhirnya, karena ketaatan kepada ibunya, pesan ibunya mengalahkan suara hati dan kemauannya untuk menunggu dan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hal itu tidak mungkin, Uwais Al-Qarni dengan terpaksa pamit kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha untuk segera pulang kembali ke Yaman. Ia hanya menitipkan salamnya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, Uwais Al-Qarni pun segera berangkat mengayunkan langkahnya dengan perasaan amat haru. Peperangan telah usai dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang menuju Madinah. Sesampainya di rumah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha tentang orang yang mencarinya. Nabi mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni, anak yang taat kepada ibunya, adalah penghuni langit. Mendengar perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Siti Aisyah radhiyallahu anha dan para sahabat tertegun. Menurut keterangan Siti Aisyah radhiyallahu anha, memang benar ada yang mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan segera pulang kembali ke Yaman karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan sehingga ia tidak dapat meninggalkan ibunya terlalu lama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan keterangannya tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit itu, kepada para sahabatnya. Kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah, ia mempunyai tanda putih di tengah telapak tangannya. Mintalah doa dan istighfarnya, dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi.

waktu terus berganti dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian wafat. Kekhalifahan Abu Bakar pun telah digantikan pula oleh Umar bin Khattab. Suatu ketika, Khalifah Umar teringat akan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit. Beliau segera mengingatkan kembali sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sejak saat itu, setiap ada kafilah yang datang dari Yaman, Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu anhu selalu menanyakan tentang Uwais Al-Qarni, si fakir yang tak punya apa-apa itu, yang kerjanya hanya menggembalakan domba dan unta setiap hari. Rombongan khalifah dari Yaman menuju Syam silih berganti membawa barang dagangan mereka, dan suatu ketika Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan khalifah itu pun tiba di kota Madinah. Melihat ada rombongan khalifah yang baru datang dari Yaman, segera Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu anhu mendatangi mereka dan menanyakan apakah Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni ada bersama mereka. Dia sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota. Mendengar jawaban itu, Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu segera pergi menjumpai Uwais Al-Qarni. Sesampainya di kemah tempat Uwais berada, Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu anhu memberi salam, tapi rupanya Uwais sedang sholat. Setelah mengakhiri sholatnya dengan salam, Uwais menjawab salam Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu anhu sambil mendekati kedua sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dan mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Sewaktu berjabatan, Khalifah Umar radhiyallahu anhu dengan segera membalikkan tangan Uwais untuk membuktikan kebenaran tanda putih yang berada di telapak tangan Uwais. Seperti yang pernah dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memang benar, tampaklah tanda putih di telapak tangan Uwais Al-Qarni. Wajah Uwais Al-Qarni tampak bercahaya. Benarlah seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa dia itu adalah penghuni langit. Khalifah Umar radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu menanyakan namanya dan dijawab Abdullah. Mendengar jawaban Uwais, mereka tertawa dan mengatakan, kami juga Abdullah, yakni hamba Allah. Tapi siapakah namamu yang sebenarnya? Uwais kemudian berkata, nama saya Uwais Al-Qarni. Akhirnya, Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu anhu memohon agar Uwais membacakan doa dan istighfar untuk mereka. Uwais enggan dan dia berkata kepada Khalifah, sayalah yang harus meminta doa pada kalian. Mendengar perkataan Uwais, Khalifah berkata, kami datang ke sini untuk memohon doa dan istighfar dari Anda, seperti yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum wafatnya. Karena desakan kedua sahabat ini, Uwais Al-Qarni akhirnya mengangkat tangan, berdoa dan membacakan istighfar. Setelah itu Khalifah Umar radhiyallahu anhu berjanji untuk menyumbangkan uang negara dari Baitul Mal kepada Uwais untuk jaminan hidupnya. Segera saja Uwais menampik dengan berkata, hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya, biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi.

0: Beberapa tahun kemudian, Uwais Al-Qarni berpulang ke Rahmatullah. Anehnya, pada saat dia akan dimandikan, tiba-tiba sudah banyak orang yang berebutan untuk memandikannya. Dan ketika dibawa ke tempat pembaringan untuk dikafani, di sana pun sudah ada orang-orang yang menunggu untuk mengkafaninya. Demikian pula ketika orang pergi hendak menggali kuburnya, di sana ternyata sudah ada orang-orang yang menggali kuburnya hingga selesai. Ketika usungan dibawa menuju ke pekuburan, luar biasa banyaknya orang yang berebutan untuk mengusungnya. Meninggalnya Uwais Al-Qarni telah menggemparkan masyarakat kota Yaman. Banyak terjadi hal-hal yang amat mengherankan. Sedemikian banyaknya orang yang tak dikenal berdatangan untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Padahal Uwais Al-Qarni adalah seorang fakir yang tidak dihiraukan orang sejak ia dimandikan sampai ketika jenazahnya hendak diturunkan ke dalam kubur. Di situ selalu ada orang-orang yang telah siap melaksanakannya terlebih dahulu. Penduduk kota Yaman tercengang. Mereka saling bertanya-tanya, siapakah sebenarnya engkau, wahai Uwais Al-Qarni? Bukankah Uwais yang kita kenal hanyalah seorang fakir yang tak memiliki apa-apa, yang kerjanya sehari-hari hanyalah sebagai pengembala domba dan unta? Tapi ketika hari wafatmu, engkau menggemparkan penduduk Yaman dengan hadirnya manusia-manusia asing yang tidak pernah kami kenal. Mereka datang dalam jumlah sedemikian banyaknya. Agaknya mereka adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamanmu. Berita meninggalnya Uwais Al-Qarni dan keanehan-keanehan yang terjadi ketika wafatnya telah tersebar kemana-mana. Baru saat itulah penduduk Yaman mengetahuinya, siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni. Selama ini tidak ada orang yang mengetahui siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni, disebabkan permintaan Uwais Al-Qarni kepada Khalifah Umar radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu agar merahasiakan tentang dia. Barulah hari wafatnya mereka mendengar sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Uwais Al-Qarni adalah penghuni langit.
1: Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, memasukkan siang ke dalam malam, malam ke dalam siang. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kerajaan kepada siapa yang dikehendaki dan mencabut kerajaan dari siapapun yang dikehendaki. Di genggamannya lah kebahagiaan, kesuksesan manusia di dunia. Apapun yang terjadi di dunia adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka dapatkan Allah, engkau akan mendapatkan segalanya. Bila mana engkau kehilangan Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan kehilangan segalanya.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Halo, halo. Nur, kenapa? Soma nangis ini?
5: Mama, saya butuh uang untuk berobat sekarang. Saya ada kecelakaan, Mama. Kirim kabar cepat.
4: Astaga, itu saya anak pesuara. Saya harus kirim uang sekarang.
6: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sekarang kan torong pesuara bisa dipalsukan dengan teknologi AI.
4: Oh, jadi itu bukan CP anak?
6: Ya, belum tentu. Mari jo torong pastikan dulu. Coba hubungi nomor asli keluarga kamu.
1: Waspada penipuan dengan rekayasa suara dan wajah. Verifikasi sebelum percaya.
7: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, Ma. Sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: All right, so here we are, one of the elephants.
5: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
6: FM 95,1 MHz.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Terima kasih sahabat budaya, masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Nah sahabat budaya,

New York Giants saat itu melakukan tangkapan luar biasa di atas bal terhadap bulan lambung jauh di tengah lapangan. Itu pada seri dunia 1954. Dan tangkapan itu selamanya dikenal sebagai The Catch. Sahabat budaya, kalau ya ada satu history juga di 29 September 1918 setelah pembombardiran selama 56 jam, pasukan Sekutu berhasil menembus apa yang disebut dengan garis Hindenburg. Itu garis pertahanan terakhir Jerman di front barat selama Perang Dunia Pertama. Nah, sementara juga ada beberapa informasi tentang 29 September. Ya, kita ketahui juga bahwa di 29 di September itu ada satu hari yang sangat bersejarah untuk bangsa Indonesia. Bahwa pada sejarah 30 September ya. Nah, kita dapat mencoba mencari informasi untuk Anda bahwa sebelum G30 SPKI itu pada tanggal 29 September 1965 itu tepat sehari sebelum meletusnya tragedi gerakan 30 September G30S, situasi politik Jakarta berada di puncak ketegangan. Para noi masal, desas-desus kudeta, dan pergerakan rahasia telah menyelimuti ibu kota. Beberapa kisah, momen krusial, serta firasat terakhir yang tercatat dalam sejarah pada tanggal 29 September 1965 itu meliputi yang pertama itu firasat terakhir Letnan Jenderal S. Parman. Salah satu kisah personal yang paling dikenal menjelang G30S terjadi pada Letnan Jenderal S. Parman. Saat itu ia menjabat sebagai asisten satu Menteri Panglima Angkatan Darat bidang intelijen. Pada Kamis 29 September 1965, Letjen S. Parman tiba-tiba mengajak istrinya, Nyonya Sumirayahayu, untuk bepergian jauh berkeliling menggunakan mobil ke daerah Cibubur dan Cisalak. Momen manis namun ganjil ini di kemudian hari dirasakan sang istri sebagai kenangan serta firasat terakhir sebelum suaminya diculik dan gugur dalam peristiwa keesokan malamnya. Nah, yang kedua juga ada ketegangan penjagaan di Istana Negara, di mana seorang perwira piket di pintu gerbang Istana Negara pada 29 September 1965. Ia sempat menegur seorang anggota komando resimen Jagrabirawa bernama Jahurup. Jahurup ini merupakan anggota peleton di bawah Letnan Dul Arif. Itu bagian dari kelompok Letkol Untung ya. Jahurup ini kedapatan mencoba merangsek masuk ke dalam area istana, padahal tugas aslinya itu berada di ring luar. Dan hal ini menunjukkan bahwa koordinasi serta pergerakan internal pasukan pengawal sudah mulai tidak sinkron. Kemudian ada firasat juga tentang matangnya rencana operasi militer. Di balik layar ada kelompok yang dipimpin oleh Letkol Untung Samsuri, Komandan Batalion 1 Kawal Resimen Jagrabirawa. Itu bersama dengan elemen rahasia PKI tengah melakukan finalisasi taktis. Pada tanggal 29 September 1965, koordinasi rahasia untuk mematangkan operasi Takari yang kemudian berganti nama menjadi Gerakan 30 September itu terus dimatangkan di sekitar kawasan Halim Perdana Kusuma dan Lubang Buaya. Target daftar nama jenderal yang akan dijemput itu paksa telah selesai disusun berdasarkan isu konspirasi mengenai keberadaan Dewan Jenderal yang dituduh hendak melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Nah, ada juga isu kesehatan Bung Karno dan eskalasi politik. Pada akhir September 1965, dinamika politik nasional itu sangat rapuh akibat isu memburuknya kesehatan Presiden Soekarno. Dan pada 29 September, friksi ketat antara Angkatan Darat dan anti-komunis dengan PKI yang memiliki basis massa besar itu semakin meruncing.
media.

Bangsa dan propaganda kedua belah pihak dipenuhi saling curiga, dan hal ini memicu ketakutan luar biasa di kalangan elit politik tentang apa yang akan terjadi jika Bung Karno tiba-tiba wafat atau diturunkan dari kekuasaannya. Nah, sahabat budaya, tepat ketika matahari terbenam pada 29 September dan memasuki tanggal 30 September 1965, seluruh pion operasi telah berada di posisinya masing-masing dan menunggu aba-aba tengah malam yang mengubah sejarah Indonesia untuk selamanya. Nah, itu informasi yang saya kutip dari beberapa media online juga, di beberapa medsos, ada di Instagram, kemudian juga Detikcom, dan ada juga di beberapa media online ya. Oke. Mengenang sejarah singkat G30 SPKI itu, banyak informasi-informasi juga yang bisa Anda dapatkan di beberapa media online seperti rri.co.id. Masih akan terus bersama kami Pro 4 Gorontalo.

0: Pancasila hadir bukan sekedar sebagai lambang negara, tetapi simbol paling utuh tentang keberanian dan identitas bangsa. Di tengah banyaknya tafsir dan distraksi, Pancasila menyatukan bangsa Indonesia dalam satu makna, yakni Indonesia. Dengan nilai persatuan, kemanusiaan, dan keadilan, Pancasila menjadi kekuatan bangsa sekaligus inspirasi bagi terciptanya perdamaian dunia. Mari terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia.
1: Dari Prasetya RRI 1.
2: Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia, dan hal tersebut tercatat dalam sejarah nasional bangsa ini. RRI Gorontalo menjadi sumber pertama informasi kepada pemerintah daerah akan kudeta Partai Komunis Indonesia dengan gerakan 30 September 1965. Nun Eraku, penyiar RRI Gorontalo kala itu dengan sigap merekam, bahkan mentranskrip isi pernyataan Letkol Untung bersama pasukannya yang saat itu memanfaatkan media RRI di Jakarta untuk mengumumkan pernyataan PKI mengambil alih kekuasaan waktu itu. Peristiwa yang termonitor Angkasawati RRI Gorontalo ini kemudian dilaporkan ke Dandim R. Jawardi yang merupakan Komandan Kodim Gorontalo kala itu.
3: Keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan pesona budaya Nusantara.

Mga anam sebau. Malam baik kita kebi di yang malam hari ini. So bersama dengan Pro Ampa. Kali ini torang mau dengar-dengar lagu karena torang pedongorok kali ini bersama dengan teman-teman dari Kawanua atau dari wilayah Malhasa, wilayah Mandolokang, kemudian wilayah Karangetang, Korokoro, Porodisa. Ini nampaknya lagi berhalangan. Jadi untuk malam hari ini, untuk teman-teman yang tergabung di Sangye Connection yang ada di Gorontalo, untuk menghibur rasa rindu Anda terhadap wilayah Malhasa atau wilayah Nusa Utara, saya hadirkan lagu untuk Anda 1 jam ke depan dengan lagu-lagu dari Nusa Utara.

0: Semua colokan listrik so cek, komputer dan segala car so cabu, korek api so simpan, aman semua.
1: Peribet lesai.
0: Maksudnya?
1: Kan repot kalau mau pakai itu alat elektronik harus mau cuci ulang. Deng, bagaimana kalau sobaku Riki mau pakai itu korek api kongnya ndak dapat?
0: Say, patuh rempe rumah ini ada anak kecil yang lagi nakal-nakalnya. Kong, kalau dia dapat itu korek api, dia pasang sembarangan, itu lebih bahaya le forto orang toh.
1: So itu le kang.
0: Deng, itu colokan harus selalu jacek, deng jaga cabu. Selain untuk keamanan, itu le untuk menghemat no katu.
1: Tunggu dang, kalau bagi itu kita mau ke rumah dulu mau cek itu colokan listrik.
0: Tindakan pencegahan sekecil apapun akan berdampak besar untuk keamanan kehidupan kita dan orang-orang di sekitar kita.

0: Mengenal permainan tradisional Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, Sarensehe. Pahit tapi menghasilkan melodi yang indah. Begitulah yang dirasakan ketika memainkan musik tradisional Sarensehe. Sarensehe adalah salah satu permainan musik tradisional Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, yang dimainkan oleh anak-anak dengan cara ditiup. Terasa pahit karena sarensehe terbuat dari pelepah daun pepaya yang memiliki getah. Pelepah daun pepaya yang berongga dilubangi seperti suling. Kemudian bagian ujungnya ditambahkan plastik sehingga menghasilkan suara yang harmoni dan bisa juga sebagai pengiring sebuah lagu. Meskipun sarensehe jumlahnya berkurang, tapi masih tetap dimainkan dan tetap ada sampai saat ini.
1: Pro 4, Suara Budaya.

ke Anda jutaan keindahan di Tanah Sangihe. Takjub dan bersyukur atas kekayaan yang telah diberikan Sang Pencipta. Gunung api bawah laut yang dianggap unik oleh masyarakat Sangihe yang menawarkan banyak keindahan alam. Jika menyelam di perairan ini, Anda bisa menemukan biota laut dari jarak dekat. Cukup menyelam di kedalaman 10-20 meter, Anda sudah bisa melihat hamparan koloni terumbu karang yang sangat rapat. Pada kedalaman 6 meter, Anda akan menemui terumbu karang yang mengeluarkan gelembung udara dari perut gunung api bawah laut. Keindahan alam yang tersembunyi di bawah laut Mahengetang. Gunung api bawah laut Mahengetang, ekosistem terindah kedua di dunia.

0: Lina, gambar pohonnya bagus ya. Tapi sayang, gak bisa tumbuh.
1: Iya, no, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak? Setiap tahun, kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684.000 hektar.
1: Kondang penting, sah?
0: Pentinglah. Kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo, Putri, ayo.
2: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: Sutara pontara tarane da paguta hurani.
1: Kerajaan pertama di Kepulauan Sangihe dan Talaut adalah Kerajaan Tampungang Rawo yang didirikan oleh Raja Gomansarangi tahun 1425. Kemudian disepakati bahwa tanggal 31 Januari 1425 sebagai hari lahirnya Kerajaan Tampungang Rawo. Dan masyarakat Kabupaten Sangihe memperingatinya dengan upacara adat Tuludan.
2: Dia sebenarnya dari akronim tu ru de tu turung tolong ru lukade digembalakan de dendingane disertai, sehingga sebenarnya adalah permohonan untuk senantiasa mendapat bimbingan, mendapat pendampingan dari Tuhan sepanjang tahun yang berjalan.
1: Selain memohon bimbingan dari Yang Maha Kuasa, upacara adat Tulude menurut budayawan Sangihe Bapak Ridel Sipir, nilai terbesarnya adalah kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat.
2: Saling menghargai, saling menghormati, saling berbagi. Saling menghargai, pemerintah memberi penghargaan kepada warga masyarakat yang sudah rela hadir bersama-sama. Masyarakat menghormati pemerintahannya, baru saling berbagi. Itu kelihatan jelas pada salah satu titik acara Sarimbangu Wanua. Berbagi makanan sudah diolah, dibawa oleh warga masyarakat bersama-sama dengan pemerintah dan semua orang yang terundang pada upacara itu. Nilai yang terbesar adalah kebersamaan tetap dijaga antara pemerintah dengan masyarakat.
1: Upacara adat Tulude syarat akan nilai-nilai tradisi masyarakat Sangihe yang berhasil dipertahankan dari zaman dahulu. Masyarakat berkumpul di satu lokasi yang ditentukan oleh pemerintah daerah dan menikmati kebudayaan daerah yang tersaji melalui makanan tradisional, penampilan musik, bahkan tarian tradisional Sangihe.

0: Tidak hanya dihadiri orang tua, anak muda juga tidak ketinggalan meramaikan Tuluda.
1: Halo, dengan siapa?
2: Agnes.
3: Jandri.
4: Fian.
1: Tahu tidak setiap tanggal 31 itu ada acara apa di Kabupaten Kepulauan Sangihe?
2: Acara adat Sangihe Tuluda.
1: Nah, menurut adik-adik sebagai generasi muda, apa sih artinya acara Tuluda?
5: Acara adat yang berfungsi untuk melestarikan budaya-budaya lama yang ada di Sangihe.
1: Kalau mau ikut acara Tuluda, apa yang paling menarik?
5: Paling menarik lebih acara-acara tentang budaya-budaya yang lama-lama belum dilestarikan kembali. Jadi itu yang bikin ramai.
2: Acara gunde, yang dapet gunde-gunde, yang tari menarik, Kak.
6: Nah, generasi muda kita sekarang kan tentu mereka punya dan pasti punya kerinduan tetap memelihara, melestarikan budaya. Terutama Tuluda yang tidak saja sudah mengindonesia menurut saya, tapi ada keinginan juga untuk bisa mendunia. Nah, satu hal yang baik bagi generasi muda adalah perlunya penyuluhan ataupun materi pelajaran muatan lokal yang memberi informasi tentang Tuluda.
0: Ditambahkan pengamat budaya Dr. Randes Jupiter Makassangkil MTH, agar Tuluda tetap lestari, harus ada kemauan dari tiap keluarga untuk memberi pengertian soal Tuluda kepada anak-anak sebagai generasi penerus.

Tuluda, tradisi yang mempersatukan semua lapisan masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihan dan sebagai pengingat, daerah Tampung Arawo memiliki banyak budaya dan tradisi yang terus hidup dari generasi ke generasi.

0: 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Mga hapiku yang lagi mendengar beberapa lagu sange yang masih akan kami hadirkan untuk Anda, lagu-lagu Nusa Utara. Selamat malam warga Sangye Connection yang mungkin saat ini lagi mendengar. Ada Uto Muksin, ada Noldi, ada Itun juga, ada Alun, ada Yuna, dan semua-semua, pokoknya nyana semua mau di cumwe. Selamat malam untuk semuanya. Nah, ini pasti lagu ini sangat berkesan untuk Anda semua.

0: Sejak proklamasi dikumandangkan, sebuah suara lahir dari semangat perjuangan bangsa. Radio Republik Indonesia, suara yang menemani rakyat dari masa ke masa hingga detik ini.
1: Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.
0: RRI kemarin adalah saksi sejarah, suara yang menembus batas, menyatukan Nusantara, mengabarkan kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. RRI kini hadir lebih dekat, lebih cepat, lebih luas, dari gelombang radio hingga digital. RRI terus melangkah menjemput pendengarnya di mana saja berada. Dan RRI nanti akan terus menjadi rumah bagi suara rakyat Indonesia, menjaga persatuan, merawat kebinekaan, dan menyuarakan kebenaran. Dari kemarin, kini, dan nanti, RRI akan selalu menjadi suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur.

0: Banyak orang percaya bahwa makanan bersantan seperti opor atau rendang yang sering dipanaskan bisa berubah menjadi kolesterol jahat. Namun, menurut penjelasan guru besar FMIPA UI Prof. Sulis, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Santan sebenarnya mengandung lemak alami yang memberi rasa gurih khas pada masakan. Yang menjadi masalah bukan santannya, melainkan proses pemanasan berulang dalam waktu lama. Saat dipanaskan terus-menerus, lemak pada santan dapat mengalami oksidasi atau kerusakan. Proses ini bisa menghasilkan zat yang membuat makanan menjadi tengik atau kondisi bau dan menurunkan kualitas gizinya. Selain itu, oksidasi juga dapat memicu munculnya radikal bebas yang kurang baik bagi kesehatan. Namun perlu diingat, lemak santan tidak otomatis berubah menjadi lemak jahat hanya karena dipanaskan. Karena itu, makanan bersantan masih aman dipanaskan kembali dengan suhu yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu sering. Disarankan maksimal 3 kali pemanasan saja. Jadi, yang perlu dihindari bukan santannya, tetapi kebiasaan memanaskan makanan secara berulang-ulang.
1: Sahabat budaya, ada 3 fakta geografi yang mungkin bikin kamu tercengang. Alihu mupatato, ada 3 negara di dunia yang wilayahnya begitu luas hingga sulit dibayangkan dengan akal sehat. Dikutip dari worldmeters.id, yang pertama adalah Rusia, dengan luas mencapai 17,1 juta kilometer persegi. Rusia adalah negara terbesar di dunia, membentang dari ujung barat benua Eropa hingga jauh ke timur Asia. Luas Rusia bahkan hampir 2 kali luas benua Antartika. Tidak heran, negara ini memiliki 11 zona waktu berbeda. Artinya, Rusia juga rumah bagi hutan taiga terluas di bumi, menjadikannya salah satu paru-paru dunia yang paling vital. Di posisi kedua ada Kanada, dengan luas sekitar 9,98 juta kilometer persegi. Meski ukurannya raksasa, Kanada justru dikenal sebagai negara dengan kepadatan penduduk yang sangat rendah. Sebagian besar wilayahnya masih berupa alam liar yang sunyi dan belum terjamah. Kanada menyimpan sekitar 20% cadangan air tawar dunia, tersebar di ribuan danau dan sungai yang membentang indah. Lalu di peringkat ketiga, ada Amerika Serikat dengan luas kurang lebih 9,83 juta kilometer persegi. Negara ini menawarkan keragaman bentang alam yang luar biasa, dari gurun pasir Arizona yang terik, hutan lebat di Oregon, pegunungan bersalju di Alaska, hingga pantai tropis di Hawaii. Amerika Serikat terdiri dari 50 negara bagian, dan uniknya, 2 di antaranya, Alaska dan Hawaii, tidak terhubung langsung dengan daratan utama. Alaska berada di ujung barat Laut Amerika, sementara Hawaii tersebar di tengah luasnya Samudra Pasifik.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sesaat, suara budaya Gorontalo.
1: Inilah kisah seorang pemuda Minahasa yang bernama Towo. Pemuda ini terkenal karena memiliki sifat yang licik dan pendusta. Telah banyak orang yang diperdayakan olehnya.
2: Rasakan kamu, Towo. Dasar kamu pendusta.
3: Ih, lepaskan saya. Apa-apaan kalian? Kenapa saya diikat di pohon ini? Lepaskan.
2: Itulah, makanya kalau bicara jangan putar balik.
3: Kalian saja yang bodoh. Ayo buka ikatan ini.
2: Ya, terima saja, Towo. Semoga kamu bisa belajar dari pengalaman ini.
3: Dasar kalian bodoh. Aduh, bagaimana caranya ya saya agar bisa lepas dari ikatan ini?
4: Towo, kenapa kamu di sini? Kamu ikut juga? Ada apa, Towo?
3: Saya ada ide. Orang bungkuk ini bisa menjadi jalan saya untuk terlepas dari ikatan penduduk desa ini. Eh, Woko Bungkuk. Kebetulan sekali kamu lewat di depan saya. Tahukah kamu, hari ini adalah hari keberuntunganmu.
4: Benarkah, Towo? Apa maksudmu?
3: Saya berdiri dengan diikat di pohon ini, sebenarnya sedang mengobati punggung saya. Dulu saya juga bungkuk seperti kamu, Woko. Malah, bungkuk saya dulu lebih parah dari kamu. Tapi karena saya sering berdiri sambil diikat di pohon, maka sembuhlah saya. Kamu harus mencoba, Woko. Itupun kalau kamu mau sembuh dari bungkuk kamu. Tapi kelihatannya kamu sudah betah ya menjadi orang bungkuk seumur hidup.
4: Oh ya? Oh tidak, Towo. Tentu saja saya mau sembuh seperti kamu. Kalau kamu dulu lebih parah bungkuknya dari saya sekarang, itu berarti saya juga harus sembuh seperti kamu. Bagaimana caranya, Towo? Saya mau juga diikat pohon itu supaya bisa sembuh.
3: Oh, itu gampang saja. Sekarang kamu buka dulu ikatan saya. Setelah saya bebas dari ikatan ini, barulah saya bisa menunjukkan caranya. Ayo, Woko, jangan buang waktu lagi.
4: Oh, iya, sebentar, Towo. Saya bukakan ikatan kamu. Tapi kamu janji ya, setelah kamu, saya yang diikat di pohon ini.
3: Iya, ayo. Nah, terima kasih ya, Woko. Sekarang giliran kamu saya ikat di pohon ini. Ayo, Woko.
4: Iya, Towo. Saya sudah tidak sabar lagi. Biar saya bisa tegak dan gagal lagi sama seperti kamu, Towo.
3: Iya. Sebentar lagi, banyak gadis-gadis akan tergila-gila sama kamu setelah kamu bebas dari bungkuk kamu itu. Sudah, Woko. Sekarang kamu diam di sini saja dan tunggulah keajaibannya. Banyak berdoa juga kamu ya.
4: Oh, begitu. Iya, Towo. Terima kasih ya.
2: Hah, Woko? Sedang apa kamu di sini? Mana sih Towo?
4: Oh, Towo sudah pergi. Saya dan Towo gantian sekarang. Biar saya juga bisa bebas dari bungkuk saya. Kan si Towo juga bisa sembuh karena diikat di pohon ini. Iya kan?
2: Wah. Kamu sudah dibohongi lagi sama si Towo. Huh, dasar si Towo. Orang itu sudah keterlaluan. Tapi selalu saja bisa bebas dari hukuman.

0: Si Towo betul-betul sudah keterlaluan. Sudah banyak orang yang menjadi korban dari kebohongan dan kelicikannya. Orang itu tidak bisa dibiarkan. Prajurit, sekarang kalian pergi ke kampung. Cari Towo dan tenggelamkan dia di dasar lautan.
1: Baiklah Baginda Raja, kami laksanakan. Towo, ikut kami. Atas perintah Raja, kamu dihukum.
2: Tidak, saya tidak mau.
1: Ayo, ikut kami.
2: Tidak, tidak, jangan.
1: Tenggelamkan dia.
3: Oh, baiklah. Saya harus pura-pura tenggelam supaya mereka cepat meninggalkan saya. Nanti, setelah mereka sudah yakin saya sudah mati tenggelam, maka saya akan berenang ke tepian.

0: Akhirnya sampai juga di tepian. Kalian pikir kalian sudah menang? Tidak ada yang bisa mengalahkan Towo. Sekarang saya harus bertemu dengan ibu. Bu, ibu.
1: Towo, kamu tidak mati, nak. Oh, Towo, syukurlah. Ibu pikir kamu sudah ditenggelamkan di dasar lautan.
0: Memang benar, ibu. Tapi mereka, para prajurit itu, berhasil Towo tipu. Towo pura-pura mati saja di dasar lautan. Setelah mereka yakin Towo sudah mati, maka Towo pun langsung berenang ke tepian. Tahukah ibu, prajurit-prajurit itu sekarang masih di lautan. Mereka pelan sekali. Ternyata tidak sia-sia bapak mengajarkan Towo berenang.
1: Syukurlah, nak.
0: Oh iya, bu. Dulu kan bapak pernah jadi panglima di kerajaan.
1: Iya, Towo. Memangnya kenapa?
0: Ibu masih ingat kan baju kebesaran bapak di istana dulu?
1: Ingat, nak. Ada apa ini?
0: Sekarang, ibu tolong jahitkan baju yang persis seperti baju bapak dulu. Nanti, ibu akan lihat sendiri apa yang Towo maksudkan, bu.
1: Oh, baiklah. Ibu akan jahitkan buat kamu.
0: Terima kasih, bu. Baju ini pas sekali di badan Towo. Sekarang Towo pamit dulu ya, bu ya. Doakan agar Towo berhasil ya, bu.
1: Kamu mau kemana lagi, Towo? Ibu khawatir jika kamu nanti akan bertemu lagi dengan prajurit itu.
0: Tidak, ibu. Tenang saja. Kelak ibu akan melihat keberhasilan Towo.

0: Hormat saya untuk Baginda Raja.
1: Towo? Kamu? Kamu kenapa di sini? Bukankah sudah saya perintahkan para prajurit menenggelamkan kamu di dasar laut? Dan baju kamu itu dapat dari mana? Bukankah itu baju kerajaan?
0: Benar, Raja. Saya memang sudah ditenggelamkan prajurit, Raja. Tapi ketika sampai di dasar laut, tahukah Raja? Di sana, di dasar laut pun ternyata ada kerajaan. Malah lebih megah dan besar dari kerajaan ini. Di sana, saya bertemu dengan ayah dari raja yang sudah meninggal, yang juga menjadi raja di dasar laut itu. Lihat, baju ini buktinya. Saya diberikan oleh ayah raja, dan saya disuruh kembali menghadap raja untuk menceritakan pertemuan saya dengan ayah raja di dasar laut. Sepertinya, beliau rindu sekali dengan raja.
1: Benarkah, Towo?
0: Kali ini, saya tidak berbohong, Raja. Jika raja mau, saya bisa mengantarkan raja bertemu dengan ayah raja di dasar lautan.
1: Baiklah, saya percaya. Sekarang, antarkan saya bertemu dengan ayah saya. Ayo, Towo.

0: kita sudah sampai ke tengah lautan, Raja.
1: Iya, Towo. Sekarang, bagaimana caranya saya bisa bertemu dengan ayah saya? Ayo, Towo. Saya sudah tidak sabar lagi bertemu ayah saya.
0: Raja dan para prajurit harus terjun ke dasar lautan.
1: Baiklah. Ayo, prajurit. Kita terjun.
2: Siap, Raja.
0: Dasar bodoh. Sekarang hanya tertinggal saya sendiri. Sekali tepuk, semuanya mati. Saatnya saya kembali ke daratan.
3: Hormat Raja.
0: Mereka pikir saya lah rajanya. Mereka tidak mengenali saya lagi dengan pakaian kerajaan dan kapal raja ini. Tapi saya memang cocok jadi raja. Baiklah, saya lanjutkan saja menjadi raja. Ibu, anakmu sekarang sudah menjadi raja. Raja, iya, raja.

Maka dengan kecerdikannya, Sitowo menjadi raja. Dalam bahasa Minahasa, Sitowo menjadi istilah yang berarti orang yang suka berbohong. Demikianlah pendengar legenda Sitowo Siputar Bale di Sulawesi Utara.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sahabat budaya, tahukah Anda, Gorontalo di zaman dulu mengenal pembuatan kain tenun yang memiliki corak tersendiri dengan kain tenun daerah lain. Tanaman kapas sebagai bahan untuk pembuatan benang saat itu banyak tumbuh di Gorontalo. Proses pembuatan kain tenun butuh 1-2 bulan, mulai proses memintal kapas, membuat benang, kemudian mewarnai hingga menenun. Alat pemintal dinamai titinggola. Untuk bahan pewarna diambil dari bahan alami. Warna jingga diambil dari tanaman liar walude yang ditumbuk lalu direbus. Warna coklat diambil dari kulit bahan pohon bakau dan warna kuning menggunakan kunyit.
2: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona budaya Nusantara.

Pandemi bisa muncul dari hal yang sering kita anggap sepele. Salah satunya adalah perburuan dan perdagangan satwa liar yang hingga kini masih terjadi. Aktivitas ini membuka jalan bagi virus berbahaya untuk berpindah dari hewan ke manusia. Dikutip dari postingan Wildlife Conservation Society WCS di Instagram, masih banyak yang percaya bagian tubuh satwa liar dapat dijadikan obat tradisional. Padahal, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut. Justru, eksploitasi satwa liar seperti trangling berisiko memunculkan penyakit baru dan mengancam kesehatan manusia. Penelitian melalui analisis genetik bahkan menemukan virus corona pada trangling yang memiliki kemiripan tinggi dengan virus penyebab COVID-19. Temuan ini menegaskan bahwa satwa liar sejatinya berperan sebagai penghalang alami agar virus tidak berpindah ke manusia selama mereka tidak dieksploitasi. Selain itu, satwa liar kerap dipelihara atau dijadikan aksesoris dan jimat. Padahal, mereka memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam, seperti gajah yang berkontribusi besar terhadap kelestarian hutan. Menangkap dan memperdagangkan satwa liar bukan hanya merusak ekosistem, tetapi juga termasuk tindak pidana yang telah dilarang dalam Pasal 21 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Menjaga satwa liar tetap hidup di habitat alaminya berarti menjaga keselamatan kita sendiri. Yuk, hentikan perburuan dan perdagangan satwa liar. Lindungi alam, lindungi masa depan.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.
1: Sahabat Uda yang lahul undaro, ada informasi yang sangat menarik di mana dua anak muda asal Bali, Kadek Wijaya dan Putu Paramita, berhasil meraih gelar Grand Winner Putra dan Putri dalam ajang pemilihan Putra Putri Batik Nusantara 2026. Keduanya ini diharapkan menjadi bagian dari generasi penerus yang berperan aktif memperkenalkan, mengembangkan, dan melestarikan batik Indonesia. Kemenangan tersebut diumumkan dalam Grand Final PBPBN 2026 di Trans 7 Cibubur pada hari Minggu kemarin. Dan tahun ini ajang yang telah memasuki penyelenggaraannya ke-11 tersebut mengangkat tema batik Derawan dan Maratua Kalimantan Timur dengan melibatkan 28 finalis dari 15 provinsi di Indonesia. Lebih dari sekedar kompetisi kecantikan dan penampilan, PPBN ini menjadi wadah pembinaan generasi muda untuk mengenal batik secara warisan budaya sekaligus memiliki kompetensi besar dalam pengembangan ekonomi kreatif. Nah, sahabat budaya, sejak pertama kali diselenggarakan pada 2011, PPBN ini telah membangun jejaring lebih dari 280 alumni yang berasal dari berbagai daerah, profesi, dan angkatan. Para alumni tersebut diharapkan dapat memperluas kontribusi dalam pelestarian batik melalui kolaborasi, kepemimpinan, serta jejaring nasional dan internasional. Informasi tentang dua anak muda Bali terpilih jadi Grand Winner Putra Putri Batik Nusantara 2026, Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.

Ya, sahabat budaya, sementara Kulintang Indonesia menyiapkan repertor lintas genre untuk penampilan di Paris pada 1 Oktober 2026. Salah satu materi yang disiapkan adalah La Fine en Rose dengan aransemen yang memadukan musik Prancis dan keroncong Indonesia. Komponis dan etnomusikolog Frankie Raden mengatakan Kulintang memiliki karakter fleksibel karena menggunakan tangga dan nada diatonis. Dan kondisi tersebut membuat Kulintang dapat memainkan berbagai jenis musik tanpa meninggalkan karakter permainan tradisinya. Nah, menurut Frankie, cara memainkan Kulintang ini masih mempertahankan karakter musik tradisi, dan sementara tangga nadanya telah berkembang menggunakan sistem diatonis sehingga memungkinkan repertoarnya itu lebih beragam. Nah, sahabat budaya, untuk penampilan di Paris, Pinkan Indonesia menyiapkan sejumlah lagu dari genre berbeda, dan repertoar tersebut mencakup musik tradisional, jazz, klasik, hingga lagu yang dikenal masyarakat Prancis. Frankie menyebut La Fine en Rose menjadi salah satu lagu yang akan dimainkan, dan selain itu ada Rondo alla Turca karya Mozart yang juga dipilih karena sudah dikenal luas. Pemilihan lagu tersebut juga mempertimbangkan tingkat familiaritas pendengar. Menurut dia, lagu yang sudah dikenal dapat menjadi pintu masuk bagi masyarakat asing untuk menikmati suara Kulintang. Informasi selengkapnya tentang Kulintang, siapkan La Fine en Rose versi keroncong untuk penampilan di Paris, Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.

0: Ada.
1: Maksudnya, mau beribadah itu kan di tempat ibadah, bukan di sini poli ya?
0: Betul, tapi ibadah itu luas. Kau mau bantu itu, ibu-ibu di pasar mau bawa DP belanja, kau bertahan emosi, itu olah ibadah. Yang penting, niatkan untuk yang maha pencipta, torang sumber ibadah.
1: Kalau aku mau bahasa nyumpah kau, itu olah ibadah?
0: Iyo Rani, pokoknya niatkan yang baik bagi orang lain hanya karena Allah SWT, Tuhan yang maha esa. Kalau orang semua melaksanakan itu, hidup damai dengan sesama.
1: Iyo weh, betul itu Am. Kalau begitu, sekarang aku niatkan menjadi pelaku sosial untuk ladang ibadah. Begitu toh?
0: Gaskeun.
2: Ibadah bukan hanya ritual, tapi juga tercermin dari sikap kita sehari-hari. Mari hidupkan nilai ibadah dalam perilaku sosial agar hidup lebih berkah dan bermanfaat.
3: Dengan adanya teknologi kecerdasan buatan, sekarang kalian bisa bikin suara tiruan dengan hasil yang mirip dengan suara aslinya.
4: Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI saat ini semakin pesat dan tak terhindarkan. Banyak orang mulai cemas, khawatir bahwa kehadiran AI akan menggantikan peran manusia di dunia kerja. Namun, benarkah demikian? Faktanya, bukan AI yang mengambil pekerjaan kita. Justru orang-orang yang mampu memanfaatkan AI dengan baiklah yang akan melaju lebih cepat dan unggul dalam persaingan. AI hanyalah alat, sama seperti komputer, internet, atau mesin lainnya. Ia tidak memiliki niat untuk menggantikan manusia, melainkan membantu pekerjaan menjadi lebih efisien, lebih cepat, dan lebih akurat. Di berbagai bidang, mulai dari penulisan, desain, hingga analisis data, AI digunakan untuk mempercepat proses kerja. Mereka yang mampu beradaptasi dengan teknologi ini akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan. Sebaliknya, mereka yang enggan belajar dan menolak perubahan justru beresiko tertinggal. Dunia kerja saat ini tak lagi hanya menuntut keterampilan dasar, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Jadi, bukan soal takut digantikan, tapi bagaimana kita siap berkembang. Karena di era ini, yang bertahan bukan yang paling kuat, melainkan yang paling mampu beradaptasi.
5: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

0: Hidup sekarang serba sibuk ya. Semua orang sepertinya lebih senang jalan sendiri-sendiri. Mana ada waktu mikirin orang lain?
1: Ndi, jangan kayak gitu, Ndi. Kita semua makhluk sosial. Kalau cuma sibuk sendiri-sendiri, lama-lama kita kehilangan rasa kebersamaan. Padahal kita makhluk sosial.
0: Dulu, gotong royong jadi nafas kehidupan kita loh. Aku sih masih lihat banyak warga yang membersihkan lingkungan dan saling bantu jika ada suka dan duka. Aku sih merasa khawatir aja ya jika semua itu hilang. Apalagi kan sekarang ini gaya hidup modern terlihat di mana-mana.
1: Ya juga ya. Tapi Ndi, kalau kerjaan itu berat, gak akan terasa loh. Yang penting dilakukan bersama, malah kita pasti senang, iya kan?
0: Bener juga Sinda. Ayo kita hidupkan lagi semangat gotong royong, mulai dari hal kecil untuk kebaikan bersama. Pada abad 18 di perairan Gorontalo, marak terjadi pembajakan dan perompak laut yang dilakukan oleh orang Mindanao dan Tobelo, membuat pihak pemerintah kolonial saat itu tidak dapat mengatasinya. Raja Gorontalo kemudian meminta bantuan kepada pemimpin armada laut, Arula Simpala. Dengan kekuatan armadanya yang berjumlah 400 kapal layar, maka perompak dan bajak laut dapat ditumpas. Dan sebagai rasa terima kasih, Raja Gorontalo menghibahkan Arula Simpala beserta keluarga dan pengikutnya suatu kawasan untuk tempat tinggal yang sekarang menjadi Kampung Bugis.

0: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
1: Apresiasi budaya lokal kembali kami sajikan untuk Anda setiap hari Selasa adalah musik gambus. Pecinta musik gambus, satu jam ke depan kami menjaga Anda dalam sajian musik gambus.

Palu-palu adalah alat kesenian tradisional Gorontalo yang terbuat dari bambu. Ukuran lingkar bambu sekitar 9 cm sampai 17 cm dan panjangnya sekitar 31 cm. Bunyi yang terdengar keluar berasal dari alat palu-palu tersebut ketika dipukul. Dahulu kala, palu-palu ini dimainkan oleh para petani di sawah pada saat waktu istirahat sekedar menghibur diri. Seiring perkembangan zaman, palu-palu dikembangkan menjadi alat musik yang modern. Seorang seniman asal Gorontalo bernama Rusdin Palada menciptakan notasi pada alat musik palu-palu di tahun 1979, sehingga bisa dimainkan untuk mengiringi lagu.

0: Terkadang kita berhadapan dengan situasi yang tidak menyenangkan. Ya, rasanya hati ingin bereaksi begitu saja.
1: Benar, tapi justru saat itulah kita diuji. Jika kita bisa menahan diri, memilih kata yang baik, suasana akan lebih damai.
0: Jadi, bukan keadaan yang membuat kita resah, tapi bagaimana kita menanggapinya.
1: Tepat sekali. Dengan kesabaran, kita bisa menjaga hati tetap teduh, pikiran jernih, dan hubungan dengan orang lain tetap harmonis.
0: Iya, ternyata sabar itu bukan sekedar menahan diri, tapi juga cara untuk menjaga kedamaian.
1: Mari kita rawat kesabaran agar hidup terasa lebih tenang dan lingkungan kita pun penuh kebaikan.
2: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Permainan PAI.
1: Oke, siap. Kita yang menginformasi.
0: Permainan tradisional Gorontalo jenis ini sangat digemari pada masanya. Permainan PAI terbuat dari kayu dan membutuhkan keahlian untuk memainkannya. Guna memperoleh putaran yang maksimal, si pemain harus memiliki teknik sendiri.
2: 1, 2, 3.
0: Lama dan kencangnya putaran dari panjangnya tali dan bagaimana caranya si pemain menggulung tali tersebut. PAI yang bagus tergantung dari si pembuat dalam memilih jenis kayu yang berkualitas. Jenis mainan yang satu ini menyerupai gasing pada umumnya, namun permainan PAI ini memiliki bentuk yang unik dan tentunya berbeda dari yang lain.
3: Dokter tino uso hapus. Sok banting-banting buku begitu lagi. Kenapa?
4: Soalnya orang bilang mau jadi dokter itu mahal, Mama. Tidak mau cukup dengan mau pedoi.
3: Tidak apa. Tidak apa tino umo coret-coret itu tulisan dokter. Nanti tora mau tulis ulang noa, kan ada sekolah rakyat.
4: Apa itu, Ma?
3: Mau sekolah di situ gratis. Jadi torang pemimpi tidak mau mati dengan keadaan Noo.
4: Oh iya?
3: Iya.
4: Berarti Tinoo bisa jadi dokter, ya?
5: Jangan biarkan keterbatasan mengubur masa depan seorang anak. Sekolah rakyat membuka kesempatan menyalakan harapan.
6: Karena sekarang ada sekolah gratis.
7: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Tengge-tengge adalah permainan tradisional lompat-lompatan pada bidang datar yang digambar di atas tanah dengan membuat gambar kotak-kotak, kemudian melompat dengan satu kaki dari kotak satu ke kotak berikutnya. Permainan tengge-tengge atau dalam bahasa Gorontalo dikenal dengan kainje. Permainan kainje mengandung nilai untuk melatih kedisiplinan, ketangkasan, bersosialisasi, kerjasama, dan juga kesehatan. Pada permainan tradisional ini ada beberapa istilah khas yang digunakan. Di antaranya, permis, artinya pecahan genting yang dipakai pemain ketika bermain. Selain itu, ada istilah dem, di mana pemain melakukan kesalahan dalam bermain, seperti halnya menginjak garis pada area permainan.

0: Halo, halo. No, kenapa? Soma nangis ini.
1: Mama, saya butuh uang untuk berobat sekarang. Saya ada kecelakaan, Mama. Kirim kabar cepat.
0: Astaga, itu saya anak pesuara. Saya harus kirim uang sekarang.
2: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sekarang kan tarung pesuara bisa dipalsukan dengan teknologi AI.
0: Oh, jadi itu bukan CP anak?
2: Ya, belum tentu. Mari jo tarung pastikan dulu. Coba hubungi nomor asli keluarga kamu.
3: Waspada penipuan dengan rekayasa suara dan wajah. Verifikasi sebelum percaya.
4: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo. Saatnya Anda mendengarkan pesona musik Nusantara Malam.

0: Renyah ya. Gurih lagi. Bungkus satu lagi ya Bu, kerupuk gombalnya. Enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh, makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Nggak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak, jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk kayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?
1: Siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
2: Gempi.
1: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
2: Blackpink lah.
1: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
2: Banyak, BTS, EXO, SHINee, Super Junior, banyak deh.
1: Wah hebat ya, kamu hafal ya. Nah kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
2: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Nggak tahu, aku nggak ngikutin.
1: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia, kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
3: Anda sedang mendengarkan Pesona Musik Nusantara Malam.

Dari putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, niniak mama, alim ulama dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan. Dari tanah ini untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan dan juga seluruh kebaikan. Ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Sahabat Udah yang lo lendalo, lagu Gorontalo tadi merupakan lagu terakhir dalam sajian musik Nusantara Malam untuk hari ini. Semoga apa yang kami sajikan akan sangat bermanfaat untuk Anda semua. Sahabat Udah ya, seperti biasa menutup kebersamaan kita di hari ini, kami sajikan untuk Anda renungan. Selamat malam untuk semuanya, selamat beristirahat.
1: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo, Suara Budaya Nusantara.

Sahabat budaya, dengan terdengarnya irama ini, maka Ustaz sudah penyarahan kami untuk diisi hari ini di hari Selasa 29 September 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda sepanjang hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Kita akan jumpa lagi pada besok hari pukul 05.00 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kebangsaan kami sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Mongo Utatua Mongo Dula A di seluruh pelosok Gorontalo bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Gorontalo mengudara melalui frekuensi FM 95,1, 95,9 MHz dan AM 1008 kHz. Di edisi hari ini hari Rabu tanggal 30 September 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan terimalah salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Sahabat Budaya, terima kasih buat semuanya yang pagi ini sudah bersama kami di Perempat RRI Gorontalo. Dan juga untuk kaum muslimin dan muslimat yang baru saja selesai melaksanakan sholat subuh, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Wati-wati Fani Mohi atau Tienga Fani kembali menemani sahabat budaya semuanya sampai nanti di jam 10 waktu Indonesia Tengah di edisi hari ini, tepatnya di hari Rabu tanggal 30 September 2026. Pertempatan hari ini kita terakhir di bulan September. Insya Allah penuh berkah buat kita semuanya selama di bulan September. Dan kita akan awali di bulan awal di Oktober nantinya besok. Insya Allah panjang umur ya. Keberkahan insya Allah selalu bersama kita semuanya. Dan pagi ini sahabat budaya, sebelum Tengah akan mengajak sahabat budaya semuanya akan bergabung dengan Pro 1 RRI Gorontalo, kita akan sama-sama di Religi Pagi. Dan juga kita akan update informasi lewat Warta Pagi. Kita akan sama-sama dengan mendengarkan pengajian Al-Quran.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Baik sahabat budaya, mau atau mau gula, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Gorontalo mengikuti religi pagi dan dilanjutkan dengan update informasi lewat warta pagi.

Fajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan alkan Al-Quran dan hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi Peringat dan juga sahabat budaya Mengota atau Menggoda. Pagi ini kita bersama lagi di Religi Pagi dengan topik Al-Quran dan Tajwid. Dan pagi ini Mengota atau Menggoda, kita sudah bersama dengan Al-Ustadz Haji Dr. Haji Husni Idrus. Dan Alhamdulillah pagi ini juga kita diberikan kesempatan sama Allah bisa bersama-sama di Religi Pagi. Topik yang kita bahas pagi hari ini yaitu Al-Quran dan Tajwid, sahabat budaya, Mengota atau Mengodla. Kedua lah nantinya bisa bergabung di line telepon di 0821-9664-8664. Juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui WA. Serta juga untuk penonton, apa kabar nih yang ada di YouTube RRI Gorontalo. Juga sama ya, silakan nantinya bisa mengirimkan pertanyaannya. Baik, kita langsung sapa narasumber kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Husni Idrus.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Baik, Ustadz, pagi ini topik kita Al-Quran dan Tajwid. Silakan dibuka untuk kebersamaan kita biar berkah juga buat kita semuanya ya.
1: Baik, mari bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita berharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan Al-Quran. Kita harapkan insya Allah hari ini adalah hari kebaikan untuk semua dan hari kita mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala melalui setiap aktivitas dan rutinitas kita. Kita buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Baik, langsung saja untuk peringat dan juga sahabat budaya, topik yang kita bahas pagi hari ini yaitu Al-Quran dan Tajwid. Silakan yang mau bergabung di line telepon, kami berikan kesempatan. Religi Pagi, Assalamualaikum. Baik, kami tunggu penelpon, silakan bisa bergabung. Pagi ini topik yang kita bahas yaitu Al-Quran dan Tajwid. Mungkin ada beberapa hal yang ingin ditanyakan oleh pendengar dan juga sahabat budaya seputar Al-Quran. Baik, di line telepon, Religi Pagi, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Londoli. Iya, dengan tipe siapa?
2: Dari Om Iwin di Kabupaten Bualemo.
0: Om Iwin, silakan Om Iwin pertanyaannya.
2: Ya, pertanyaan saya sebagaimana kata pepatah mengatakan Al-Quran dan hadis itu bukan hanya diucap saja, ya, tapi yang diutamakan itu adalah pengertiannya dan pengkajiannya. Nah, pertanyaan saya diantaranya bagaimana disebutkan dalam Al-Quran innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertanyaan mengapa kita ini adalah milik Allah dan kembali kepada Allah, tapi mengapa masih diadakan surga dan neraka? Terima kasih Pak, assalamualaikum.
0: Ya, terima kasih Om Iwin. Silakan Ustadz, pertanyaannya dari Om Iwin di Bualemo.
1: Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala sayyidina rasulillah wa ba'du. Bacaan Al-Quran itu adalah bacaan yang memiliki makna, memiliki terjemahan, memiliki arti, dan memiliki penafsirannya. Kalau pertanyaannya adalah inna lillah wa inna ilaihi raji'un, itu terjemahannya adalah sesungguhnya kita milik Allah, bukan dari Allah, milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan semua kita akan kembali kepadanya. Kalau ditanya kenapa kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita miliknya. Kata milik dengan kata kembali itu tidak bisa dipisahkan. Orang yang memiliki sesuatu berhak memberi sesuatu dan berhak juga mengangkat sesuatu. Orang yang memiliki sesuatu berkehendak menciptakan sesuatu dan mengembalikan sesuatu itu. Maka kita ini manusia yang disebut makhluk, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan diberhentikan oleh Allah kehidupan ini, itulah hak Allah. Tidak bisa diintervensi oleh manusia, karena semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna yang kedua adalah kenapa kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, karena tidak ada yang kekal dan tidak ada yang selamanya di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kullu man 'alaiha fan وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Semua akan hancur, semua akan musnah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang ketiga adalah kenapa kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Alasannya adalah Allah ingin membuktikan bahwa ya Dialah yang pertama, Dialah yang akhir. Dia yang pertama dan tidak didahului oleh segala sesuatu. Dan Dialah yang akhir, ya tidak didahului oleh segala sesuatu. Ya, jangankan manusia, makhluk yang paling dekat dengan Allah yang hanya punya potensi kebaikan dan tidak punya potensi kejahatan adalah malaikat. Toh pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah dan yang kekal adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kalimat innalillah ini jangan hanya diucapkan tapi harus disadari bahwa ya harus disadari bahwa tidak ada yang dimiliki oleh manusia bahkan dirinya sekalipun kecuali itu milik Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada-Nya. Cukup.
0: Baik, kami berikan kesempatan lagi buat pendengar dan juga sahabat budaya yang mau bergabung lagi religi pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Om Afni
3: dan Nenek Afni di Buladan.
0: Baik, Nenek dan Afni silakan.
3: Dalam Al-Qur'an itu ada beberapa mazhab, Pak Ustaz. Di mazhab lain itu diperbolehkan orang ada haid boleh membaca Al-Qur'an. Tapi di mazhab lain orang bisa memegang Al-Qur'an, tidak bisa memegang Al-Qur'an tapi bisa mengaji. Itu bagaimana Pak Ustaz? Saja pertanyaan saya. Terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz ya, soal memegang dan juga membaca Al-Qur'an itu dua loh Ustaz.
1: Ulama berbeda pada persoalan ini pada penafsiran ayat la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuh Quran ini kecuali orang-orang yang disucikan. Kata disucikan, pendapat pertama mengatakan yang dimaksud disucikan adalah ya adalah malaikat bukan manusia. Ya sementara pendapat yang kedua, ya yang dimaksud yang disucikan atau yang suci itu adalah manusia. Pendapat kedua ini mengatakan tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali yang disucikan yang suci, maka berarti mayoritas pendapat para ulama, mayoritas ya, paling banyak ulama mengatakan syarat untuk menyentuh Al-Quran itu adalah harus bersuci dulu dari hadas kecil maupun hadas besar melalui penafsiran ayat la yamassuhu illal mutahharun. Kelompok yang pertama itu kecil, sedikit ya, yang mengatakan bahwa boleh menyentuh Al-Quran sekalipun tidak dalam kondisi, tidak kondisi suci. Ada kelompok pertengahan antara pendapat pertama dan pendapat kedua. Dia katakan bahwa pendapat yang pertengahan ini mengatakan tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Ya, boleh menyentuh Al-Quran tidak dalam keadaan suci jika kalau misalnya ya profesi kita itu adalah orang yang memang dengan Al-Quran. Satu misalnya kita penjual Al-Quran, menyentuhnya belum membaca, menyentuh Al-Quran, kita penjual mushaf Al-Quran di toko, ya 24 jam harus dijaga ya, dan tidak mungkin lagi kita wudu. Maka pendapat pertengahan yang ketiga ini boleh kita menyentuh Al-Quran dan menyerahkan kepada pembelinya. Atau yang kedua, orang yang menghafal Al-Quran, yang setiap waktu dia menyentuh Al-Quran, waktunya hanya menghafal. Dan dinilai atau saham, kalau dia Al-Quran. Pembolehan-pembolehan ini sifatnya darurat, tapi menurut pendapat mayoritas para ulama, bahwa tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang sudah bersuci atau yang bersih dari hadas kecil maupun hadas besar. Bagaimana kalau membaca Al-Quran? Kalau membaca Al-Quran tidak disyaratkan harus bersih, tapi ketika baca Al-Quran dalam keadaan bersih lebih afdol, ya lebih afdol. Membaca Al-Quran ketika kita tidak berwudu masih santai itu bisa, ya tidak dilarang. Ya kemudian membaca Al-Quran saat kita di luar sholat juga tidak wudu itu tidak masalah. Ya, tidak masalah, tidak ada larangannya. Hanya ulama berbeda pada ya ulama berbeda pada posisi menyentuhnya. Ada kecuali ya, kecuali ada kondisi, satu kondisi di mana tidak boleh menyentuh, dan yang kedua juga tidak bisa membaca. Ya, tidak boleh menyentuh, tidak boleh membaca. Yang pertama, posisi orang junub. Orang junub itu dia tidak boleh membaca dan tidak boleh menyentuh Al-Quran. Kedua, orang haid. Ya, orang haid itu dia tidak menyentuh Al-Quran. Ya, dia tidak menyentuh Al-Quran. Dan kemudian yang kedua, dia tidak menyentuh langsung Al-Quran. Kalau pakai alas, bisa. Tapi kalau menyentuh langsung, itu tidak bisa. Ya, apalagi dia membacanya. Jadi orang membacanya, haid tidak bisa membaca Al-Quran. Dan bacaan Al-Quran diganti dengan bacaan zikir. Ya, bacaan Al-Quran diganti dengan bacaan zikir. Kecuali di kondisi-kondisi tertentu, orang haid juga bisa baca Al-Quran. Salah satunya misalnya, di momen kita di Indonesia ini kan ada momen perlombaan MTQ. Pada saat mau tampil tiba-tiba haid. Tidak boleh menyentuh dan tidak boleh membaca. Maka saat itu, di kondisi seperti itu, urat ya, boleh kita menyentuh dan boleh membaca Al-Quran. Menyentuhnya harus pakai alas tangan, kaos tangan biar tidak kulit dengan Quran, mushaf, ya, kulit dengan mushaf, tapi langsung dibatasi dengan alas tangannya. Atau membacanya langsung tanpa harus menyentuhnya. Itu darurat, kondisi darurat, darurat yang bisa kita membaca Al-Quran. Tapi selama darurat, maka orang haid ya tidak membaca Al-Quran dan menyentuh Al-Quran. Lanjut.
0: Ya, kita masih lanjut lagi, masih dengan topik Al-Quran dan Tajwid. Silakan buat pengotak atau mengotak dengar, silakan untuk bisa kembali lagi di line telepon, juga bisa mengirimkan pertanyaan lewat WA.
4: Assalamualaikum.
0: Religi pagi.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak
4: dari Hamsa Herman.
0: Pak Hamsa Herman, silakan Pak Hamsa Herman, pertanyaan
4: saya Ustaz. Saya membaca Al-Fatihah ya, langsung iya karena abudu. Baik, sebenarnya bertanya itu tokan tadi itu iya karena pertanyaan bagi itu Pak Ustaz. Apalagi lagi membaca wadduha walain iya saja langsung itu walain kan ada ye pasti itu sih Pak Ustaz. Bagaimana caranya membaca itu Pak Ustaz? Perbanyak langsung iya karena abudu iya karena sa'i. Makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, terima kasih Pak Hamsa Herman. Silakan Ustaz. Ya, suaranya tidak kedengaran Ustaz.
1: Bacaan yang benar adalah bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Kalau terlalu cepat potensi salah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu tidak lagi bacaan didasarkan pada kiraatnya atau pada grammarnya atau tajwidnya. Atau terlalu lambat. Iya karena itu juga terlalu lambat, tidak benar. Kecuali proses pembelajaran itu baru bisa baca seperti itu. Tapi kalau jadi imam tidak terlalu lambat juga tidak terlalu cepat. Sama dengan ad-duha wal-laili idza saja dan wal-laili idza saja dan seterusnya. Cukup.
0: Oke, kita kembali lagi di Religi Pagi. Untuk semuanya yang pagi ini terus bersama, kembali penelpon Religi Pagi. Ya, Religi Pagi. Baik, Religi Pagi. Baik, kita berikan kesempatan buat yang lain. Silakan bisa bergabung lagi di 082196648664. Religi Pagi, assalamualaikum. Ya, Religi Pagi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu?
5: Dari Ibu Erni Limboto.
0: Ibu Erni, silakan Ibu Erni pertanyaannya.
5: Pertanyaan Pak Ustaz, boleh membaca Al-Quran lewat HP?
0: Boleh membaca Al-Quran lewat HP. Baik, terima kasih Ibu Erni. Silakan Ustaz.
1: Iya, boleh membaca Al-Quran melalui HP. Hanya HP itu tidak mushaf. Mushaf itu yang dimaksud dengan mushaf itu sahifa. Dia lembaran yang tulisannya Al-Quran. Itu yang kita maksudkan mushaf. HP itu tidak, bukan mushaf. Tapi membaca melalui HP itu boleh. Ketika ditimbang mana afdal dan mana yang tidak afdal, maka afdal membaca Al-Quran melalui mushaf. Mushaf yang tertulis. Ya, tertulis ayat Al-Quran. Bagi yang membaca di HP juga tidak masalah, tapi tidak sesakral ya. Tidak sesakral, tidak sesuci, dan tidak sewibawa ketika kita membaca Al-Quran melalui mushaf. Silakan dengan dijadikan ya kebiasaan membaca Al-Quran melalui mushaf itu lebih berwibawa dan lebih ya apa, lebih sakral. Lanjut.
0: Ya. Masih bersama di Religi Pagi, dan untuk sejenak Ustadz ya, kita break sejenak ini untuk selanjutnya nanti kita akan berikan kesempatan lagi buat pendengar dan juga sahabat budaya di Religi Pagi. Tetap bersama di Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo.

dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

ingin menjadikan istri dan anak-anak yang telah ada cinta kita untuk mereka selama ini menjadi kekal abadi hingga akhirat, bahkan bila cucu dan keturunan kita semuanya akan tetap menjadi keluarga yang utuh di akhirat nanti, maka hal itu hanya dapat dilakukan dengan satu cara saja dan tidak ada cara lain selainnya, yaitu ajari mereka dengan konsep keimanan, dorong atau motivasi mereka beramal dengan iman yang kita ajarkan, beri mereka kesempatan untuk menjadi istri dan anak-anak yang soleh dan soleha mengikuti iman dan amal soleh yang kita ajarkan, sehingga bila dapat dipastikan mereka beriman dan beramal baik dengan iman yang kita ajarkan, maka itulah kepastian keutuhan keluarga dan kekekalannya dari dunia sampai dengan di akhirat. Allah memberikan penjelasan dalam Quran Surah At-Tur ayat 21. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَأَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terkait

0: mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Pendengar dan juga sahabat budaya, kita masih bersama di Religi Pagi dengan topik Al-Quran dan Tajwid. Saya baca dulu pertanyaan yang masuk dulu ya. Ada pertanyaan dari Pak Roman Gani di Tenilo. Dalam hukum tajwid, Ustaz, ya, dalam hukum tajwid ada hukum gunah, ya, ada hukum gunah musyadada. Boleh dijelaskan dan diberikan contoh, Ustaz? Dari Pak Roman Gani di Tenilo. Silakan, Ustaz.
2: Gunnah musyaddada itu adalah gunnah yang terjadi. Gunnah itu artinya mendengungkan bacaan. Musyaddada berada pada posisi tasdid. Musyaddada itu, ya, contohnya misalnya ada in, ada dua huruf yang bertemu, ya, ada dua huruf yang bertemu dan statusnya sama. Ya, atau ada dua huruf yang bertemu dan statusnya dekat, ya, makharijul hurufnya sama, dekat. Misalnya amma yatasaalun, ada nun kemudian mim, nunnya dileburkan ke huruf mim dan nunnya tidak terbaca lagi, tapi dileburkan ke huruf mim dengan cara dibaca gunnah musyaddadah. Contohnya amma yatasaalun itu gabungan dari nun dan mim di tasdid, sehingga dia didengungkan, ya, digabung, diidghamkan. Ada yang kedua, ada musaddadanya nun dengan nun, inna, tasdidnya di nun, inna anzalna, itu juga, ya, ya, ada apa namanya musaddadanya di itu didengungkan di mimnya, di nunnya, atau di apa namanya di idgham yang lain, misalnya nun ketemu waw itu juga didengungkan miu parahim, ada nun ada waw tapi nunnya tidak dibaca, ditasdidkan ke waw dan bacaannya adalah gunnah, ya, bacaannya adalah gunnah. Bacaan gunnah itu dia masuk pada khaisum, bacaannya ke hidung, ya, dia kedengaran dan tidak bisa dibentuk di lisan, miu itu sulit, sehingga dia harus naik ke atas, miu in tanpa rasa di idong am itu. Lanjut,
1: kita lanjut lagi, Ustaz. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan berikutnya dari Pak Anies. Pak Anies, pertanyaannya, mengapa surah Maryam hanya meriwayatkan keberadaan Nabi Zakaria, Ustaz?
2: Ya, surat Maryam mengabarkan tentang Nabi Zakaria. Istrinya Nabi Zakaria itu, kalau tidak salah, ya, saya lupa namanya, istrinya Nabi Zakaria itu saudara daripada ibunya Maryam, ya, saudara daripada bundanya Maryam, orang basudara itu. Tahu saya, hanya saya lupa namanya, sehingga Nabiullah Zakaria ini karena masih keluarga dengan istrinya ini, saudara dari bundanya Maryam, maka dia yang wakafalaha Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqa. Jadi Maryam ini ketika dia dilahirkan, ya, menjadi satu kemuliaan untuk mengasuhnya, untuk membesarkannya. Maka yang membesarkannya itu adalah, ya, omnya ini. Yang membesarkannya ini adalah Nabiullah Zakaria, yaitu suami dari kakak atau adik dari ibunya. Dan dia adalah nabi. Ya, ceritanya panjang sekali itu, doanya Zakaria ketika menjaga Sayyidatuna Maryam, ya, kemudian kebahagiaan atau kabar gembira, ya, yang diberikan oleh Allah melalui malaikat Jibril bahwa Maryam ini nanti akan menjadi seorang ibu yang melahirkan mukjizat, yaitu Nabiullah Isa alaihissalam. Jadi ada hubungan keluarga antara Zakaria dengan bunda orang tua dari Sayyidatuna Maryam dengan istrinya. Cukup.
1: Ya, kita masih lanjut lagi Mas dengan pertanyaan yang masuk pagi hari ini. Baik, pertanyaan berikutnya dari Pak Iskandar Pasisingi. Pertanyaannya, Ustadz, apakah membaca tanpa menggerakkan bibir atau tanpa suara dan menerapkan hukum tajwid secara lisan tetap mendapat pahala membaca? Silakan Ustadz.
2: Bacaan dengan cara hanya dengan menggerakkan bibir itu ya tidak bisa dibuktikan di dalamnya ada tajwid, kecuali sedikit didengar atau bacaan disebut dengan bacaan sir. Kita baca misalnya wanasitaid, jadi boleh, hanya tidak sesempurna ketika kita membacakan Quran itu secara jahar. Secara jahar itu kita keraskan, maka itu akan terdengar di mana dengungnya, ya, di mana makharijul hurufnya, di mana sifatul hurufnya. Itu bisa didengar sendiri dan bisa didengar oleh orang lain. Tapi ada kondisi kita tidak mau didengar oleh orang lain, kita mau dengar sendiri, maka boleh. Hanya tetap memperlakukan kaidah-kaidah bacaan. Ya, ikhfa diterapkan, irgham diterapkan. Ya, di saat kita lagi baca dan kita dengar sendiri. Dua-duanya boleh, tapi tidak seafdal kita membaca yang lengkap dengan tajwidnya, yaitu dengan cara dijaharkan. Lanjut.
1: Baik, kita berikan kesempatan di lantafon yang lain, silakan bisa mengirimkan melalui WA. Pertanyaan berikutnya kembali di penafon Religi Pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Pak Muiz. Halo.
3: Ya.
1: Pak Muiz ya.
3: Iya.
1: Silakan Pak Muiz, pertanyaannya.
3: Ustaz Jabir itu lebih mengidolakan surat Al-Mu hanya bisa menerang kuburan. Kalau mau sandingkan dengan surah-surah lain seperti Al-Baqarah, Yasin, apa ini, kira-kira apa keunikan dari surat Al-Mu sampai-sampai Ustaz Jabir itu mengidolakan bahwa surat Al-Mu ini merupakan yang bisa menerang kuburan kita?
1: Baik.
3: Terima kasih Pak Ustaz atas penjelasannya.
1: Ya, silakan Ustaz, keunikan dari surah Al-Mulk.
2: Di setiap ayat Al-Quran itu dia memiliki keunikan. Keunikannya bentuknya dalam mujizat. Ya, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatun lil mu'minin. Kami menurunkan Al-Quran ini fungsinya dua di ayat ini ya. Syifa, dia menjadi penyembuh, ya, bagi orang-orang yang sakit. Yang kedua adalah dia rahmat. Jadi rahmat itu bisa di dunia dan bisa di akhirat. Sehingga keistimewaan setiap surat itu ada dalam hadis Rasulullah. Bukan hanya surat Al-Mulk, tapi surat-surat yang lainnya. Kalau surat Al-Mulk, keistimewaan yang tidak ada pada surat-surat yang lain, oleh Nabi disebut dengan mani'atun min azabil qabri. Dia menolak yang membaca surat Al-Mulk ini dengan menjaga kewajiban sholat lima waktu dan kemudian dia membacanya. Keutamaan fadilahnya adalah ketika pembacanya ini meninggal dunia, maka dia mani'atun min azabil qabri. Dia bisa memperingan atau bisa menolak ya fitnah kubur. Ketika diuji manusia masuk ke dalam kubur, maka yang sangat ringan menerimanya adalah orang yang selalu membaca surat Al-Mulk. Keistimewaannya seperti itu. Sehingga kalau orang mencintai surat Al-Mu'in dan orientasi niatnya adalah ya dia inginkan kematiannya menjadi baik, maka dia baca terus. Ya, kematiannya menjadi baik atau ketika dia dalam kubur diperingan oleh Allah, dibebaskan oleh Allah, maka dia baca terus itu. Ya, kalau orientasinya itu. Tapi kalau ada yang cari niat, saya ingin mencari keberkahan Al-Quran masih di dunia, bukan saat meninggal dunia, maka dia cari ayat yang lain. misalnya surat Al-Baqarah, ya, yang punya keistimewaan di dunia bahkan di akhirat. Man qara akhir surat Al-Baqarah lam yadkhul fihi syaitan. Yang membaca akhir surat Al-Baqarah dari amanar rasulu sampai fansurna al qomil kafirin, maka rumahnya tidak disentuh oleh syaitan dan dia tidak diganggu oleh syaitan. Atau yang mencari keberkahan secara umum, maka dia membaca Al-Quran secara keseluruhan, dia menghatam Al-Quran setiap hari, mensyafi'in 60 kali khatam dalam sehari di bulan Ramadan. Dari mana? Dia bukan hanya mencari keberkahan muluk, bukan hanya Al-Baqarah, tapi Al-Quran secara umum. Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena dia menjadi syafaat bagi pembacanya. Di mana? Di apa namanya? Di akhirat kelak. Innallaha yarfa'u bil Qur'ani qauman wa yada'u bihi qauman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang yang membaca Al-Qur'an itu di dunia, dan juga yang menghinakan bagi orang-orang yang tidak membaca dan tidak mengamalkannya di dunia maupun di akhirat. Jadi silakan baca surat Yasinan, silakan baca Yasinan. Tapi jangan lupa Rahmanan, surat Ar-Rahman. Yang biasa baca Rahman, ya jangan lupa Waqi'ahan, surat Al-Waqi'ah. Yang baca Waqi'ahan, jangan lupa surat Al-Mulk dan semuanya. Seterusnya. Lanjut.
1: Ya, pendengar dan juga sahabat budaya, kita masih dengan topik Al-Quran dan Tajwid. Di line telepon, kembali Religi Pagi. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Aman di Tilong Kabila, silakan pertanyaannya.
4: Ya, assalamualaikum Pak Ustaz. Allah berfirman, Allah turunkan Al-Quran sebagai obat. Apabila orang tidak bisa membaca ayat Al-Quran Pak Ustaz, dalam keadaan sakit, apalagi kalau dalam keadaan sekarat,
1: iya,
4: apa yang harus dibaca Pak Ustaz? Nah, itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Aman. Ustaz silakan.
2: Iya, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidak ada Allah membebani sesuatu kecuali yang bisa diusahakan. Yang bisa wus'ah itu yang bisa diusahakan oleh manusia. Kalau tidak bisa dalam kondisi sakarat dan ingin, orang sakarat itu kurang lebih ya 90% kondisi ingatannya itu sudah tidak aktif. Ya, sehingga sakarat itu disebut dengan mabuk dengan kematian. Mau bilang sadar tidak sadar, mau bilang tidak sadar masih kelihatan sadar dan seterusnya. Sehingga di kondisi seperti itu yang muncul adalah kebiasaan. Ya, kalau kebiasaannya dia membaca Al-Quran, maka yang dilantunkan adalah Al-Quran. Tapi kalau kebiasaannya tidak baca Al-Quran, maka itu yang juga muncul. Nah, oleh karena itu ketika tidak mampu baca Al-Quran secara normal, boleh dibaca dalam hati, boleh diucapkan di lisan, boleh diucapkan dalam hati, dibaca-baca saja. Kondisi seperti itu keadaan darurat, silakan dibaca. Tapi ketika kita sehat walafiat, ya bacalah dengan normal kondisinya. Lanjut.
1: Okay. Kita ke pertanyaan berikutnya Ustadz dari Pak Taufik di Telong Kabila. Pertanyaannya, saya pernah mendengar di takjiah bahwa kita dianjurkan untuk membaca Syura Ar-Rad setiap malam Jumat, lalu airnya disimpan untuk diberikan pada saat sakratul maut. Fadilahnya untuk meringankan kita pada saat sakratul maut. Apakah betul itu Ustaz?
2: Iya, keutamaan surat Ar-Ra'd itu, kalau untuk sakratul maut, saya belum temukan hadisnya yang menyebutkan tentang keutamaan Ar-Ra'd untuk sakaratul maut. Tapi ada pesan Abdullah ibnu Umar radhiyallahu an, seorang sahabat Rasulullah SAW yang cerdas ya, Abdullah ibnu Umar, ditulis oleh Syekh Athiyah Saqal dalam kitab fatwanya. Dia berpesan, nanti kalau saya meninggal dunia, saya minta ada yang membacakan surat Ar-Ra'd di kubur saya. Ya, malah menyebutkan ada surat Al-Baqarah, ada surat Ar-Ra'd, dan ada surat yang lainnya. Maka ini menunjukkan bahwa para sahabat juga tahu bahwa surat Ar-Ra'd juga itu memiliki keutamaan tersendiri. Khusus kalau Ar-Ra'd itu bisa bisa menyelamatkan atau bisa memperingan ketika kita meninggal dunia, Allahu a'lam. Yang jelas bahwa selama dia masih Al-Qur'an kita baca dan kita amalkan, maka dia akan memberikan syafaat, keberkahan, kemuliaan di dunia dan di akhirat. Lanjut.
1: Ya. Masih ada waktu buat penanya di line telepon Religi Pagi. Assalamualaikum.
5: Ya,
1: halo Religi Pagi. Halo Religi Pagi. Baik, terima kasih. Kita berikan kesempatan lagi buat penelpon berikutnya bisa bergabung di Religi Pagi. Untuk edisi hari ini topik kita Al-Qur'an dan Tajwid ya. Silakan di line telepon lagi, kami tunggu. Atau yang mengirimkan pertanyaan lewat WA atau YouTube RRI Gorontalo, kami tunggu. Masih ada waktu kita kurang lebih 5 menit ke depan ya. Sama-sama di Religi Pagi. Silakan penelpon berikutnya Religi Pagi. Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang One langsung dengan pertanyaan. Silakan Bang One pertanyaannya. Baik, ini kayaknya tidak connect lagi. Baik, terima kasih Bang One. Bisa kirim pertanyaannya melalui WA ya. Oke, penelpon berikutnya silakan kami tunggu di 08219648664. Juga di WA, silakan buat sahabat budaya yang saat ini ingin bertanya soal Al-Quran dan Tajwid ya. Kadangkala kita suka salah membaca, tapi kita malu bertanya ya, sehingga yang kita baca juga tetap salah seperti itu ya. Insya Allah kita tidak malu bertanya agar bacaan kita tetap baik di Al-Quran. Oke, penelpon Religi Pagi. Assalamualaikum. Ya.
7: Halo.
1: Baik, langsung dengan pertanyaan. Baik, oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Bang Wane bisa kirim lewat WA ya, agak lambat soalnya. Langsung dengan pertanyaan Pak Ustadz. Saya Nenek Linayara di Bone Bolango. Pertanyaannya, Ustadz, apa manfaat dari menghatam Al-Quran, Ustadz? Oke, silakan Pak Dokter. Apa manfaat dari menghatam Al-Quran? Ya, silakan Ustaz.
2: Baik, menghatam Al-Quran.
1: Iya.
2: Adalah sesuatu yang menjadi tradisi yang baik, sunnah, bagi orang-orang yang menyelesaikan Al-Qurannya. Di antaranya itu adalah

0: yang ketiga, dan seterusnya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah keutamaan menghatam Al-Quran itu memastikan bahwa kita sudah beribadah kepada Allah melalui Al-Quran. Dibayangkan saja kalau kita satu kali khatam itu, Al-Quran itu 114 surat, 30 juz. Baru di Bismillah saja, Bismillahirrahmanirrahim, sudah ada 19 huruf. Jika kita berwudu membacanya, maka pahalanya lebih tinggi daripada tidak berwudu. Jika kita bacanya di dalam sholat, maka pahalanya lebih tinggi daripada di luar sholat. Ketika kita membacanya di bulan Ramadan, maka lebih tinggi pahalanya di luar Ramadan. Ketika kita membaca di tengah malam, ya, atau di waktu subuh, maka pahalanya lebih tinggi daripada di waktu-waktu yang lain. 30 juz kita baca di kondisi semua itu, maka keberkahannya sangat luar biasa. Ya, di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, program One Day One Juz ini diteruskan, ya, atau One Day One Surah, atau One Day One satu hari satu surah, satu hari lima ayat, satu hari dua ayat, itu boleh. Yang jelas bahwa di setiap waktu kita tidak pernah melupakan Al-Quran. Ana al-layli wa atrafan nahar, Al-Quran dibaca di penghujung malam, ya, di penghujung hari, ya, dan di awal waktu pagi. Jadi di penghujung, di sore harinya kita baca, kemudian yang berikutnya di awal pagi kita baca. Maka itu yang disebut dengan keberkahan Al-Quran. Lanjut.
1: Ya, Ustaz, kita sudah di penghujung kebersamaan di Religi Pagi. Tentunya terima kasih ya buat pendengar yang sudah, pendengar dan juga sahabat budaya yang sudah mengirimkan pertanyaan dan sudah bertanya, yang mendengarkan juga. Semoga berkah buat kita semuanya. Dan Ustaz, silakan untuk menutup kebersamaan di pagi hari ini. Kedua lo, Ustaz.
0: Baik, terima kasih kepada semua para pendengar dan yang telah berpartisipasi dalam kegiatan Religi Pagi ini. Baik partisipasi melalui pertanyaan atau mendengar di rumah masing-masing, semua sehat walafiat insya Allah. Bu Fani yang ada di studio, kemudian seluruh keluarga RRI Gorontalo, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada sponsor utama kita adalah Basnas Provinsi Gorontalo, dan seluruh masyarakat muslim, dan seluruh masyarakat yang ada di Gorontalo, dan semua yang mendengar dimanapun Anda berada. Mari sama-sama kita tutup kegiatan ini dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital.

Menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pemerintah sekarang ini setelah mencanangkan terkait dengan bioetanol, dan Provinsi Gorontalo termasuk salah satu yang diharapkan menjadi penyumbang bioetanol di secara nasional ini untuk kemandirian energi.

0: berupaya untuk bisa mengatur waktu tanam dan sampai petani di saat yang sama menanam komoditas yang sama atau mungkin juga mempengaruhi iklim. Jadi petani juga akan dianjurkan untuk menanam sesuai iklim.
1: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Bakri Potabuka.

0: Selamat pagi, kita awali dengan informasi pertama menghadapi tantangan ekonomi dan juga perubahan kondisi iklim. Pemda Kabupaten Gorontalo menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk membantu petani. Pengaturan jadwal tanam menjadi salah satu langkah strategis untuk mengurangi risiko gagal panen akibat kondisi cuaca yang tidak sesuai dengan kebutuhan tanaman.
1: Pemerintah Kabupaten Gorontalo menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk membantu petani menghadapi tantangan ekonomi dan perubahan kondisi iklim, salah satunya melalui penyesuaian pola tanam. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Gorontalo, Foni Tanahu, mengatakan petani perlu mendapatkan pendampingan agar dapat menentukan waktu tanam berdasarkan kondisi iklim dan cuaca. Menurutnya, pengaturan jadwal tanam menjadi penting untuk mengurangi risiko gagal panen akibat kondisi cuaca yang tidak sesuai dengan kebutuhan tanaman. Ia menjelaskan penyuluhan kepada petani menjadi salah satu langkah yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pemahaman mengenai pola tanam yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim. Melalui penyuluhan, petani diharapkan tidak hanya mengandalkan kebiasaan tanam dari musim ke musim, tetapi juga memperhatikan informasi mengenai kondisi iklim.
2: Kalau kami mungkin dinas petani secara teknis ini berupaya untuk bisa mengatur waktu tanam dan sampai petani di saat yang sama menanam komoditas yang bersama atau mungkin juga mempengaruhi iklim. Jadi petani juga akan dianjurkan untuk menanam sesuai iklim. Misalnya kalau di musim kemarau begini, cabai pasti harganya naik, kemudian tomat turun, sehingga mungkin ada pengaturan jadwal tanam juga. Untuk harga saya kira jangan dijadikan momok bahwa penyebab inflasi, padahal kita dalam hal ini melindungi petani dengan harga cabai yang begitu tinggi, berarti petani sejahtera ya Pak Wasito ya. Tetapi memang itu juga yang harus kita perhatikan, karena masyarakat juga secara ekonomi dengan harga cabai yang mahal juga pengaruh Pak. Jadi memang itu harus kita atur, termasuk kita petani mengatur untuk pergiliran komoditas sehingga tidak terjadi ya, kalau namanya hukum ekonomi, kalau harga, kalau barang banyak harga turun dan kalau barang sedikit harga naik.
1: Foni menilai perubahan pola cuaca dapat mempengaruhi ketersediaan air, masa pertumbuhan tanaman, hingga potensi serangan pengganggu tanaman. Keputusan mengenai waktu tanam perlu dilakukan secara lebih terencana agar risiko yang dihadapi petani dapat ditekan. Selain pengaturan jadwal tanam, pemerintah juga mendorong petani untuk menyesuaikan jenis komoditas dengan kondisi lahan dan musim yang sedang berlangsung. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu menjaga produktivitas pertanian sekaligus mempertahankan pendapatan petani di tengah berbagai tekanan ekonomi. Rusdianita melaporkan.
0: Pendengar, perguruan tinggi berperan aktif dalam mendukung program SDGs yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan program SDGs yang berkaitan langsung dengan kemiskinan masih banyak di Gorontalo. Imran Kamarudin, akademisi Universitas Ihsan Gorontalo, mengemukakan kemiskinan menjadi salah satu permasalahan yang mendasar yang dialami oleh pemerintah daerah. Tentu dalam menyikapi hal itu dibutuhkan kolaborasi perguruan tinggi dengan pemerintah daerah dalam mengantisipasi persoalan tersebut. Berdasarkan riset di lapangan, diperoleh angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo masih tinggi dan hal ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
3: Paling utama itu adalah kemiskinan, karena memang kalau kita melihat data ya, Provinsi Gorontalo, bahkan di beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Gorontalo, itu garis kemiskinan, bahkan masyarakat miskin itu masih banyak. Nah, inilah sebenarnya persoalan-persoalan seperti ini bisa perguruan tinggi berkontribusi ke program SDGs. Kemarin kita melakukan riset ya, kaitan dengan pedoman penanggulangan kemiskinan daerah di salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Gorontalo. Nah, di situ dosen mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang sebenarnya yang menghambat kaitan dengan program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan. Dan setelah diteliti, ternyata memang ada beberapa faktor yang mungkin tidak disadari sebelumnya yang menjadi faktor pemicu. Misalnya, yang seharusnya masuk dalam kategori miskin di luar, yang seharusnya di luar masuk. Nah, ini temuan, beberapa temuan, ini contoh case saja ya, bahwa bagaimana sebenarnya pendidikan tinggi ini melalui tridharmanya memberikan inovasi ya, memberikan solusi untuk memecahkan persoalan-persoalan yang ada dalam program SDGs.
0: Diharapkan perguruan tinggi dapat berkontribusi kepada pemerintah daerah menindaklanjuti permasalahan kemiskinan tersebut. Perguruan tinggi sepenuhnya akan terus mendorong upaya pemerintah daerah dalam menekan jumlah angka kemiskinan di daerah ini. Pendengar perguruan tinggi dan akademisi selama ini selalu dilibatkan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah Kabupaten Pohuwato. Pelibatan perguruan tinggi dan akademisi sangat penting agar pemerintah dapat mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menetapkan program yang akan dilaksanakan. Laporan Andi Sanga.
1: Pemerintah Kabupaten Pohuwato selama ini terus melibatkan perguruan tinggi dan kalangan akademisi dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Langkah ini diambil untuk memastikan berbagai kebijakan dan program pembangunan yang dirancang pemerintah memiliki dasar kajian serta dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Bapeda Kabupaten Pohuwato, Rustam Meleng mengatakan, perguruan tinggi dan akademisi memiliki peran penting dalam memberikan analisis serta masukan terhadap rencana program yang akan dijalankan pemerintah daerah, baik dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Dengan adanya kajian dan rekomendasi dari akademisi, pemerintah daerah dapat mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menetapkan program yang akan dilaksanakan.
4: Memang sangat penting kan membutuhkan para tenaga ahli itu terkait dengan menganalisa kebijakan-kebijakan daerah. Seperti yang kami lakukan pada RPJMD, masa RPJMD yang kemarin, itu kami melibatkan mereka, ada dari sektor dari pertanian, terkait kajian-kajian yang terlibat terkait pertanian, kemudian ada juga yang pemberdayaan. Jadi kami butuh masukan-masukan dari para tenaga ahli dari pihak perguruan tinggi, kami sangat membutuhkan.
1: Keterlibatan perguruan tinggi dan akademisi tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Pohuwato dalam membangun kebijakan yang lebih terarah dan berkelanjutan. Pemerintah berharap kolaborasi seperti ini dapat terus berjalan sehingga pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada target jangka pendek, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang.
0: Pendengar, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LLDikti Wilayah 16 mendorong perguruan tinggi di Gorontalo untuk mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan atau SDGs ke dalam berbagai program dan kegiatan akademik. Selengkapnya kita ikuti wawancara Desi Ransa Mahmud bersama Kepala LLDikti Wilayah 16 Munawir Sajali Rajak.
5: Ini terkait ya. LLDikti ini mendukung untuk pembangunan berkelanjutan di Gorontalo untuk wilayah 16 ya. Bagaimana strategi ya. LLDikti wilayah 16 ini dalam mendorong seluruh perguruan tinggi di Gorontalo agar mengintegrasikan prinsip-prinsip SDGs ini, Pak?
6: Ya, yang pertama ya, terima kasih ya mengangkat topik ini karena ini memang sangat penting karena SDGs saat ini menjadi salah satu concern kementerian di mana SDGs ini menjadi salah satu bagian dari KPI atau indikator kinerja utama perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Jadi ada 8 indikator kinerja utama perguruan tinggi. Salah satunya dilihat dari apakah perguruan tinggi tersebut ya berkontribusi ya melalui program-programnya dan pendampingan-pendampingan yang ada di perguruan tinggi pada SDGs. Utamanya pada 3 SDGs yang wajib. Jadi diwajibkan pada 3 SDGs. Yang pertama itu yang SDGs yang pertama ya, no poverty atau tanpa kemiskinan. Kemudian SDGs yang keempat, pendidikan berkualitas dan juga quality atau quality education. Dan yang terakhir adalah SDGs yang ke-17 yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan atau partnership for the goals gitu. Jadi ada 3 yang wajib dan kemudian perguruan tinggi juga diminta untuk memilih 2 tujuan SDGs lain sebagai pilihan. Jadi dari sini saja kita bisa lihat bahwa perguruan tinggi memang harus ya melihat SDGs ini sebagai tujuan yang diperjuangkan melalui program-programnya, baik melalui aktivitas di Dharma ataupun kegiatan-kegiatan pendukung lainnya. Nah, kami tentu saja di LLDikti ya karena ini merupakan bagian dari kinerja perguruan tinggi, mendorong perguruan tinggi menjadikan isu-isu SDGs khususnya yang 3 wajib tadi terintegrasi ke dalam program-program mereka. Misalnya terkait penelitian atau pengabdian pada masyarakat, maka kegiatan tersebut harus berorientasi pada isu-isu misalnya bagaimana mendukung pendidikan berkualitas atau bagaimana menurunkan angka kemiskinan. Ini sejalan dengan program kami di kementerian yaitu program Dikti Saintek Berdampak. Jadi perguruan tinggi harus memberikan kontribusi ya terhadap persoalan-persoalan masyarakat dengan talenta atau kapasitas kepakaran yang mereka miliki.
5: Ini akan dikuatkan melalui riset-riset mahasiswa ya Pak, untuk mendukung pembangunan berkelanjutan ini Pak.
6: Ya, jadi dalam semua aspek di Dharma tidak hanya riset mahasiswa, namun juga yang paling utama pada program pengabdian pada masyarakat juga ya, yang dilakukan oleh dosen sebagai bagian dari kewajibannya, dan juga program-program pendampingan dari perguruan tinggi itu sendiri. Jadi skemanya bisa menggunakan apa penelitian, iya, tapi kan penelitian paling hasilnya outputnya baru sampai hasil atau mungkin artikel ilmiah, tapi yang langsung menyentuh masyarakat biasanya pada program-program pengabdian pada masyarakat yang langsung turun ke masyarakat. Nah, nanti kita akan bungkus melalui kemitraan. Jadi kami tidak ingin perguruan tinggi berjalan sendiri-sendiri. Kita inginnya perguruan tinggi berkolaborasi, bersinergi, sehingga nanti kita akan lakukan ini melalui sebuah payung konsortium yang saat ini untuk Provinsi Gorontalo sendiri kita sedang siapkan melalui skema yang namanya Jaga Gorontalo, yaitu jaringan perguruan tinggi untuk pangan dan gizi. Jadi memang fokus kita untuk Gorontalo ini pada aspek pangan dan gizi, walaupun dalam identifikasi kemarin masih banyak juga masalah-masalah lainnya seperti akses pendidikan, kemudian akses masalah sampah ya. Tapi tentu saja kita akan melakukan ini secara bertahap ya, berdasarkan prioritas. Seperti itu Pak, nanti insya Allah akan ada konsorsium. Dan ini, dan isu-isu ini juga sudah kita diskusikan dengan teman-teman di pemerintah provinsi, khususnya dengan Bappeda ya. Sehingga nanti ini sinerginya mudah-mudahan sinergi lintas pihak, tidak hanya dikerjakan perguruan tinggi.
5: Ya Pak Kalem, ya mungkin ini terakhir pertanyaannya. Sejauh ini, karena program SDGs ini kan sudah berjalan berapa lama ya Pak? Nah sejauh ini ya, bagaimana dari perguruan tinggi sendiri Pak? Apakah sangat responsif dengan program dari LLDikti sendiri Pak, atau bagaimana?
6: Ya, SDG sebagai program kan sudah jalan 11 tahun ya, kalau nggak salah ya, 2015 ya. Dan targetnya itu kan rampung di 2030, jadi masih ada 4 tahun lagi sebenarnya. Nah, tapi untuk perguruan tinggi kita, saya rasa banyak ya, sudah banyak perguruan tinggi kita yang memang sejak awal sudah mengaitkan atau mengintegrasikan program-programnya dengan SDGs. Di Gorontalo misalnya ada UBM ya, yang setiap tahun ada, bahkan ada international conference-nya terkait SDGs. Ada UMGO ya, yang juga punya program-program SDGs. Banyak Pak, saya rasa semua sudah cukup familiar ya dengan tujuan SDGs. Apalagi sekarang dengan kebijakan yang terbaru dari Kementerian Dikti Saintek Berdampak, saya rasa relevansinya makin kuat. Karena menyebabkan perguruan tinggi tidak menjadi menara gading ya, tapi betul-betul bisa memberikan kontribusi, bisa memberikan solusi-solusi terhadap persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, baik itu soal ekonomi, sosial maupun persoalan lingkungan, seperti itu Pak.
5: Baik, terima kasih banyak Pak Kalem atas waktunya.
6: Baik,

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo dan kita ke informasi selanjutnya. Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Pohuwato mengukuhkan 50 siswa-siswi SMP Negeri 1 Marisa sebagai sobat Ananda Bersinar kemarin. Puluhan siswa tersebut ini akan menjadi perpanjangan tangan BNNK Pohuwato dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran narkotika di lingkungan sekolah, termasuk di lingkungan keluarga dan masyarakat secara umum. Kepala BNNK Pohuwato Alfred Anwar mengatakan Sobat Ananda Bersinar merupakan salah satu program unggulan BNN RI yang bertujuan memperkuat peran generasi muda dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Para siswa yang telah dilakukan diharapkan dapat memberikan edukasi serta mengajak teman sebaya, keluarga, dan kerabat untuk menjauhi narkotika dan berbagai zat berbahaya lainnya.
2: Ini program pusat yang kita laksanakan. Yang sebelumnya minggu kemarin ada program IKAN, Integrasi Kurikulum Anti Narkoba. Nah, itu juga kita sasar ke sekolah-sekolah supaya semua program kita memang untuk pencegahan, kita fokus ke satuan pendidikan, Pak. Beberapa tugas kepada mereka yang intinya mereka adalah tempat untuk kita, BNN, perpanjangan tangan kita dari BNN Pohuwato, untuk mengingatkan kepada teman-temannya, teman sebayanya, keluarganya, saudara-saudaranya untuk tidak menggunakan narkotika dan zat adiktif lainnya. Ini yang tugas intinya bagi mereka.
1: Melalui program tersebut, BNNK Pohuwato berupaya mencegah penyalahgunaan narkotika dan penggunaan zat adiktif seperti lem yang masih ditemukan di kalangan pelajar. Program Sobat Ananda Bersinar diharapkan dapat membangun kesadaran sejak dini di kalangan pelajar, sekaligus mendorong terciptanya lingkungan sekolah yang bersih dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Pendengar, pengembangan biotanol didorong menjadi salah satu sumber energi alternatif di Gorontalo dengan memanfaatkan potensi komoditas pertanian yang tersedia di daerah. Menurut Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo Utara, Asrin U. Menu, pengembangan biotanol dapat menjadi bagian dari upaya meningkatkan nilai tambah hasil pertanian sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Ia menjelaskan pengembangan biotanol perlu disesuaikan dengan potensi komoditas dan ketersediaan bahan baku di masing-masing wilayah. Selain menghasilkan produk pertanian untuk kebutuhan pangan, pemanfaatan sebagian hasil maupun limbah pertanian sebagai bahan baku biotanol dapat menjadi alternatif pengembangan sektor hilir.
3: Pemerintah sekarang ini setelah mencanangkan terkait dengan bioetanol, dan Provinsi Gorontalo termasuk salah satu yang diharapkan menjadi penyumbang bioetanol di secara nasional ini untuk kemandirian energi. Dan alhamdulillah Provinsi Gorontalo itu ada 3 kabupaten yang alhamdulillah mendapatkan alokasi untuk pengembangan bioetanol ke depan. 3 komoditi yang diharapkan bisa menyumbang untuk bioetanol itu diantaranya adalah ubi kayu, jagung, dan tebu. Dan ini 3 komoditi ini semuanya ada di Provinsi Gorontalo.
1: Asrin menilai pengembangan industri pengolahan juga dapat memberikan dampak terhadap petani karena hasil produksi memiliki peluang untuk masuk ke rantai nilai yang lebih panjang. Namun pengembangan bioetanol membutuhkan dukungan teknologi, investasi, dan kajian yang matang agar proses produksi dapat berjalan secara berkelanjutan. Menurutnya, pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan perlu melihat potensi tersebut secara komprehensif, termasuk memastikan ketersediaan bahan baku dan pasar. Asrin berharap pengembangan bioetanol dapat menjadi salah satu inovasi dalam memperkuat sektor pertanian sekaligus mendukung ketahanan energi di daerah. Pendengar, kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan masyarakat. Kemiskinan juga berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Akademisi Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo, Rifi Fazrina, menjelaskan kondisi kemiskinan diukur berdasarkan garis kemiskinan. Garis tersebut melihat besarnya pengeluaran masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan itu mencakup pangan sebagai kebutuhan dasar. Selain itu ada kebutuhan non-pangan seperti sandang, perumahan, pendidikan, dan kebutuhan lainnya. Menurutnya, persoalan muncul ketika pendapatan masyarakat hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar.
4: Kategori penduduk yang dianggap sebagai miskin itu kan diukur dari tingkat, ada sebuah garis yang tadi kemudian disebut dengan garis kemiskinan. Nah, garis kemiskinan tadi itu diukur dengan pengeluaran atau biasanya berapa banyak belanja dari penduduk atau seorang individu ya, belanja untuk keperluan. Keperluannya itu bisa dikategorikan atas dua, baik keperluan dia adalah makanan ya, yaitu kebutuhan pangan dasar, dan yang kedua adalah kebutuhan bukan makanan. Nah, permasalahannya adalah bagi penduduk yang miskin itu kita mengenal ada sesuatu yang bisa disebut vicious line of poverty, atau kita sebut dengan kira-kira kemiskinan itu terjadinya berputar. Jadi ketika seseorang atau seorang individu atau anggota keluarga yang termasuk dalam garis di bawah garis kemiskinan tadi, ketika kebutuhan dasar itu adalah hal utama yang bisa dipenuhi dari total pendapatan, jadi jika pendapatannya memang hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar misalnya seperti makanan, sedikit untuk sandang gitu ya, misalnya sedikit untuk sandang, kemudian perumahan, maka dia kemungkinan memiliki kesulitan untuk memenuhi atau mengakses kebutuhan non-makanan lainnya. Contoh misalnya pendidikan ya.
1: Kondisi tersebut kemudian dapat membentuk lingkaran kemiskinan. Pendapatan yang terbatas membuat masyarakat lebih memprioritaskan kebutuhan dasar, sementara kebutuhan lain seperti pendidikan menjadi sulit dipenuhi. Dalam jangka panjang, keterbatasan akses tersebut dapat memengaruhi peluang masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya. Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Bakri Petabuga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.

0: Anda kembali bersama Pro 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya.

0: RRI Gorontalo. Roombat, suara budaya Gorontalo.
1: FM 95,1 MHz.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Di balik setiap wajah yang kita temui, selalu ada cerita yang tak kita tahu. Karena itu, mari biasakan diri untuk peduli, untuk hadir dan membantu tanpa berharap kembali. Berjiwa sosial dan empati bukan soal besar atau kecilnya bantuan, tetapi keikhlasan saat kita memberi. Mampu melihat tanpa menghakimi, mampu mendengar tanpa memotong, dan mampu menolong tanpa pamrih. Empati membuat kita lebih manusia, dan kebaikan selalu menemukan jalannya sendiri.

0: Selamat pagi sahabat budaya, Mugota atau Mengudla yang pagi ini kembali bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Walalo habari. Semoga sepio-pio ngamila ya. Hari Rabu ya. Hari Rabu apa kabar? Kegiatan yang sudah diplaningkan hari ini semuanya mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Seperti harapan kita semuanya, insya Allah semuanya berjalan dengan lancar ya. Sahabat budaya, Mungutato Mongo Dula'ah, tinggal lanjut lagi ya dengan beberapa informasi pagi hari ini. Seperti Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan BKHIT Gorontalo menggelar kegiatan donor darah dalam rangka memperingati hari karantina ke-149. Dan ini berlangsung kemarin ya. Kasubag Umum BKHIT Gorontalo Saiful Umah mengatakan kegiatan donor darah merupakan salah satu rangkaian peringatan hari karantina yang dilaksanakan setiap tahun sesuai arahan kantor pusat. Lengkapnya silakan bisa mengupdate informasi ini sahabat budaya Mungutato Mungudla'ah di portal rri.co.id.
1: Hamparan keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan pesona budaya Nusantara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. RRI.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari Sudirman 30 Sahabat Budaya, Mengota Tomo Kedula. Pagi-pagi harus segera ya, sekarang sudah mau jam 7. 7 menit lagi kita ke jam 7 pagi. Jadi untuk Sahabat Budaya yang sudah di perjalanan, semoga tiba dengan selamat sampai di tempat tujuan masing-masing. Sahabat Budaya, Mengota Tomo Kedula, senyum bahagia terpancar dari wajah anak-anak Desa Batu Hijau di Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango. Saat tim Badan Penanggung

Kan bentuk respon pemerintah daerah dalam membantu masyarakat menghadapi kesulitan mendapatkan air akibat kekeringan. Dan juga bagi masyarakat Batu Hijau, kedatangan bantuan air bersih ini tidak hanya berarti terpenuhinya kebutuhan air untuk aktivitas sehari-hari. Dan momen ini juga menghadirkan keceriaan terutama bagi anak-anak yang menyambut kedatangan tim BPBD dengan penuh antusias, sahabat budaya, mau tato mongo dula A. Oke, untuk yang masih mendapat bantuan, insya Allah ya, Gorontalo akan cepat hujan, dan kita berdoa ya, kita berdoa yang terbaik untuk daerah kita, agar segera turun hujan, dan juga pasokan air tidak akan lagi dikirim-kirim ya. Oke, untuk pagi ini kita lanjut lagi. Tengah Fani sudah siapkan lagu, kita mau jalan-jalan ke daerah Maluku dulu ya. Kita mau ke daerah Maluku. Kita mau berbahagia pagi hari ini, walaupun Pulau Dulahe, walaupun masih kekeringan, tapi alhamdulillah tidak sekering-kering amat karena masih ada pohon-pohon yang hijau. Itulah yang harus kita syukuri. Tapi di daerah yang sekering-kering, jangan sambarang babakar ya, jangan sambarang bapolulo ya, jangan sambarang babakar-bakar. Kalaupun ada yang membakar, tolong dijaga, karena sekarang ini panas. Lagi kekeringan plus berangin-angin ya. Jadi ini yang perlu kita jaga bersama.

Tanse Madam berkembang di lingkungan masyarakat Kota Padang, Sumatera Barat. Kesenian ini memiliki pengaruh budaya Eropa yang berpadu dengan unsur budaya lokal. Penampilannya biasanya melibatkan penari laki-laki dan perempuan secara berpasangan. Gerakan tari dilakukan mengikuti pola dan irama musik yang mengiringinya. Balanse Madam memiliki kaitan dengan kehidupan sosial masyarakat di kawasan pesisir Padang pada masa lalu. Tarian ini memperlihatkan proses pertemuan berbagai budaya dalam perkembangan seni tradisional Sumatera Barat. Sekian pas jam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Wati Tiffany Mohi, Oduolo.

0: Sejak proklamasi dikumandangkan, sebuah suara lahir dari semangat perjuangan bangsa. Radio Republik Indonesia, suara yang menemani rakyat dari masa ke masa hingga detik ini.
1: Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.
0: RRI kemarin adalah saksi sejarah, suara yang menembus batas, menyatukan Nusantara, mengabarkan kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. RRI kini hadir lebih dekat, lebih cepat, lebih luas, dari gelombang radio hingga digital. RRI terus melangkah menjemput pendengarnya di mana saja berada. Dan RRI nanti akan terus menjadi rumah bagi suara rakyat Indonesia, menjaga persatuan, merawat kebinekaan, dan menyuarakan kebenaran. Dari kemarin, kini, dan nanti, RRI akan selalu menjadi suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur.
2: Untuk menjadi pribadi yang sehat seperti saya, kini jauh lebih mudah loh. Dengan program pemeriksaan kesehatan gratis yang merupakan
3: cek kesehatan gratis, memangnya pentingnya? Saya kan merasa sehat-sehat saja.
4: Justru itu Bu Ani, banyak penyakit seperti tekanan darah tinggi, gula darah, dan kolesterol tidak menimbulkan gejala di awal.
3: Jadi walaupun tidak sakit, bisa saja kita punya masalah kesehatan.
4: Iya betul, dengan cek kesehatan gratis, kita bisa tahu kondisi tubuh lebih cepat, mencegah penyakit berat, dan tetap produktif.
3: Kalau gratis dan bermanfaat, sayang dong kalau dilewatkan.
5: Cek kesehatan gratis adalah bentuk kepedulian pemerintah untuk masyarakat yang lebih sehat. Ayo datang dan manfaatkan cek kesehatan gratis di fasilitas kesehatan terdekat. Langkah kecil hari ini untuk hidup sehat di masa depan.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih dari Sudirman 30 Sahabat Budaya, Akenya Aminya, lagu dari Papua Sahabat Budaya. Selamat pagi Bu Lucy, apa kabar? Salam sehat. Tata Fitri Kamali juga apa kabar? Biasanya kalau dalam perjalanan menuju sekolah itu selalu dengan perempat yang ada di Gorontalo ya. Ibu Lucy, terima kasih terus bersama dengan perempat yang ada di Gorontalo ya. Akenya Aminya judul lagunya. Begitu tertarik sekali sama lagu ini ya. Oke, semangat pagi Bu. Terima kasih terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Sahabat Budaya, Wakil Bupati Gorontalo Utara Nurjana Hasan Yusuf menghadiri sekaligus memberikan sambutan di kegiatan bakti sosial donor darah yang diselenggarakan Ikatan Bidan Indonesia IBI Kabupaten Gorontalo Utara dalam rangkaian kegiatan hari ulang tahun ke-81 Palang Merah Indonesia PMI Sahabat Budaya. Dan kegiatan ini turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara Dr. Sri Fenty Sagaf, Ketua IBI Gorontalo Utara Maya Oktaviani Rahmola, SKM MSI, jajaran pengurus IBI, tenaga kesehatan khususnya para bidan, jajaran pengurus dan markas PMI Gorontalo Utara, serta para relawan donor darah. Dan juga dihadiri dan mendapat dukungan langsung dari Wakil Bupati Gorontalo Utara Nurjana Hasan Yusuf yang juga merupakan Ketua PMI Kabupaten Gorontalo Utara. Bahkan dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada IBI Gorontalo Utara yang telah berinisiatif menyelenggarakan aksi donor darah sebagai wujud nyata kepedulian terhadap sesama.

Sahabat budaya, tahukah Anda Gorontalo di zaman dulu mengenal pembuatan kain tenun yang memiliki corak tersendiri dengan kain tenun daerah lain? Tanaman kapas sebagai bahan untuk pembuatan benang saat itu banyak tumbuh di Gorontalo. Proses pembuatan kain tenun butuh 1-2 bulan, mulai proses memintal kapas, membuat benang, kemudian mewarnai hingga menenun. Alat pemintal dinamai titinggola. Untuk bahan pewarna, diambil dari bahan alami. Warna jingga diambil dari tanaman liar walude yang ditumbuk lalu direbus. Warna coklat diambil dari kulit bahan pohon bakau dan warna kuning menggunakan kunyit.

0: Dan mau jadi dokter ti mau usah hapus. Sok banting-banting buku begitu lagi. Kenapa?
1: Soalnya orang bilang mau jadi dokter itu mahal, Mama. Tidak mau cukup dan cuma pedoi.
0: Tidak apa. Tidak apa ti Noo mau coret-coret itu tulisan dokter. Nanti orang mau tulis ulang Noo, ha? Kan ada sekolah rakyat.
1: Apa itu, Ma?
0: Mau sekolah di situ gratis. Jadi orang pemimpin tidak mau mati dengan keadaan Noo.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Berarti ti Noo bisa jadi dokter, ya?
2: Jangan biarkan keterbatasan mengubur masa depan seorang anak. Sekolah rakyat membuka kesempatan menyalakan harapan.

0: FM 95.1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.
1: Masih dari Sudirman 30 Sahabat Budaya, kita next lagi dengan informasi berikutnya, di mana kenalkan budaya tanaman sayur. BRMP Gorontalo hadir di Meet the Expert Sahabat Budaya. Pengenalan pertanian sejak usia dini ini menjadi salah satu cara untuk menumbuhkan ketertarikan anak terhadap tanaman, pangan, dan lingkungan. Dan ini Sahabat Budaya menjadi bagian dari kegiatan Meet the Expert yang dilaksanakan di Aula Bina Sekolah TK Brilli Kids dan juga diikuti oleh 60 siswa TKA. Kegiatan ini menghadirkan Siti Syuhada Dwi Arista STP. Analis pemanfaatan IPTEK ahli pertama dari Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo sebagai narasumber beserta tim dari layanan kerjasama dan diseminasi BRMP Gorontalo untuk memperkenalkan budidaya tanaman sayur kepada para siswa. Di kegiatan ini, siswa diperkenalkan dengan berbagai jenis tanaman sayuran yang mudah ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang disampaikan dengan bahasa sederhana dan pendekatan interaktif agar sesuai dengan usia peserta didik. Mulai dari mengenal tanaman sayur, bagian tanaman yang dapat dimanfaatkan, sampai kebutuhan dasar tanaman untuk tumbuh. Jadi pengenalan budidaya tanaman sayur juga dilakukan dengan menjelaskan tahapan menanam secara sederhana. Anak-anak diajak memahami bahwa tanaman membutuhkan media tanam air, cahaya matahari, udara, serta perawatan agar dapat tumbuh dengan baik. Lengkapnya silakan Mungut atau Mungutlah bisa mengupdate informasi ini di portal rri.co.id.
0: Hamparan keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan pesona budaya Nusantara.

0: MPC KY.
1: Masih dari Sudirman 30 Sahabat Budaya. Kita lanjut lagi pagi hari ini. Dan terima kasih buat yang terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Sahabat Budaya, Mulut Atau Mulut Dua, masih dua lagu lagi. Sebelum nanti kita akan bersama dengan Ti Pakuni di obrolan Pakuni untuk hari ini. Baik Sahabat Budaya, kita lanjut. Kita jalan-jalan lagi, kita ke daerah Minang dulu ya. Kita ke daerah Minang. Ada Talambik datang, ada Kampuang dan Jauh di Mato. Oke, Sahabat Budaya, Mulut Atau Mulut Dua, tinggal lanjut lagi ngajak Sahabat Budaya semuanya biar lagi bikin asik di hari ini ya. Kita bikin asik, kita bikin happy ya. Kita bikin pokoknya bikin bahagia hari ini. Oke, langsung saja Sahabat Budaya, Mulut Atau Mulut Dua, tinggal lanjut lagi masih dengan lagu-lagu Nusantara pagi hari ini untuk menemani semuanya yang terus di 95,1 MHz, di 95,9 MHz dan juga di AM 1008 kilohertz. Salam sehat, salam budaya.

Sahabat budaya, rumah rakit limau dikenal sebagai salah satu bentuk rumah tradisional yang berkembang di wilayah Jambi. Bangunan ini memiliki ciri arsitektur rumah panggung dengan penggunaan material kayu. Bentuknya menyesuaikan dengan lingkungan masyarakat yang hidup di kawasan yang memiliki hubungan erat dengan sungai. Struktur rumah dibuat dengan memperhatikan kebutuhan aktivitas dan kondisi lingkungan penghuninya. Bagian-bagian bangunan memiliki fungsi yang berkaitan dengan kehidupan keluarga dan kegiatan sehari-hari. Rumah rakit limau menjadi bagian dari keragaman arsitektur tradisional masyarakat Jambi. Sekian pas jam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Watiya Tiengafani, Odu Olo.